0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet, pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
21: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
22: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
22: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Anda baru saja mendengarkan warta berita Sentral Programa 3 Jakarta dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Cuaca pagi ini asapnya cukup terasa nih pendengar ya, cukup tebal juga nih. Jadi saya ingatkan kembali bagi pendengar semuanya yang ingin beraktivitas di luar sana, jangan lupa ya tetap menggunakan masker ya, kalau perlu minum multivitamin agar tentunya tidak drop dan lain sebagainya. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
4: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
4: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
4: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
4: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
4: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
5: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Dan pagi ini ya, kita ajak semua untuk datang di RRI Pontianak ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Karena pada pagi ini ada agenda donor darah nih pendengar ya. Silakan ayo datang buruan. Kita tunggu kedatangan Anda semuanya, langsung saja parkir di halaman RRI Pontianak, mau di belakang, mau di depan, bisa semua ya, tanpa terkecuali. Dan tentunya pada pagi ini kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan di kesempatan kali ini. Di Pro 1 ya, kita jelang nanti Pontianak menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Di pagi hari ini pendengar, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, tanpa ada kurang satu apapun. Amin ya. Jam 8:11 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di edisi Sambas pagi hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih. Hari ini kan tepat tanggal 1 September, tepatnya tentang hari ulang tahun Pahlawan ke-78. Nah, dengan tema kita juga pada hari ini akan membahas tentang One Police Woman Extraordinary Impact. Waduh, belibet ya. Gak apa, latihan pagi. Kita akan melihat bagaimana sosok Polwan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga mungkin memberikan pelayanan dan dampak nyata di tengah masyarakat nih pendengar. Dan sudah hadir bersama kita ada Bripol Anissa Cindila, selamat pagi.
1: Selamat pagi warga Kabupaten Sambas. Semoga sehat ya, Bang.
0: Waduh, amin. Panggil Kak ini, Kak Anissa boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Dan satu lagi, setelah hadir ada Ibda Sekar Azizah STRIK. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, sehat ya, Kak ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin tidak menghalangi kabut asap tentang kesehatan ya. Dan kita akan bahas juga nih pendengar di pagi hari ini. Tapi sebelum kita bahas yang lebih serius, Bung Us mau tanya-tanya dulu nih buat ibu-ibu pahlawan yang ada di ruangan kita. Mungkin Bung Us mau tahu juga apa yang buat, ini dari dua-duanya boleh kasih jawaban, yang membuat memilih jalan sebagai anggota kepolisian. Dari siapa dulu?
2: Ica dulu boleh.
0: Okay, boleh.
1: Berat nih pertanyaannya, Bang.
0: Enggak, santai aja.
1: Mungkin sebuah, selain dari takdir ya, Bang, mungkin cita-cita dari kecil.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena kayaknya berseragam nih gagah ya gitu.
0: Punya terus, pandangan gitu.
1: Iya, okay. Terus nangkep-nangkep orang kan.
0: Wih,
1: keren. Okay. Tapi sebenarnya ketika kami memutuskan untuk menjadi ketika kami sudah dilantik menjadi polisi wanita, tentunya pandangannya jadi berbeda. Jadi menjadi polwan bukan hanya sekedar tentang menangkap kriminal, tetapi tidak hanya itu.
0: Okay.
1: Ternyata banyak hal-hal yang bisa menyebarkan kegiatan positif melalui pekerjaan ini. Ya, menebarkan kebaikan melalui pekerjaan ini. Mungkin gak banyak nih yang bisa kami lakukan ke masyarakat, tapi saya percaya dan yakin sedikit saja bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat.
0: Waduh.
1: Walaupun tentunya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya, Bang.
0: Iya, betul.
1: Ya, karena itu kami sebagai polisi wanita khususnya Polwan Polres Sambas akan selalu berbenah dan menerima kritik dan saran dari masyarakat.
0: Alright, open minded. Dan itu tadi jawaban intinya, ada dua, antara takdir dan juga cita-cita kecil.
1: Iya.
0: Milih jadi anggota kepolisian. Kalau dari Kak Azizah mau tahu juga nih, kenapa milih jalan sebagai anggota?
2: Oke, kalau sebenarnya kurang lebih sama ya, pasti awalnya karena cita-cita.
0: Oke.
2: Tapi fun fact sebelumnya, aku tuh sebelumnya itu pernah kuliah 2 tahun, 4 semester, yang menurut aku itu cukup lama ya. Dan emang awalnya tuh sebelumnya gak ada kepikiran jadi anggota polisi, tapi emang cita-citaku, alasan klise nih.
0: Oke, klise.
2: Jadi untuk mengabdi kepada negara, melalui salah satunya ya mau jadi pegawai negeri. Bahkan aku sebenarnya gak kepikiran sih kayak jadi anggota polisi, karena mikirnya akademi militeristik kayak gitu kayaknya berat banget gitu kan. Tapi sebelumnya anggota keluarga aku juga ada di lingkup keluarga militer, jadi gak, udah pernah ada bayangan lah gitu. Jadi jalanin, dan akhirnya memang lewat juga, dan kepikiran lagi ke belakang kayaknya kalau misalnya itu gak kuat ya, tapi lewat-lewat juga kita
0: lewat,
2: jadi polisi kan.
0: Jadi juga ujungnya.
2: Iya, jadi akhirnya ya udah sebenarnya ya mungkin ini emang jalannya passion, dan emang ya kita karena sudah menjadi polisi juga kita maksimalkan potensi kita di sini gitu sih kan.
0: Oke, boleh banget nih. Kalau boleh flashback dikit, Bung Us juga pengen tahu seperti apa nih perjalanan sampai akhirnya jadi polwannya. Susah enggak atau ada kesan yang paling berkesan enggak nih kalau dari Kak Anissa?
1: Ya, kalau misalnya kami, aku kebetulan kan saya pendidikan sama Bu Sekar, Ibu Sekar itu kan berbeda karena kami dididik di jalur Bintara. Nah, kalau misalnya Bintara itu kebetulan pendidikannya 7 bulan.
0: 7 bulan.
1: Iya, di Sepolwan di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Iya, kalau misalnya untuk kayaknya yang pahit-pahitnya nggak boleh diceritain, ya Bang. Nggak perlu maksudnya.
0: tapi ada.
1: Ya, kalau misalnya tantangan pasti ya, Bang. Karena kita dari masyarakat biasa nih, dari apa maksudnya udah kebiasaan makan disiapin, dicuciin, gitu kan, ya kan. Lalu harus terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang harus serba dilakukan sendiri dengan waktu terbatas. Makan saja dihitung.
0: Makan
1: satu,
0: saja
1: dua, ya kan, sampai 10 udah harus habis. Harus tuh gimana habis caranya itu, ya?
0: Walaupun
1: harus habis.
0: Masuk itu nggak masuk-masuk amat.
1: Tapi ternyata kata betul kata Ibda Sekar tadi, berat nih. Tapi kalau dilalui ya udah. Berlalu, walaupun sambil merayap, sambil guling-guling ya Bu.
0: Militer sekali ya.
1: Iya. Suatu kebanggaan lah Bang, karena udah bisa sampai di titik itu. Kayak tadi yang Ibda Sekar bilang, kayaknya selain cita-cita juga ini deh. Kayaknya my papa is my inspiration.
0: Oh, my father is hero.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi apa terinspirasi dari beliau untuk melanjutkannya ya Bang? Melanjutkan pekerjaan beliau.
0: Memang ada darah-darah yang mengalir nih ya, membakar itu. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dari Kak Azizah nih mau tahu juga Bu, antara sampai saat ini ada gak sih perbedaan bayangan sebelum jadi polwan dengan kenyataan setelah betul-betul terjun ke lapangan?
2: Oke, tantangan dan perbedaan dari mungkin dari sipil ke polwan ya. Pasti beda banget ya, apalagi dulu aku sekolah juga bukan sekolah yang, kan ada ya nih sekolah Taruna-Taruna gitu kan. Jadi mereka yang sekolahnya awalnya Taruna, mungkin mereka gak jauh, gapnya tuh gak terlalu jauh lah waktu mereka pendidikan dengan mereka sekolah. Jadi tinggal melanjutkan apa yang udah mereka pelajari, apa yang udah pengalaman-pengalaman mereka, mungkin bisa menjadi bahan mereka yang jadi gak terlalu kaget, gak terlalu culture shock waktu mereka pendidikan. Kalau aku sendiri, aku kan dari sekolah negeri ya, sekolah negeri biasa, jadi beneran shock banget. Sama ya kayak tadi, kayak biasa makan disiapin, biasa nyuci, ada ya, pokoknya provide lah kan keluarga kita. Nah, ini di sini benar-benar apa-apa sendiri. Dan mungkin dari tadi kan ceritaku, aku sempat kuliah tuh 2 tahun. Nah, kuliah 2 tahun itu aku, di 2 tahun itu aku enggak kuliah dong. Emang karena aku cita-citanya ingin jadi abdi negara gitu kan. Jadi aku tetap apply-apply sekolah. Maksudku aku sempat apply AKMIL, terus IPDN, dan waktu itu tuh lagi zaman COVID. Jadi aku sempat gagal, ngalami gagal 2 tahun pertama itu aku gagal. Pokoknya ada gugur karena COVID, ada gugur karena awalnya karena kesehatan, terus di tahun kedua aku gugur karena COVID. Jadi mungkin itulah kegagalan-kegagalan itulah kan, apa sih kata-katanya, gagal itu pelajaran paling baik kan.
0: Betul, kesuksesan yang tertunda.
2: Kesuksesan yang tertunda. Jadi setelah walaupun nangis-nangis dalam kegagalan itu, ternyata gagal itu justru yang jadi bekal aku. Ternyata aku mikir, oh kalau kemarin gak gagal, kayaknya aku gak bisa survive juga deh waktu pendidikan di Akpol. Karena beneran emang berat ya, 4 tahun. Dan kebetulan letingku tuh 3 tahun setengah karena ada perpotongan dari Pak Presiden waktu itu. Jadi aku kan leting 2025B ya. Jadi setengah tahun terakhir untuk tugas akhir, dan itu ya cukup. Ya, tantangan di pendidikan itu cukup berat lah.
0: Ada jatuh bangunnya ya.
2: Iya, ada jatuh bangunnya.
0: Luar biasa.
1: Nyambung nih Bang, nyambung sama tema kita.
0: Nyambung.
1: Tentang mental.
0: Mental.
1: Iya, mental seseorang ya. Ini
0: memang harus kita bahas sesuai tema.
1: Iya, kita bahas nanti tentang apa kesehatan mental yang sangat penting dan berdampak.
0: Iya, kita akan beralih juga sedikit perkenalan tadi udah dampak ya, gambarannya luar biasa. Jatuh bangun, ya kan? Ada memang perjalanan yang betul-betul mengesankan. Mau senang nyebutnya seperti itu. Kita akan bahas lebih serius sedikit nih. Kalau mau dengar Babin Kamtibnas ya. Nah, kalau ini kan biasa kita sering dengar di masyarakat dimanapun di Indonesia. Tapi Bung Us mau tahu sebenarnya keseharian seorang Babin Kamtibmas itu seperti apa? Apakah mungkin istilahnya itu datang ke desa, atau sebenarnya tugasnya lebih luas atau seperti apa? Nah, boleh minum dulu.
1: Oke, udah.
0: Oke. Okay.
1: Biar enggak serak-serak basah gitu,
0: Bang. Iya, betul.
1: Oke, jadi sebagai yang tadi saya awal ceritain ya, Bang. Hmm. Pandangan kita nih tentang polisi kan nangkap orang jahat ya, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, kalau kita kecil kan pasti tuh polisi tugasnya nangkap orang jahat. Borgol orang. Nembak orang, wih keren. Iya. Ternyata ketika kami memasuki dunia kerja, ternyata polisi itu banyak bagian-bagiannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, iya. Ternyata sampai sekarang saya sangat bangga memakai badge kuning ini, bertuliskan Babin Kamtibmas. Nah, pertanyaan. Ah, ini ya sebabnya. Ya, pertanyaan tadi Abang kan, kenapa nih apakah sama turun ke desa ya, turun ke desa bersama masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Dan alhamdulillahnya tahun 2023 saya mendapatkan penghargaan dari Kapolri.
0: Wow.
1: Ya, karena banyak juga program yang saya usungkan di desa. Salah satunya yaitu tentang kesehatan mental ini adalah pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan,
0: anak
1: serta
0: dan perempuan,
1: pencegahan bullying. Nah, tema ini juga pernah kita siarkan pada tahun 2000 tahun lalu 2025.
0: Dan sekarang harus digencarkan lagi ini.
1: Nah, iya pastinya. Sesuai dengan tema tadi, Bang, ternyata kesehatan mental itu sangat penting loh.
0: Nah,
1: selain saya menjadi Babin Kamtibmas, saya juga seorang ibu, saya juga seorang istri, saya juga seorang anak, saya juga seorang kakak.
0: Psikolog enggak?
1: Enggak, seorang kakak.
0: Oke, menarik nih. Perannya banyak sekali ya.
1: Nah, kalau misalnya tadi mungkin kesehatan mental kok yang bahas Polwan nih. Mungkin kita membicarakan kesehatan mental secara dampak hukumnya seperti apa.
0: Betul.
1: Mungkin kami bukan ahlinya nih, Bang, untuk membicarakan hal ini. Tetapi ternyata fakta di lapangan banyak orang-orang yang memiliki penyakit ini, tetapi bisa sampai menyebabkan kematian loh.
0: Penyakit apa tuh?
1: Penyakit mental.
0: Mental.
1: Nah, iya.
0: Danger.
1: Apa namanya? Yang tidak nampak, penyakit yang tidak nampak, namun dapat mengakibatkan kematian.
0: Betul.
1: Sampai bunuh diri. Wow. Sampai menjadi pelaku kejahatan.
0: Gara-gara mental yang terganggu.
1: Nah, iya, betul, Kak. Maka dari itu, tahun ini Polwan mengusung tema One Polwan Extraordinary Impact itu ternyata bagi kami juga, Bang, itu kesehatan mental tuh harus dijaga. Karena sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus siap dong dengan diri kita. Karena banyak nih tugas kami, bukan hanya sekedar seorang polisi, tetapi kita juga seorang ibu, seorang istri yang harus menjalankan beberapa peran. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri dulu nih di rumah.
0: Betul.
1: Tarik napas dalam-dalam.
0: Karena harus multitasking.
1: Nah, ya betul. Nah,
0: menarik ya. Ini Bung Us membayangkan menjadi seseorang yang punya banyak peran ya, bukan jadi polwan, enggak terbayang Bung Us jadi polwan. Gimana caranya? Gitu ya. Tapi memang menarik kalau dibahas tentang mental, karena tidak hanya mental masyarakat tapi petugasnya juga harus dijaga mental ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi yang ngamankan aksi gitu.
1: Iya.
0: Wah, itu mentalnya main sekali.
1: Iya.
0: Luar biasa. Menarik nih. Nah, kalau Kamtibmas ini seberapa penting dia membangun hubungan dekat dengan masyarakat nih?
1: Nah, gini Bang, jadi kan di suatu polsek itu yang paling dekat anggotanya yaitu Babin Kamtibmas. Karena satu Babin Kamtibmas ini bisa mencakup satu desa.
0: Satu desa.
1: Nah, Babin Kamtibmas lah yang berperan untuk jika ada masalah, jika ada permasalahan yang terjadi di desa, maka yang pertama kali menghadapi ya Babin Kamtibmas. Apabila masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, sama seperti polisi lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 tentang tupoksi Polri, yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah, Polwan juga sama tuh Bang, sama polisi-polisi laki-laki yang di luar sana. Sama, setara.
0: Setara.
1: Tugasnya pun sama.
0: Bebannya juga?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Mungkin ada beberapa perbedaan seperti cuti melahirkan, tetapi untuk tantangan tugasnya sama. Kita juga terjun ke lapangan apabila ada diperlukan pada saat jam-jam malam.

0: terima 1x24 jam, mau laporan, mau laporan jam 1 pagi pun kita ada. Makanya dibuatlah yang piket. Dan kalau ada kejadian itu, jadi kita bisa turun 1x24 jam, kita tetap ready buat turun ke lapangan.
1: Ini menarik. Langsung aja ya Bung Us mau ke Kak Azizah nih ya. Mungkin kalau dengar istilah SPKT ya. Nah SPKT ini kalau sebenarnya masyarakat datang ke SPKT itu pelayanan apa sih yang bisa mereka dapatkan gini?
0: Kalau di SPKT sendiri itu dia ada pelayanan aduan atau laporan masyarakat. Aduan masyarakat tuh bisa langsung datang ke SPKT. Tinggal nanti apabila ada masyarakat yang datang, kita kan ada petugasnya tuh yang di depan. Kalau hotel dia kayak resepsionis gitu kan ya.
1: Ada resepsionis.
0: Iya, ada resepsionisnya tuh di depan. Nanti ditanya dulu kenapa, diceritakan dulu kronologinya. Petugas tanya, nah nanti kita yang menentukan, kita koordinasi dengan ada namanya fungsi teknis kayak reskrim, intel, ada narkoba segala macam. Nah nanti diidentifikasi kalau laporan atau aduan masyarakatnya itu dia masuknya kemana. Misalnya dia ngelaporin, kan yang di sini yang ramai itu kasus pencabulan ya nih, misalnya kasus PPA. Nah nanti kita udah identifikasi, nah kita koordinasi sama piket reskrim. Bang, ini ada laporan terkait dengan pencabulan. Oh, nanti biasanya petugas reskrim nanti datang sama dia, tanya-tanya juga, nanti baru dibawalah ke ruangan reskrim untuk ditindaklanjut kayak gitu. Dan di SPKT juga ada pelayanan ini SKCK. Sekarang juga ini sambil promosi kita ya.
1: Boleh banget.
2: Betul. Gak
1: apa-apa.
0: Jadi sekarang ada namanya Super Epori.
1: Apa tuh?
2: Aplikasi.
0: Jadi semuanya itu jadi satu di situ, pelayanan-pelayanan kepolisian mulai dari perpanjangan SIM bisa tuh dari Super App, terus SKCK. Iya, online dia pakai download di App Store atau di Play Store. Nah, jadi contohnya tadi SKCK kan sekarang zaman online semua, jadi kami pun coba untuk adaptasi kan dari Polri untuk supaya bisa mengikuti seiring perkembangan zaman. Jadi SKCK pun sekarang bisa online. Jadi kita daftarnya sekarang bukan bisa, jadi sekarang memang harus online. Pendaftarannya nanti dipandu secara online pakai device. Kemudian jadi ada dua, kalau kata petugas SKCK-nya tuh, kita kalau misalnya sama sekali nggak mau datang ke Polres itu bisa. Namun jadi print out sendiri tuh kita bisa, jadi kita dapat, cuma beberapa instansi yang memperharuskan syaratnya itu kertasnya itu ada, kita kan punya kertas beda ya. Jadi kalau misalnya dari instansinya butuh, kalau kertas biasa kan mungkin takut dikira palsu mungkin ya, kan sekarang
1: bisa dipalsukan.
0: Walaupun memang ada tandanya, tapi beberapa instansi mengharuskan mereka pakai kertas yang dari kepolisian. Jadi beberapa harus tetap datang ke kepolisian untuk ngambil print outnya. Tapi datang jadi nggak harus ngantri segala macam. Itu istilahnya mempermudah lah.
1: Iya, mempermudah sekali ya. Jadi Bu Us kalau mau butuh sesuatu SKCK bisa daftar dulu online ya. Nanti istilahnya datang tinggal ambil gitu ya.
0: Iya gitu, betul. Karena pembayaran pun udah dari ini kan, virtual account.
1: Bisa ditransfer di virtual account, lebih gampang sekali ya.
0: Dan satu lagi 110, layanan 110 nih yang lagi gencar banget. Abangnya malah belum tahu ya 110.
1: Udah sering.
0: Udah
1: tapi
0: sering.
1: Belum suah pakai.
0: Belum pernah pakai.
2: Mendengar isu-isunya.
1: Enggak.
2: Ini udah tahu berarti.
1: Ada pamfletnya, biasa lewat di durian ini 110 apa? Enggak mungkin kan iseng.
0: Jadi 110 di Polres kita ini kantornya kebetulan di SPKT juga ya. Jadi sekalian aku kenalin juga. Layanan 110 ini layanan yang andalan Polri lah ya. Kalau di luar negeri kita 911 kan, kalau di sini 110, jadi beneran gratis. Apapun masalahnya bisa digunakan 110 itu kan tanpa pulsa ya. Terus jadi kalaupun mau laporan, aduan, cerita, bahkan kita bisa bahas yang kesehatan mental tadi ya. Kita bahkan bisa jadi teman cerita mereka. Saya pernah dapat tuh, jadi ada yang telpon anak kecil cerita, Kak, kenapa deh? Katanya, Kak, ini orang tuaku keluar. Keluar kemana? Jadi sebenarnya dia cuma mau minta temenin kita ngobrol.
1: Kesepian.
0: Terus ada juga yang KDRT, dia baru nikah selama 5 bulan. Terus dia cerita, kena KDRT segala macam. Tapi setelah kita tanya ternyata dia enggak KDRT. Jadi dia cuma kena kena maki sama suaminya.
1: Oh, kena mental
0: ya. Kena mental gitu. Ditanya pernikahannya baru baru 5 bulan. Ya ya, ya maksudnya bukan menjadi suatu sepele juga maksudnya, tapi itu kan baru, jadi kita kasih

0: di pengertian dan ya pengertian semampu kita lah, karena kita kan bukan expert di bidang kesehatan mental sendiri ya, kita kan bukan psikolog ya, tapi semaksimal mungkin kita bantu cerita gitu.
1: Berarti berbagai macam model karakter dan hal masuk itu direspon ya?
0: Iya betul betul. Jadi 110 tuh one call away lah ya.
2: Sangat membantu ya, sangat membantu.
1: Mungkin kekhawatiran Bung Uus ya, mungkin jangan dimanfaatkan pria jomblo nih yang iseng ya. Kesepian.
0: Kebetulan yang ngangkat nanti poluan kan.
1: Wah itu dia.
2: Tapi langsung terdeteksi ya itu Bu. Siapa yang call? Siapa yang call tuh langsung
0: nanti
2: tahu.
0: Nanti yang call tuh langsung terdeteksi lokasinya di mana tuh kita sudah monitor dari operator.
1: Iya, ada rambu-rambunya ya. Awas sih.
2: Alright. Jadi jangan iseng.
1: Jangan iseng. Tapi kalau memang betul-betul perlu itu bisa ya. 24
0: jam. 24
1: jam
0: bisa.
1: Oke, di mana? Itu pakai pulsa juga?
0: Free, kita bebas pulsa.
1: Oh, bebas pulsa. Yeah. Oke, menarik nih. Seandainya kejebak macet ataupun oto tepatak ya, misalnya kan ada. Itu bisa enggak ya?
0: Tersesat, macet. Nah, nanti misalnya macet nih, macetnya di Tebas. Nanti kan kita tahu tuh lokasinya Tebas. Kayak ini macet di sekitar SPBU sini kan kemarin tuh lagi sering terus. Nanti kita nanti kita 87-kan, nanti kita teruskan informasi itu ke petugas yang terdekat dari penelpon. Jadi nanti kita telepon petugasnya itu tolong dicek ada kemacetan di SPBU Tebas gitu. Nah, nanti petugas ngecek ke lapangan, dilaporkan juga ke kami kan dari pusatnya Polres Tebas. Okay. Nah, itulah bentuk tindak lanjutnya seperti itu.
1: Okay, menarik ya. Dan banyak juga yang komen ternyata. Wow. Buat pendengar kita juga boleh gabung ya nanti yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau punya unek-unek boleh disampaikan di line interaktif kami di 0851 7670 0977. Bungus mau baca dulu dari YouTube ya. Ada dari Nur Priyani katanya, selamat hari jadi polwan ke-78. Ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: One polwan extraordinary impact, semoga kehadiran polwan membawa dampak baik positif bagi masyarakat Kabupaten Sambas katanya. Amin. Selamat ultah juga dari Ruli Rawan dan juga dari Megarian Nata. Ada selamat hari jadi polwan ya, terus melangkah dengan berani, mengabdi dengan ketulusan dan hadir sebagai sosok memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oke. Ada Edi Yuyun menyusul, mantap polwan Sambas bravo Polri. Wih. Ada banyak dapat support nih ternyata ya. Nah, ini kayaknya support ini menunjukkan ada impact yang diberikan nih. Buat dua.
2: Biar mentalnya lebih kuat ya.
1: Lebih kuat. Harus ada penyemangat ya.
2: Nah, tadi kan Bang Abang udah nanya nih, kami nanya dong.
1: Nah, betul.
2: Kalau misalnya Abang nih lagi ada masalah suka berkegiatan apa nih biar bisa apa namanya menyelesaikan masalah selain menyelesaikan masalah nih kalau misalnya lagi sedih apa suka ngapain sih
1: Bung Uus
2: suka ngapain nih
1: Bung Uus? Kebetulan Bung Uus orangnya ambivert, nggak introvert dan extrovert. Extrovert sangat suka sama orang ramai, ketika sendirian lebih menikmati sendirian juga. Jadi tengah-tengah. Nah, masalahnya Bung Uus.
2: Menyesuaikan ya.
1: Bung Uus ini orangnya OBT parah ya. Tapi alhamdulillah dari kecil tuh sering latihan gimana caranya supaya positive thing itu lebih prioritas. Nah, jadi Bung Uus tuh enggak perlu cerita enggak apa, cukup dia meditasi, atur napas gitu ya.
2: Iya.
1: Enggak apa-apa deh. Ya, ujungnya enggak apa-apa. Kayaknya enggak apa-apa. Walaupun seberat apapun, tapi paling berat mungkin perlu orang.
2: Iya betul.
1: Iya, yang terdekat dan terpercaya sih Bung Uus ya. Tapi belum pernah nih pakai aduan gitu.
2: Iya. Kalau Ibu kayaknya ngapain Bu?
0: Tadi benar tuh sedih. Apa yang kalau lagi sedih ya, tindakan pertamanya tuh tadi benar tuh yang take a deep breath gitu kan.
1: Iya.
0: Kemarin tuh ada tuh di seminar kita kan. Namanya The 60 Seconds Reset.
1: Jadi apa mulai itu?
0: Sebenarnya intinya tuh tarik nafas, buang, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita burnout, kita diem sebentar. Jadi stepnya tuh diem sebentar, terus tarik nafas, buang. Terus kita identifikasi nih sebenarnya ini masalah apa yang kita rasain. Kita marah kah, kecewa, pusing, terus udah identifikasi itu masalahnya, terus kita pikirin solusi apa yang harus kita lakukan.
1: Betul,
0: apakah
1: setuju.
0: Kita butuh advice dari teman, dari senior ya kalau kita polisi, dari bos kita, dari pimpinan kita, atau kita butuh diem dulu sejenak, butuh pikirin itu sendiri, atau justru kita butuh diem, butuh waktu, kemudian setelah itu kita tentuin apa nih kita mau ngapain,
2: langkah selanjutnya.
0: Jadi mungkin itu bukan opsi terbaik, perfect option, tapi kan itu seenggaknya kita ada waktu, ada waktu sebentar buat mikir best solusinya tuh apa. Mungkin nggak perfect tapi itu mungkin terbaik.
1: Iya benar, kan? Karena memang Bu Us juga metode yang paling sering tuh mengenali diri sendiri.
2: Iya betul.
1: Mau apa dan sedang apa. Saya sedang emosi parah, meledak-ledak. Pengennya apa ya? Kayaknya tenang aja gitu, cari tempat. Atau mau makan nih sepuasnya,
2: ngopi,
1: makan.
2: Ngopi kan sekarang.
1: Iya, sampai gemuk nih. Oke. Tapi Bu Us juga masih banyak ingin mengulik hal-hal lainnya dengan mumpung ada dua narasumber hebat nih ya. Nah, tapi kita break dulu sebentar ya. Dan buat pendengar kita akan balik lagi ke ruang dengar Anda setelah lagu yang berikut ini.
3: Yo, what's up, yo? What in the house, yo? Yo, yo, yo. Yo, ya? Yo.

0: uma Cassie.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio
3: ya, kembali lagi bersama Bang Uus ya di edisi Sambas pagi hari ini. Ini pendengar Sambas menyapa dalam tema HUT PAWAT ke-78 One Police Woman Extraordinary Impact. Kita masih bahas juga ya, tadi sempat bahas awal perjalanan sampai mental, laporan aduan, dan kesempatan buat para masyarakat mendapatkan pelayanan seperti apa di SPKT juga. Uus masih banyak sekali yang sebenarnya tanya. Satu jam nih kurang sebetulnya.
4: Iya, betul-betul. Kemarin sama Wahyu aja kurang.
3: Kurang, ya. Satu pertanyaan udah sejam kadang.
4: Betul.
3: Nah, ke siapa lagi ya? Tadi udah keduanya. Mungkin Bung Uus juga mau bahas tentang ini. Apakah masyarakat ini lebih terbuka terhadap polwan?
4: Iya, betul. Mungkin salah satu plusnya ya. Kalau misalnya pengalaman pribadi saya di desa ini, Bang ya. Kan saya sebagai Babin Kaptipmas nih turun langsung nih bertemu dengan masyarakat yang memiliki 1001 masalah. Semua 1001. Orang pasti punya masalah nih, Bang.
3: Iya.
4: Ya, kan termasuklah kami. Kami juga punya loh, ya. Tapi ini ternyata beberapa kali permasalahan yang ada itu saya beberapa kali menemukan seorang anak yang mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti dibully. Nah, ketika bersama kami ternyata lebih enak mereka ceritanya.
3: Ya,
4: lebih mereka terbuka. Lebih terbuka karena mungkin ada di sisi yang tegas ini mungkin ada sisi keibuannya ya, Bang. Jadi jadi dari mereka tuh lebih enak ceritanya. Dan saya juga membuka siapa saja boleh bercerita di media sosial saya sampai nomor WhatsApp. Kadang kalau misalnya saya sedang sosialisasi di sekolah, saya juga bagikan ke mereka. Supaya karena apa, Bang? Karena ternyata banyak masih korban pelecehan seksual yang tidak melakukan laporan, dipendam nih.
3: Sebab?
4: Ya, karena ya itu tadi.
3: Takut.
4: Takut.
3: Oke.
4: Karena mereka yang korban ini merasa ini adalah sebuah aib.
3: Nah, walaupun sebuah sebenarnya aib, merasa tersiksa. Ya,
4: walaupun mereka ini adalah korban.
3: Iya.
4: Ya, mereka ini adalah korban, namun hal tersebut terkadang menjadi pemikiran mereka ini udah negatif dulu. Oh, kalau misalnya nanti aku cerita nih, orang bakal tahu.
3: Skeptis
4: ini bakal
3: dulu.
4: Iya, bakal mempermalukan sekolah, mempermalukan orang tua. Ini bakal jadi aib.
3: Okay.
4: Tapi ketika mereka lapor, tentu saja bakal langsung menerima perlindungan tuh, Bang. Dari kami juga udah berkoordinasi dengan dinas terkait tentang apa pendampingan kepada korban-korban yang mengalami hal tersebut.
3: Okay.
4: Apalagi sampai mentalnya nih udah yang kayak ketakutan, yang kayak sampai parah gitu kan, Bang. Ya pasti ada tenaga kesehatan yang mendampingi seperti psikolog.
3: Itu, ya. Misalnya nah, kalau ada pelapor datang ke kantor, ini kan banyak ya yang dengan karakter berbeda-beda.
4: Iya, betul.
3: Gimana ngadepinnya tuh? Misalnya datang panik, emosi itu.
4: Minum dulu.
3: Gampang nih. Sabar, Pak.
4: Iya, sabar.
3: Ada apa, Pak?
4: Iya.
3: Nemu itu katanya misalnya.
4: Nemu apa tuh?
3: Nemu apa misalnya kejadian gitu kan, ataupun
4: yang pertama,
3: pencurian.
4: Kalau misalnya kami kan di PPA di Polres itu ada namanya unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak.
3: Oh.
4: Itu memang di situ isinya poluan-poluan tuh.
3: Oh.
4: Nah, kalau misalnya ada kejadian tersebut ya. Ya, yang pertama dilakukan adalah unit apakah kamu perlu pelukan? Nah, dengarkan dulu apa ya keluh kesah mereka.
3: Pendekatan dulu ya.
4: Nah, kalau misalnya saya di desa, saya kadang ditelepon, Bu, di sini ada permasalahan. Nah, saya datang, saya tanya, Ceritakan dulu sampai dia puas, sampai dia puas barulah kita cari solusinya. Nah, apakah permasalahan ini harus dibawa ke Polsek untuk dilakukan penanganan lebih lanjut atau bisa nih diselesaikan di desa? Maksudnya diselesaikan di rumahnya. Kita lakukan penyelesaian secara membuat surat pernyataan di atas materai. Nah, seperti itu bisa. Jadi tidak semua masalah yang dilaporkan ke polisi akhirnya berakhir di meja hijau. Enggak. Iya, karena kita juga punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan seperti surat pernyataan atau hanya sekedar untuk kita cari nih jalan tengahnya yang mana yang mana tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, dan kita nih mengantisipasi juga hal tersebut terjadi berulang. Nah, jadi gimana jadi kita cari solusinya, jalan tengahnya lah bang. Iya, karena tidak semua masalah harus berakhir dengan laporan polisi ya bu. Kalau misalnya kami di Babin Kaptimas, kami sangat menekankan problem solving, pemecahan masalah. Iya, jadi gimana caranya udah selesai tuh permasalahan tersebut di hari itu dan di detik itu dan di tempat itu. Nah, dengan dengan mungkin surat pernyataan, dilampirkan surat pernyataan agar menguatkan apabila kemudian hari terjadi lagi. Nah, jadi untuk siapa saja masyarakat yang mungkin masih punya permasalahan, kalau misalnya saya di desa nih sering gini bu, ibu-ibu mau curhat apa aja udah pokoknya saya dengerin deh, pokoknya yang penting lega, yang penting ini nggak jadi nggak meledak, karena ternyata kebanyakan permasalahan yang menjadi tindak pidana itu awalnya itu ya dari itu tadi bang, dari dipendam ya, karena ternyata bu ini bu yang menarik lagi ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, karena tidak berani lapor. Tidak berani lapor, mereka akan menjadi pelaku. Karena apa? Karena kan tidak disembuhkan nih. Nah, makanya dari tadi kan saya bilang di awal, ada nih ternyata penyakit yang gak nampak tapi bisa mematikan.
3: Bisa mematikan.
4: Nah, ternyata itu mentalnya sampai terjadi penyimpangan seksual. Iya kan, gak percaya diri dengan diri sendiri. Sampai kayaknya aku lebih cocoknya jadi perempuan deh, padahal mereka laki-laki atau sebaliknya. Nah, mungkin itu karakternya dari kecil. Maksudnya ada permasalahan yang tidak diselesaikan dengan diri sendiri. Nah, itu tadi yang kata abang diri sendiri. Lalu cari nih permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tadi, mungkin misalnya kita udah cari solusi nih. Tadi kita udah menyelesaikan permasalahan tersebut tapi tidak ketemu nih ujung tombaknya, lalu kita merasa mungkin ada panic attack apa, mungkin kita harus mencari bantuan dengan datang ke psikolog atau kejiwaan. Nah, dan ini juga saya dapat hal menarik, jangan pernah ngelihat orang di yang menunggu di selasar rumah sakit dan di depannya itu adalah poli kejiwaan, kita menganggap orang itu orang gila. Karena mereka itu untuk bertahan sampai sekarang itu aja udah hebat. Ya, seharusnya kita yang ngelihat tuh kita kasih support. Mereka hebat loh. Mereka bisa mengenali diri sendiri. Mereka tahu mereka sakit dan mereka ingin sembuh. Daripada mereka yang masih memendam tapi ternyata itu kalau misalnya meledak bahaya banget ya, Bu. Bahaya sampai bisa mengakibatkan bunuh diri karena tidak percaya diri. Kayaknya udah deh permasalahan ini bisanya aku mati aja, padahal nggak tahu ya bu, malaikat udah menunggu.
3: Ngeri sedap ya. Nah, tadi menarik nih dari segi mentalnya juga ya, dan juga masyarakat bisa melaporkan langsung. Mungkin mau ke Mbak Azizah, aman nggak nih kalau masyarakat melapor? Biasanya kan satu memang betul takutnya kenapa? Takutnya nanti saya yang kena dihajar nanti sih yang saya lapor ini gini misalnya
4: tersebar kan,
3: misalnya ada suatu kasus tertentu misalnya deh, nah yang nelpon di satu itu aman gak sih?
0: Itu aman lah ya, karena tentunya identitas itu kan tidak kami buka untuk umum ya, maksudnya itu kan keperluan instansi saja untuk pelaporan untuk siapa yang menelpon, karena kan setiap laporan itu harus ada pertanggungjawabannya kan. Mereka melapor, yang laporan siapa, yang laporannya di mana, kan itu mesti ada kan. Makanya untuk identitasnya sendiri itu ya untuk rahasia kami aja, untuk tidak dibuka untuk publik.
3: Oke, misalnya kayak gini statusnya, kayaknya ini cerita nyata deh. Ada keluarga, tapi keluarga ini resah dengan satu anggotanya yang sering melakukan aksi-aksi yang nekat, bahkan pencurian, tapi gak berani lapor, sampai ada satu yang mau berani lapor nih. Dari anggota keluarganya sendiri itu pendekatannya seperti apa? Dan gimana nih nanti nasibnya yang ngelapor nih? Nanti saya ketahuan nih ngelaporin adek misalnya.
0: Tapi menurutku kalau kasusnya seperti itu pasti bakal ketahuan juga ya pada ujungnya siapa yang melapor. Karena kan dari laporan itu nanti kan kalau identitas pelapor sendiri nanti kalau misalnya diterbitkan laporan polisi itu kan ada ya, karena kan harus ada karena KTP nanti diminta ya, untuk kembali lagi untuk ke pertanggungjawaban laporan itu sendiri kan. Kemudian kalau kasusnya seperti itu keluarga ya, kayak tadi disebutin Kak Ica juga, jadi kan sebisa mungkin kita mendahulukan dulu restorative justice namanya kan, RJ. Jadi kita nanti keluarga kronologinya seperti apa, apalagi itu masalah keluarga ya. Jadi kita tuh sebagai fasilitator mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut, nanti bisa juga keluarganya dipanggil, siapa yang siapa yang terlibat, yang pelapornya, kemudian yang dilapornya, pelapor, terlapor, nanti kami panggil untuk bagaimana solusi terbaiknya tadi, problem solvingnya yang terbaik, nanti bagaimana penyelesaiannya. Jadi ya kalau seperti itu menurutku ujung-ujungnya pasti ya pelapornya tahu juga. Terus bagaimana cara menyelesaikannya kalau pelapornya nggak tahu?
3: Iya,
0: kayak
3: betul.
0: Gitu.
3: Apalagi karena mungkin takut kena impact satu keluarganya ya. Iya. Biasanya satu yang berulah semuanya kena nih.
0: Tapi kan itu juga termasuk apa namanya resiko ya. Mungkin salah satu resiko dari. Tapi kan sebenarnya intinya kan permasalahannya harus diselesaikan juga. Jadi ya itu salah satu resikonya mungkin keluarganya jadi tahu, tapi kan permasalahannya selesai seperti itu.
3: Oke, menarik ya. Nah, itu dia Bung Us juga dapat gambarnya. Wah, ada lagi yang komen ternyata. Selamat hari ulang tahun katanya. Makasih. Satu polwan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, dari Hasanuddin dan juga Dwi Hendra Cakra 5644. Widih. Dirgahayu Polwan Republik Indonesia. Amin. Makasih banyak ya yang udah komen, dan boleh juga mau sampaikan pertanyaannya nanti di line interaktif 0851-767-0977. Jadi polwan, apakah jadi polwan ini sebenarnya harus membuktikan lebih keras daripada laki-lakinya?
4: Ya, kesetaraan gender ya.
3: Kesetaraan ya. Gimana?
0: Kalau menurutku sendiri terkait kesetaraan itu ada porsinya ya. Karena mungkin dari perempuan sendiri kayak kita punya peran, kayak tadi yang disebutin peran keibuan mungkin ya. Jadi kita ada suatu posisi, bukan berarti kita minta diistimewakan ya, karena tapi ada suatu mungkin suatu kondisi yang memang perlu kehadiran kita yang lebih. Seperti kita kalau ada kasus ke mungkin ke anak-anak atau ke perempuan. Jadi kita kan lebih enak ya heart to heart, jadi lebih enak ceritanya kayak
3: hati ke hati.
0: Mungkin aku
4: ya, betul, hati ke hati
0: ya, heart to heart, terus orangnya
4: menggunakan logikanya ya,
0: cewek ke cewek, hati ke hati. Mungkin aku lebih serak menceritain masalah aku ke Kak Ica daripada ke Kak Bungus ya. Gitu mungkin lebih terbuka. Mungkin kan ada hal suatu hal yang sensitif yang mungkin aku pikir kayaknya lebih ke perempuannya yang
3: ngerti gitu. Betul.
0: Tapi kayak tadi kalau kerasnya sama laki-laki ya, mungkin dalam segi profesional kita sama gitu, setara, kita tetap kita tetap polisi, kita tetap bisa tegas juga walaupun kita ada sisi keibuan, kita mungkin tetap tegas juga ya menjadi seorang polisi.
3: Jadi kalau jadi polwan tuh harus meninggalkan sisi feminim gak sih untuk biar terlihat tegas gitu?
4: Enggak juga.
0: Tetap harus ada feminim itu, justru sisi feminim itu yang dibutuhkan juga, contohnya dalam pelayanan kan.
4: Nanti
0: kita
4: orang takut dong.
3: Ini wanita tapi ada pistol nih. Yang ini pistol air aja kan.
4: Pistol air.
3: Tapi gimana nih cara jaga sikap tegas sebagai aparat tapi tetap humanis sebagai perempuan?
4: Tantangan nih ya, tantangan. Kalau misalnya saya sendiri, kan saya tuh ada program nih Bang. Mm-mm. Jadi apa namanya, speak loud. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk berbicara, nyatakan aja nih. Jadi selalu ke sekolah-sekolah yang ada. Kebetulan saya Desa Durian. Desa Durian sendiri memiliki banyak sekolah.
3: Iya. Yeah.
4: Ya kan ada SMK 1.
3: Banyak tumpuk.
4: Iya, SMP 2.
3: Betul.
4: Nah, jadi gimana kita fokuskan caranya kita nih terus berinteraksi. Nah, jadi mungkin mereka ngelihatnya di layar kaca atau hanya sepintas lewat nih, wih polwan, garang nih. Tapi gimana caranya kita mendekatkan diri? Nah, tadi itu, datang ke sekolah, datangin mereka, ada masalah apa nih? Okay. Apa nih yang mau diceritain nih sama Bu Polwan nih? Atau memberikan edukasi-edukasi terkait permasalahan yang sedang tren. Nah, seperti kemarin MPLS, masa pengenalan sekolah tuh saya keliling sekolah-sekolah. Nah, membawakan beberapa materi yang sedang tren nih. Seperti tadi pencegahan pelecehan seksual itu pokoknya tiap tahun nih itu menjadi materi yang gak akan pernah saya hapuskan. Karena masih tinggi nih.
3: Okay.
4: Di Sambas.
3: Di Sambas ya?
4: Iya, gimana caranya tadi. Nah, yang saya tadi bilang, itu masih tinggi tuh kan. Yang lapor, gimana tuh yang gak lapor Bang? Nah, maka dari itu, itulah perlunya kehadiran kami. Okay. Jadi saya tuh kalau misalnya sosialisasi ke sekolah tuh saya pasti akhirnya bilang, kalau misalnya ada menemukan atau merasakan sesuatu gak apa-apa, bilang aja. Nah, itu mungkin cara kami mendekatkan diri kepada masyarakat.
3: Okay.
4: Kepada anak-anak yang mungkin masih belum mengerti. Sebenarnya kalau misalnya diadukan nih, aku takut dimarahin mama, takut dimarahin papa. Nah, kita
3: takut
4: kasih
3: dulu, dia.
4: Iya, kasih penjelasan. Kalau misalnya ini gak apa-apa, daripada ini berlanjut lebih parah, nanti seperti itu kan. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis. Jadi mereka nih tahu nih, oh ternyata Polwan tidak semenyeramkan itu.
3: Ah,
4: nah, okay. Selain ke anak-anak yang ada di sekolah ya Desa Durian, saya juga ke ibu-ibu yang kalau sedang arisan, saya suka nimbrung. Ya walaupun cabai mahal ya. Oh iya Bu. Belinya nanti aja Bu, nunggu murah. Ah, telur berapa ya? Enggak apa-apa, kita nimbrung kan, yang penting kehadiran kita ada di situ.
3: Ada.
4: Dan saya juga yakin mereka juga pasti merasa aman tuh kalau misalnya ada kehadiran seorang polisi, apalagi polisi wanita.
3: Iya,
4: ya Bang,
3: betul,
4: gimana
3: betul,
4: setuju nggak Bang?
3: Setuju Bos ya, karena kalau yang jaga laki kan kadang ada rasa apa gitu.
4: Iya.
3: Ya kayak agak janggal ini.
4: Nah, makanya dari itu kita selalu bilang nih, kalau misalnya ada permasalahan apa aja udah cerita aja dulu.
3: Iya.
4: Nanti solusinya kita cari sama-sama, jalan tengahnya kita cari sama-sama.
3: Setuju banget. Sekarang semua profesi hampir dua-dua gender ini ada.
4: Iya,
3: dokter
4: betul.
3: Laki, dokter perempuan, polisi laki, polisi perempuan ya. TNI juga ada.
4: Iya.
3: Ya, luar biasa. Memang ada sesuai tupoksinya ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, Bos, mumpung sebelum kita ke sesi akhir mau bahas tentang sesi mitos atau fakta. Nah, di sini Bos mau bacakan beberapa pertanyaan, nanti tinggal jawab mitos atau fakta, nanti baru boleh dikasih penjelasannya.
4: Oke.
3: Okay. Bos mau ke Mbak Ziza dulu deh. One, mitos atau fakta, kalau melapor ke polisi harus bawa bukti yang lengkap lebih dahulu.
0: Mitos.
3: Mitos.
0: Iya, kenapa? Jadi kalau menurutku kalau kayak gitu nanti kalian gak lapor-lapor ya, nunggu buktinya lengkap. Makanya langkah pertama tetap kalian datang, boleh langsung datang ke kantor polisi untuk bukti. Kan yang pertama kalian datang itu kan yang diceritakan tuh kronologinya ya. Untuk bukti itu nanti kan kami beri penjelasan apa yang perlu dilengkapi. Karena gak mungkin, yang perlu digarisbawahi ini, kami gak mungkin menolak laporan. Jadi apapun laporannya kami terima. Jadi untuk tindak lanjut dan keperluan apa lagi yang diperlukan, itu nanti akan kami jelaskan.
3: Gak harus lengkap dulu intinya
0: harus
3: ya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, polisi hanya bekerja ketika ada laporan masyarakat.
4: Mitos dong.
3: Mitos. Wah ini. Oke. Okay.
0: Langsung dipatahkan.
4: Iya,
0: langsung
4: dipatahkan. Iya, karena gini, kalau misalnya ada laporan terus, kami juga kami Polri juga apa namanya mendukung kegiatan program-program pemerintah. Nah, seperti swasembada pangan, ikut apa menjadi penggerak penanaman jagung. Nah, seperti memadamkan api.
3: Oh,
4: nah, okay. Yang sekarang tuh kan nggak mungkin nih nunggu laporan dari masyarakat
3: baru turun.
4: Iya kan, apinya kerja. Udah gede tuh. Nah, nggak mungkin kan. Nah,
3: berarti mitos sih.
4: Iya, kalau misalnya dulu tuh yang seram-seramnya zaman COVID ya Bu. Ya kami juga turun sampai polisi ikut ada yang apa namanya menguburkan ya, menguburkan atau misalnya ikut mendampingi keluarga-keluarga yang terdeteksi untuk melakukan swab itu apa namanya tes swab.
3: Okay.
4: Seperti itu. Mungkin kami tidak selalu maksudnya tidak
0: menunggu laporan ya.
4: Enggak menunggu laporan, tapi
0: kami pun punya rengia rutin harian.
4: Iya, betul. Seperti patroli.
0: Patroli.
3: Oke, itu dia
4: mitosnya. Ya, kami akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
3: Nah, itu dia faktanya ya.
4: Faktanya.
3: Oke, lanjut. Masih ada Bung Us nih, mitos atau fakta kalau Babin Kemtipmas cuman bertugas ketika ada masalah keamanan di desa?
4: Mitos dong.
3: Mitos ya.
4: Iya, tadi seperti Ibu Sekar bilang kan kami juga punya rengiat nih. Rengiat. Apa sih? Nah, karena tadi Bang, karena saya kalau misalnya menunggu laporan program saya enggak jalan dong.
3: Mm-mm.
4: Sedangkan saya punya program sendiri yang apa harus berjalan nih, seperti yang tadi saya bilang menggencarkan harus apa namanya berani berbicara lawan walaupun enggak diundang di sekolah, saya Pak izin hari ini boleh saya ngisi materi,
3: nah kan betul,
4: atau
3: betul.
4: Seperti momen-momen tertentu seperti ulang tahun sekolah, nah kesempatan mana sih yang bisa saya ambil mic, saya ambil mic Bang.
3: Oh,
4: nah okay. Saya ngomong di situ, pokoknya siapa yang jadi korban, siapa yang punya masalah, udah lapor aja dulu, nanti kita cari jalan tengahnya seperti
3: alright,
4: itu
3: dia faktanya.
4: Iya, faktanya seperti
3: lanjut
4: itu.
3: Lanjut ke Mbak Sekar nih, mitos atau fakta kalau masalah kecil nggak perlu lapor polisi?
0: Mitos. Ini okay. Kok jawabannya mitos semua ya
3: dulu. Iya, menarik ini ya.
0: Iya karena tadi kembali lagi ya, udah aku jelasin kalau setiap laporan itu gak mungkin kami tolak, setiap laporan itu kami terima. Jadi laporan sekecil apapun kan kecil besar itu tergantung ya. Mungkin menurut Mbak Ica kecil, menurut Bang Uus ini besar kan. Makanya diperlukan ya laporan dulu aja kita
3: dulu.
0: Kita temukan nanti problem solvingnya bagaimana seperti itu.
4: Temukan antara A dan B. Maunya A dan B apa?
3: Okay.
4: Kita cari jalan tengahnya.
3: Dan yang terakhir ini, mitos atau fakta kalau masyarakat boleh minta informasi mengenai perkembangan laporan mereka?
0: Itu fakta tentunya ya. Karena kan itu juga hak mereka ya. Mereka yang melaporkan, mereka juga berhak untuk tahu bagaimana perkembangan dari kasus mereka. Itu silahkan ditanyakan kepada pihak yang terkait ya. Apabila laporannya terkait dengan pidana ya silahkan ditanyakan kepada reskrim ataupun petugas yang menangani, ya penyidik yang menangani kasus dari pelapor tersebut.
3: Oke, okay. Curanmor misalnya.
0: Curanmor ya seperti itu.
3: Teman mengus ada tuh satu kemarin di kos hilang.
0: Pencurinya.
3: Motornya hilang.
0: Oh, kirain temennya pencurinya.
3: Tidak dong. Ngapain temennya? Berbahaya buat image.
4: Berarti
3: kita.
4: Berarti pulang dari sini Bang Uus juga kita periksa ya, Bu.
3: Oke, okay. Periksa apanya nih? Cie. Oke, okay, menarik nih, dan mungkin satu closing statement Bang Uus juga mau dengar dari dua poluan kita, apa harapan dan pesannya untuk kedepannya pas di momen hari ulang tahun ini nih.
0: Dari siapa dulu?
4: Ibu dulu deh.
3: Awesome mungkin ya. Oke. Okay.
4: Ibu gak ngerti kayaknya. Awesome tau gak Bu?
0: Awesome. Sweet, sweet.
3: Oh sweet, ya, hompimpa. Betul, hompimpa.
0: Mungkin closing statement karena kita di sini salah satu atau ngambil tema dari ini ya, HUT Poluan juga kan. One Police Woman, Extraordinary Impact. Jadi walaupun kita dimulai dari satu orang, kita walaupun hanya satu orang tapi kita punya dampak yang besar seperti itu kan, extraordinary betul. Impact. Jadi mulailah dari kita sendiri untuk memberikan dampak kepada orang lain. Dan aku juga pengen nambahin terkait dengan yang tadi perlunya melapor terkait dengan kesehatan mental. Jadi yang pertama kita garis bawahi adalah kita perlunya kita membangun ruang untuk saling mendukung ya, bukan judgmental. Jadi apapun ceritanya, kita posisikan diri kita sebagai mereka. Jangan posisikan cerita mereka sebagai diri kita, tapi posisikan diri kita sebagai mereka. Jadi apa masalahnya, jangan dulu kita judge, jangan dulu kita banding-bandingkan, jangan membuat ruang untuk membandingkan, tapi buat ruang untuk saling mendukung, seperti itu.
3: Oke, menarik. Terima kasih banyak nih buat Mbak Sekar. Lanjut, mungkin ada pesan juga dari Mbak Nisa.
4: Kalau misalnya saya ini berpesan kepada seluruh wanita di Indonesia.
3: Seluruh wanita.
4: Seluruh wanita ya.
3: Oke.
4: Sebelum mungkin karena selain kita pekerja, kita juga memiliki beberapa peran, tentunya di rumah, di keluarga. Maka bangunlah bentengmu sendiri. Ketika benteng itu udah kokoh, mau ombaknya sebesar apapun, nggak akan mungkin ada percikan yang masuk nih, air yang masuk, tapi benteng itu tetap akan kokoh. Nah, tadi yang mungkin terpuruk, besoknya mungkin harus kembali strong lagi. Nah, maka dari itu perkuatlah imanmu, perkuatlah mentalmu, baru kamu bisa menghadapi orang lain. Kenali dirimu dulu, untuk dirimu dulu, penuhi tangki cintamu dulu.
3: Betul.
4: Lalu baru untuk orang lain.
3: Betul. Nah, luar biasa sekali. Itu. Ini pesan buat seluruh wanita ya. Karena memang Bung Us juga lihat ada wanita ini orang yang suka bingung. Iya, bahkan dengan diri sendiri bingung.
4: Iya, karena pakai hati.
3: Iya.
0: Perasaan cowok bingung ya, bukan cewek.
3: Enggak, cowok enggak bingung. Cowok itu rada gila kadang. Kenapa banyak apa gambar obat sakit kepala cowok semua, enggak ada yang cewek apa gitu.
4: Ya benar. Kalau Bung Us nih apa nih pesannya untuk kita?
3: Pesannya semoga aja ya seluruh poluan-poluan yang ada di Indonesia enggak hanya di Sambas. Bungus juga berharapnya di Sambas ini bisa lebih semangat lagi dalam bertugas ya, bisa berdikari, memberikan manfaat dan impactnya yang pastinya buat masyarakat kita, dan memberikan respon yang luar biasa buat kedekatan hati dari masyarakat ke masyarakatnya juga, karena masyarakat juga akan
4: mengimpor. Nah, terakhir nih Bu, mungkin kita juga mengingatkan nih kepada seluruh masyarakat warga Sambas untuk karena sekarang sedang musim kemarau, untuk tidak membakar lahan. Karena efeknya ke semua nih. Betul. bukan hanya yang
0: punya lahan.
4: Punya lahan, yang tukang bakar lahan, tapi efeknya ke semua, dari yang kecil sampai ke nenek-nenek. Nah,
3: betul.
4: Karena bisa ditangkap juga ya, Bu.
0: Betul. Jadi kami menghimbau untuk untuk semua masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, karena itu juga diatur dalam undang-undang ya, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada pidananya juga itu.
3: Nah, itu
0: perlu
3: dia.
0: Perlu diingat ya
3: buat masyarakat seluruhnya yang lagi dengar yang pastinya. Dan dari Bung Us juga, selalu jaga kesehatan, banyak minum air putih dan masker, jangan lupa ya pendengar. Dan luar biasa obrolan kita pagi hari ini. Dari perbincangan kita belajar ya bahwa jadi poluan itu bukan cuman soal seragam dan tugas ya pastinya, tapi juga tentang pengabdian, pelayanan, dan bagaimana memberikan dampak positif bagi masyarakat ya. Dan terima kasih buat Ibu Anissa dan Ibu Sekar ujung-ujungnya. Ibu juga ini. Ini perannya dah beda mungkin di ujung ya. Dan dah bagi cerita dan inspirasi pagi hari ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Sambas.

Time Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Awas, nak ngape be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan ye be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh iya, ngapa aku an berpikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

batang, daun, dan akar karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Wilhelm Friedrich Rainer Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
3: Li, tang cari sakit menyenut di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga nasional dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Smith Pak Day defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru kebetulan Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. It was a tough game.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a.
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

Paras dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: jalan ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu beberapa klub, bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
1: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan

pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper

pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, APTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu religi ataupun juga lagu islami menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 46 menit. Dan nanti di jam 12 benar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk siaran

musik tradisional dan juga budaya ya, ditemani lagu-lagu daerah Sambas ya. Dan mendengar kita ikuti lagu islami dan juga lagu-lagu religi tentunya di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Ummu Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Sambat Siang edisi hari ini pendengar, Selasa 1 September 2026 ya. Di Sambat Siang edisi hari ini, saya EL temani Anda dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore ya. Dari jam 12 hingga ke jam 1 siang, kami temani Anda dengan musik tradisional dan juga budaya, ditemani lagu-lagu daerah Sambas. Di jam 1 siang nanti Anda akan dengarkan terlebih dahulu warta berita daerah siang. Dan di hari Selasa pendengar, di jam 1.30 nanti kita akan ikuti terlebih dahulu nanti ada 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dihadirkan di RRI Pro 1 Network ya. Itu di jam 1.30 hingga jam 3 sore. Di jam 3 sore nanti akan ada kantongan ataupun juga informasi di ruang dengar Anda. Di jam 4 sore nanti Anda akan ikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak, kembali nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 5. Di jam 5 hingga nanti tengah malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, pada siang hari ini kami update juga untuk kualitas udara di Sambas. Untuk indeks standar pencemar udaranya ini di angka 166, kategori tidak sehat ya, PM2,5 ya, ataupun particulate matter 2.5 begitu pendengar ya. Ini partikel halus yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Dan ini sangat berbahaya tentunya pendengar ya, bagi kesehatan ya. Untuk kategorinya tidak sehat ya untuk hari ini pendengar ya. Jadi kembali disampaikan untuk Anda yang akan bepergian, gunakan maskernya. Untuk kabut asap juga masih pekat ya. Tadi pagi itu jam 8 ya, jam 6 lewat ya, sampai jam 8, jam 9 itu masih cukup pekat ya untuk di kawasan Jalan Pendidikan ya, di daerah Jagur di situ begitu ya. Luar biasa sekali kabut asapnya kalau dibandingkan dengan Semari begitu ya. Dan berhubung juga sekarang masih belum turun hujan, jadi memang untuk stok air ini sepertinya harus menghemat juga, mengirit juga begitu ya. Dan jangan juga untuk melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Periksa juga untuk kabel-kabel di rumahnya begitu pendengar ya. Memang karena kalau sudah musim panas gini ya, kita khawatir juga kabel-kabel yang sudah lama itu nantinya bisa menyebabkan kebakaran rumah ya. Ini sering terjadi juga biasanya, kebakaran rumah itu terbakar pada musim panas begitu. Jadi dicek dulu untuk kabel-kabelnya, kemudian dapur-dapurnya yang menggunakan kayu bakar ya, sebelum ditinggalkan dicek juga begitu ya. Atau kompornya juga dipastikan sudah dimatikan begitu pendengar ya. Dan siang hari ini pendengar, dalam musik tradisional dan juga budaya, kita akan berbicara mengenai tarian tradisional ya. Kali ini kita akan, ini kita cukup jauh ya jalan-jalannya begitu dengar ya, ada di Riau sana ya. Dan tahukah Anda kalau provinsi Riau ini adalah tempat di mana memang paling banyak ini suku Melayu di Indonesia. Begitu ya. Itu sebabnya kebudayaan dan kesenian daerah ini sangat kental dengan nuansa Melayu.
Hal ini bisa terlihat jelas dalam sejumlah tarian Riau tradisional. Dan uniknya lagi, nah ini luar biasa ya. Untuk tarian Riau ini ada yang sudah berusia 100 tahun, bayangkan saja. Durasi waktu yang lama tersebut ini pastinya juga membuat kita begitu ya menjadi kagum, takjub. Apalagi masyarakat setempat ini tampaknya serius ya dalam melestarikan kesenian tersebut. Sejak awal abad ke-20, tarian-tarian Riau telah menjadi ekspresi seni yang menggambarkan kehidupan, kemudian juga kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat setempat tentunya lah ya. Beberapa tarian itu juga mengalami perkembangan juga. Apalagi juga mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya yang masuk dari tentunya yang ada begitu ya. Dan peristiwa sejarah juga turut berpengaruh di sana ya. Untuk pengaruhnya itu bisa kita amati, kita lihat dari gerakannya, kostumnya juga bagaimana, cerita yang diceritakan melalui tarian-tarian tersebut ini seperti apa begitu ya. Meskipun terdapat aspek modernisasi, nilai-nilai tradisional tetap terjaga, tetap dipertahankan dengan kokoh pendengar. Dan ada beberapa tarian Riau yang usianya ini sudah satu abad. Yang pertama, Tari Zapin. Nah, ini menjadi salah satu tarian paling populer dari tanah Riau. Seni tari ini sebenarnya perpaduan antara budaya Melayu dan juga Islami. Kata Zapin sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna gerak kaki cepat yang mengikuti irama alat musik pukul. Kebetulan sekali dalam tarian tersebut ini musik yang dimainkan berasal dari Yaman. Dan uniknya lagi ya, syair-syair dalam lagu pengiring tari Zapin ini berhubungan dengan ajaran Islam. Ternyata hal ini berhubungan dengan fungsi tarian tersebut pada masa lampau, yaitu sebagai media dakwah dan penyebaran agama Islam ya. Kesenian tradisional ini berdengar ya, sebenarnya ini berasal dari Kesultanan Yaman. Karena Riau ini masuk dalam jalur perdagangan Melayu, pada abad ke-16 bangsa Arab ini membawa kebudayaan tersebut ini ke tanah Malaka. Tarian tersebut ini kemudian bercampur dengan kebudayaan lokal. Dan tentunya ini juga memasukkan ya unsur kebiasaan lah ya, dan juga adat dari suku Melayu yang ada di Riau. Awalnya untuk tari Zapin ini hanya ditarikan oleh penari laki-laki. Namun pada tahun 1960, tarian ini sudah mulai berkembang dan bisa dipentaskan, ditampilkan oleh perempuan. Bahkan bisa ditarikan berpasangan laki-laki dan juga perempuan. Di Indonesia sendiri, tarian tersebut ini dibagi menjadi dua, yaitu Zapin Arab dan Zapin Melayu. Untuk gerakan tari Zapin Melayu ini ada 19 ya. Dan ini juga dibagi menjadi tiga bagian penting. Ada gerakan salam, ini untuk membuka tarian. Kemudian ada gerak intro dan gerak tahto. Ini merupakan penutup dari tarian. Inilah yang memang digunakan oleh masyarakat Riau, begitu pendengar ya. Ada juga nanti tarian lainnya, tapi kita jeda dulu ya. Kita dengarkan beberapa koleksi lagu daerah Sabas dalam musiaran musik tradisional dan juga budaya. Kita ke lagu dari Bang Andi Johdari, Asam Garam Kehidupan.

Tips 6 cara agar rumah aman dari kabut asap. Pertama, tutup pintu dan jendela. Langkah awal ialah memastikan semua pintu dan jendela dalam kondisi tertutup. Kabut asap bisa membawa partikel berbahaya lewat udara yang masuk lewat saluran nafas. Kedua, tutup celah dengan kain basah. Meski pintu, jendela, serta ventilasi sudah tertutup, cek kembali jika terdapat celah atau retakan pada sekitar pintu dan jendela. Ketiga, nyalakan AC, kipas angin, atau gunakan tirai basah. Selain membuat udara di ruang yang tertutup menjadi lebih nyaman, menyalakan AC atau kipas angin dapat menjaga sirkulasi udara. Jika tidak memiliki AC atau kipas angin, manfaatkan tirai yang telah diberi air. Tirai basah memiliki fungsi yang sama dengan kain basah. Keempat, hindari aktivitas yang menambah asap. Tanpa disadari, orang melakukan aktivitas yang bisa menambah volume asap di rumah. Sebaiknya, hindari aktivitas membakar sampah, juga merokok saat di rumah. 5. Letakkan tanaman. Untuk menambahkan jumlah oksigen dan menyerap karbon dioksida, letakkan tanaman pada pot di dalam ruangan. Keenam, manfaatkan akuarium. Meletakkan akuarium berisi air, diberi kanggang, dipasangi lampu LED dan diletakkan di dalam ruangan dapat membantu menjaga kelembapan udara sekaligus mengurangi karbon dioksida. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon. Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kita masih di musik tradisional dan juga budaya, dan berbicara mengenai tarian tradisional

untuk seni tradisional ini itu sudah ada sejak kurang lebih ini 100 tahun yang lalu. Tentunya awalnya tari Mayung ini berfungsi sebagai sarana ritual dan juga spiritual. Biasanya dipentaskan saat masyarakat ini melakukan panen padi, dan ini merupakan rasa syukur dan penghormatan untuk alam serta penciptanya. Oleh karena itu, tarian ini penuh sukacita dan terkesan gembira, begitu ya. Keunikannya terletak pada atribut yang dikenakan para penarinya. Dan biasanya para penari ini mengenakan topeng sebagai propertinya, lalu mereka akan mulai menari sesuai dengan irama alat musik tradisional seperti tetawak, rebab, dan juga gendang, yaitu tari Maiyong, pendengar. Berikutnya ada tari gamelan. Dan ini baru tahu juga ya, mungkin saja Anda ini juga baru tahu bahwa ada alat musik gamelan juga di Riau ya. Bahkan di Tanah Malaka ini dikembangkan menjadi sebuah tarian yang disebut tari gamelan. Seni tari yang satu ini sudah diketahui keberadaannya itu sejak abad ke-17. Tepatnya populer ketika zaman kerajaan Riau dan Lingga tengah berjaya pada masa itu ya. Nama gamelan ini dipilih karena tarian tersebut ini memang diiringi alat musik tradisional Indonesia tersebut. Namun pada masa lalu, tari gamelan ini hanya boleh ditonton keluarga kerajaan saja. Jadi memang hanya orang-orang penting dan ada jabatan yang dapat menyaksikan tarian tersebut pada masa itu ya. Pada tahun 1811, masyarakat ini mulai mengenal tari gamelan. Pertunjukan tarian ini pertama kali itu diperkenalkan secara luas lah ya, ketika upacara pernikahan Tengku Hussein, anak dari Sultan Abdul Rahman. Dari situlah warga Riau ini mulai mengetahui dan tertarik ya untuk mempelajarinya. Tari gamelan ini umumnya ditarikan penari perempuan berjumlah 4 orang. Gerakan tariknya terkesan gemulai, cantik, dan juga anggun. Gerakan tarinya sendiri ini sangat beragam, mulai dari posisi duduk hingga berdiri. Dan pastinya tarian tradisional ini sangat mempesona bagi orang yang menontonnya, begitu ya. Itu tari gamelan ya. Berikutnya, tarian tradisional yang satu ini juga berusia 100 tahun, bayangkan saja. Tepatnya berasal dari Kabupaten Pelalawan Riau. Namanya ini pun juga disesuaikan ya dengan suku yang membuatnya, yakni tari suku Melaut Teluk Meranti. Dan tarian ini ingin menampilkan itu kehidupan sehari-hari masyarakat adat pesisir yang ada di sana. Dalam penampilannya, para penari tari suku Melaut Teluk Meranti ini akan menggunakan properti tradisional yang disebut ambong. Ini merupakan sebuah alat ya, yang biasa ini digunakan masyarakat lokal ya untuk membawa dan mengumpulkan niau atau juga kelapa. Uniknya lagi, tari suku Melaut Teluk Meranti ini, pendengar ya, itu memperlihatkan cara dari masyarakat setempat ini menggunakan ambong, mulai dari dijinjing, dipukul, dihentak, digoyang-goyangkan begitu ya, ditelungkupkan hingga digegar. Dalam tarian tersebut ini, jadi kita itu akan mengetahui kebiasaan-kebiasaan warga setempat tersebut. Jadi memang kebiasaan warga ini diceritakan dalam tarian tradisional ini ya. Dan terakhir pendengar, ini ada tari rentak bulian. Dan ini juga sudah berusia 100 tahun. Untuk seni tradisional ini berasal dari Indragiri Hulu, Riau. Dan tentunya

dalam bahasa setempat begitu ya, kenapa dikasih nama ini tari rentak bulian. Kalau untuk kata rentak ini berarti melangkah, lalu kata bulian bermakna ini tempat tinggal dari makhluk halus. Tarian ini merupakan dari ritual kepercayaan masyarakat setempat. Itu sebabnya tidak bisa sembarangan dipentaskan atau ditarikan. Ada memang persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu begitu ya. Para penari harus memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama, jumlah penari harus berjumlah 7 atau 8 orang perempuan. Pastikan para penari itu dalam kondisi suci, maksudnya tidak sedang datang bulan begitu ya. Ada juga satu penari laki-laki yang terlihat gagah dan sudah balig walaupun menari bersama. Tapi untuk antara laki-laki dan perempuan ini tidak boleh posisinya itu berdekatan, ada jaraknya lah ya. Kemudian para penari ini juga tidak boleh memiliki hubungan darah. Biasanya sebelum mulai menari, para penari ini akan diasapi dengan kayu gahari, bahkan juga alat musik pengiringnya harus melewati upacara keramat mayang pinang muda. Tari rentak bulian ini berfungsi sebagai bagian dari ritual pengobatan tradisional ya. Ketika tentunya pendengar ya, dilestarikan begitu ya untuk tarian tradisional ini. Ini juga menjadi tentunya langkah agar tari ini tidak punah dimakan zaman, sekaligus juga menjadi kekayaan hazanah tentunya budaya Indonesia. Begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia untuk tarian tradisional dari Riau yang sudah berusia satu abad yang kami hadirkan dalam musik tradisional dan juga budaya.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

0: Dan pendengar, kita akan segera merapat ke RRI Pro 1 Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan nanti di jam 1.30 kita akan ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Network. Nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Ruli Hutahian. Dengan bintang tamunya nanti ada Cherry Bombshell ya. Nanti akan disiarkan di RRI Pro 1 Jakarta di jam 1.30 hingga jam 3 sore. Dan pendengar, kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
2: Sari berita penting.
3: Jawa Timur antri air bersih di tengah kemarau.
4: Saya naik pam punten asin, tidak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masa
5: aja gitu.
3: Empat jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio dibatalkan.
6: Menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara, khususnya untuk di Supadio sendiri.
1: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Selasa 1 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi, yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
8: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore hari ada ada beberapa penerbangan yang
7: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
6: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1, yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
7: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan.
1: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantre air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Berikut laporannya.
7: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampak menampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
4: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, nggak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masak.
5: Masak aja gitu? Mandi, gitu macam?
4: Mandi, pakai air pam dulu lah,
5: oh gitu. Kalau mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah dua kali ngambil?
4: Iya,
5: dua
4: kali balik ya.
5: Berarti akan terus ngambil terus ya?
4: Kalau
5: untuk
4: ada,
5: persediaan ya?
7: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
9: Jam 8 sampai jam 10 malam.
5: 10 malam itu buat. Kira-kira dibatasin atau enggak?
9: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
5: Asal jangan pakai tangki mobil.
9: Asal
5: gitu.
9: Jangan pakai tangki ya.
7: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto Sarusani melaporkan.
1: Pendengar, belanja kebutuhan pangan kini dapat dilakukan dari rumah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan kios pangan mandiri Promex yang berkolaborasi dengan aplikasi lokal Kite Antar untuk menghadirkan layanan pesan antar sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok. Berikut laporannya.
7: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini supaya kurang dari 1 km.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan langsung Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, memeriahkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda Dayak Kota Pontianak menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan yang berlangsung di Selayar Kopitiam ini terbuka bagi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai komunitas.
1: Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, pemuda Dayak Kota Pontianak memilih warung kopi sebagai lokasi pelaksanaan. Suasana santai dan akrab sengaja diciptakan agar masyarakat tidak hanya datang untuk mendonorkan darah, tetapi juga dapat bersosialisasi dan mempererat kebersamaan. Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak, Peter Andas, mengatakan kegiatan donor darah telah direncanakan sejak awal Agustus dan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Palang Merah Indonesia atau PMI. Meski kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak kabut asap, kegiatan tetap dilakukan laksanakan sesuai jadwal.
2: Donor darah kali ini kita mengambil tema kemerdekaan yang diadakan di bulan Agustus. Karena kita tahu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin ya, hari kemerdekaannya jatuh pada 17 Agustus 2026. Kali ini kita mengundang teman-teman komunitas, ormas, kemudian masyarakat umum untuk bersama-sama berbondong-bondong datang menyumbangkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia Kota Pontianak. Dan juga kita mengadakan ini di Selayar Kopitiam.
1: Donor darah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota pemuda Dayak, namun terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Selain donor darah, pemuda Dayak Kota Pontianak juga menunjukkan kepedulian kepada petugas yang tengah berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sederhana sekaligus dukungan moral kepada para petugas yang tetap bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 68 peserta dipastikan mengikuti babak audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026. Mereka akan bersaing melalui dua putaran membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah setelah sebelumnya mengikuti technical meeting dan pengundian nomor tampil. Berikut laporannya.
3: Antusiasme masyarakat mengikuti ajang Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 cukup tinggi. Sebanyak 96 orang tercatat mendaftarkan diri, namun setelah proses verifikasi persyaratan, hanya 68 peserta yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan berhak melaju ke babak audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak Menwa Akil Janna mengatakan salah satu persyaratan utama peserta untuk mengikuti audisi adalah menggugah video sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Puluhan peserta tersebut akan mengikuti dua putaran audisi. Putaran pertama dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 September dengan membawakan lagu pop Indonesia. Sementara putaran kedua pada 14 hingga 16 September 2026, peserta diwajibkan menyanyikan lagu daerah.
4: Untuk jumlah peserta di RRI Pontianak tahun 2026, Bintang Radio ini terdaftar 96. Namun ada syarat dan juga beberapa ketentuan, seperti mereka harus mengunggah dan juga mengupload videonya mereka sebagai syaratnya mereka untuk bisa masuk ke dalam babak audisi. Itu kan syarat utamanya. Nah, itu hanya 68 orang totalnya sampai saat ini. Jadi 68 orang ini nantinya akan mengikuti audisi di putaran pertama lagu Indonesia dan juga di putaran kedua untuk menyanyikan lagu daerah. Totalnya nanti akan ditayangkan di tanggal 3-4-5 September dan untuk lagu daerahnya di tanggal 14 sampai tanggal 16 September 2026. Itu tahapan untuk setiap pesertanya, artinya mereka perlu menyanyikan dua lagu, lagu pop Indonesia dan juga lagu daerah seperti itu.
3: Dalam technical meeting, panitia menyampaikan mekanisme pelaksanaan audisi, pengenalan dewan juri, kriteria penilaian hingga pengundian nomor tampil. Tiga dewan juri yang diperkenalkan yakni Ari Black, Dipa Revanda, dan Farhad Hasan. Pengundian dilakukan untuk menentukan jadwal serta urutan penampilan peserta, bukan menentukan lagu yang dibawakan. Setiap peserta telah mempersiapkan pilihan lagu sesuai ketentuan dan karakter vokal mereka masing-masing. Setelah seluruh tahapan audisi, panitia akan memilih satu pasang juara putra dan putri untuk mewakili RRI Pontianak ke tingkat Korwil bersama peserta dari RRI Sintang dan RRI Sanggau. Dalam penilaian, 70% nilai berasal dari dewan juri, sementara 30% lainnya berasal dari voting. Dukungan masyarakat pun menjadi salah satu bagian dalam perjalanan peserta menuju tahapan kompetisi berikutnya hingga tingkat nasional. Rusani melaporkan.
5: Terus ada...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu berhasil meraih gelar juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 setelah menaklukkan wakil Chinese Taipei, Lin Sun, dalam pertandingan dramatis 3 set. Pertandingan yang paling memancing respon dramatis penonton ini membuat hasil juara membawa nama ke tanah air. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Final ganda campuran tersebut berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Minggu 30 Agustus. Ferdiansyah dan Apriani harus bekerja keras setelah tertinggal pada set pertama sebelum akhirnya membalikan keadaan dengan skor 19-21 di set pertama, 27-25 di set kedua, 21-19 di set ketiga atau set terakhir. Pada set pertama, pasangan dari Taipei tampil seimbang dan memberikan tekanan kepada Ferdiansyah dan Apriani. Meski pasangan Indonesia tersebut beberapa kali mampu menyamakan kedudukan poin, Li Sun, pasangan dari Taipei, kembali mengembalikan keadaan permainan hingga menutup set pertama dengan kemenangan 21-19. Tertinggal satu set membuat Ferdiansyah dan Apriani tidak kehilangan semangat. Pertandingan berlangsung sangat ketat dengan perolehan poin kedua pasangan terus berimbang di set kedua. Kejar-kejaran angka skor membuat ribuan penonton bersorak membangkitkan semangat pasangan Indonesia untuk terus melawan sampai akhir. Pertandingan pun harus dilewati beberapa kali dus. Ferdiansyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga fokus dan mengunci set kedua dengan skor tipis 27-25. Pertarungan berlangsung sengit hingga poin-poin akhir dengan selisih angka hanya berkisar 1 hingga 2 poin saja. Ferdiansyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga ketenangan dan menyelesaikan set ketiga dengan skor 21-19. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu sebagai juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 mewakili Indonesia. Saat diwawancarai setelah pertandingan sengit itu, Dejan Ferdiansyah mengakui kepada wartawan bahwa dirinya sempat merasakan ketegangan pada awal laga karena besar keinginannya untuk memenangkan sampai ke partai final.
7: Kalau saya rasa sih, saya juga ada tegangnya juga. Itu menyatu tegang karena final kan, karena keingin, pengen banget gitu. Jadi maksudnya ada nervous lah, ada nervous kan. Tapi coba fokus terus, memang kita set pertama itu kurangin dari awal. Tapi coba berusaha, tapi memang belum dapat di set ke pertama. Ya set kedua, set ketiganya coba fokus. Saya sih lebih fokus ke diri saya sendiri aja dulu. Maksudnya karena di sini apa maksudnya sportnya juga banyak, terus ada pelatih juga, itu juga menambah apa kepercayaan diri saya. Saya tambah semangat, jadi saya lebih banyak fokus sama diri saya sendiri match tadi.
6: Menurutnya, permainan cepat yang diterapkan pasangan Chinese Taipei sempat membuat dirinya dan Apriani kesulitan mengembangkan permainan. Namun komunikasi dengan partnernya, yakni Apriani, dan upaya mencari solusi menjadi strategi untuk bangkit kembali. Sementara itu, dari Apriani Rahayu menyebut bahwa rasa saling percaya menjadi modal yang paling penting bagi dirinya dan Ferdiansyah saat menghadapi situasi kritis seperti di lapangan tadi. Terutama ketika pertandingan memasuki poin-poin ketat.
8: Saling percaya satu sama lain cukup memberitahu bahwa aku yakin sama kamu, percaya sama Apri, aku percaya sama Dejan. Pada akhirnya bola apapun kami tetap saya nggak ada, pokoknya bola perlu mati, pokoknya kita harus terlalu siap begitu. Jadi memang poin-poin kayak gitu memang sangat krusial ya, jadi harus dijaga apa ya, pokoknya itu bola jangan sampai lewat aja, jangan sampai sebelum mulai mati itu harus terus siap, gitu aja sih.
6: Dukungan ribuan penonton yang memenuhi Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak juga menjadi energi tambahan bagi pasangan Indonesia ini. Apriani merasakan antusiasme supporter Pontianak yang begitu luar biasa, hingga komunikasinya dengan Ferdinand Syah maupun dengan pelatih di pinggir lapangan itu sulit terdengar. Namun dengan begitu dirinya merasa didukung oleh warga Pontianak dan dorongan yang hangat hingga bisa ke titik ini. Kemenangan atas pertandingan yang sangat sengit itu pun menjadi penutup manis perjalanan Dejan Ferdinand Syah dan Apriani Rahayu di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Sekaligus disambut meriah oleh ribuan pecinta bulu tangkis yang hadir di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Dengar sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan pendengar, Anda baru saja ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti kita akan ikuti di RRI Pro 1 Jakarta, di Pro 1 Network, yang kembali menghadirkan 100% Indonesia edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan nanti akan bersama band senior sejak era 90-an, ada Cherry Bumsel, dan juga akan dipandu nanti oleh hostnya. Di sana ada Isan Tarore dan juga Rauli Hutahian. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita di 1 September ini pendengar ya, kita akan mengawali 100% Indonesia Nasional beberapa saat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa 1 September 2026 bersama dengan Cherry Bombshell yang akan dipandu oleh rekan kami Isan Tarore dan Roli Hota Hayan, yang mana nanti 100% Indonesia Nasional akan disiarkan di RRI Pro 1 Network seluruh Indonesia dan juga RRI Net. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak main, lupa. Mike yang mana?
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ivan Talore. Aku bisa kok jadi PR kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Tanggal 1 apa kabar hari ini, tanggal 1 September nih.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh? Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya, kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi di frosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak.
0: Nah,
1: itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun amin. Teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemani
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh
1: ya kan. Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh benar-benar legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya nih update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Enggak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung. Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sherry. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, oke, okay. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya? Mm-mm.
2: Saya Bandung. Kami di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau
0: Bang Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
1: Betul. Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini?
3: Di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu.
0: Selain menjawab teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih? Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Jadi Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry
0: Bombshell. Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Isan ya. Karena ini lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Isan sebelum iya, kecewa.
1: Ini ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Atau suka warnanya suka warna black?
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus barista. Siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, ya, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri, vokalis, bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: ada dua
2: di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Mau ya. Abis ini Isan belajar ya, suling.
1: Gendang.
0: Oke, kita lanjut tuh ada empat ya. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya, betul. Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya. Nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ tuh banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
0: Cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Rush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Rush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil ya. Padahal kayak ini kan grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung ya, aja.
4: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Dari album Kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Okay. Iya.
0: Oke,
4: Angga. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Utahaya. Halo gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamusan.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
5: Baru saya minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Sehat kan tapi. Ya.
5: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bomsel nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
6: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya.
5: Ini bagai pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Bang Pisan, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kak Isan nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Bau-bau. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
1: Halo. Okay.
0: Halo Pak
1: Albert. Nah, suaranya tuh. Halo.
7: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bomsel nih, Pak Albert.
7: Kenapa namanya Cherry Bom?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
7: terputus tadi.
0: Oke.
7: Kebetulannya ganti-ganti vokal itu tidak apa-apa.
1: Oke. Ganti-ganti vokal?
7: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
7: Makasih banyak.
0: Oke.
1: Siap, Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
7: Itu saja.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
1: langsung
0: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi. Masih ya.
0: Dibuat singkat, dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya, ganti vokalis ya. Sampai iya, akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: Tiga.
1: Yang keempat tadi.
0: Empat ya.
1: Bener kan aku ya? Nah, empat. Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita.
0: Putri. Bang Arif.
1: Apa? Mungkin gimana? Pecon atau Bang Arif?
7: Ceritain ya sama Putri karena founder.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
2: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
0: Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
2: Gak. Hilangin.
1: Terus.
2: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
2: lalu,
1: beda.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu. Kenapa?
7: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda
1: ya? Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single
1: aja
0: kayaknya.
1: Single aja, oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
2: Rip. Mana Rip?
7: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya. Baru ada beberapa offering ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
7: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya
1: Cherry ya,
0: Bombshell.
1: Cherry
0: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell Frank
1: ya. Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif,
7: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung
2: kalau saya sebagai founder
1: pasti merhatiin dong milenial.
2: Iya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. Iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa? Berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
7: Sama aja, sama.
0: Oh. Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
1: Halo, Ica.
8: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstrensikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
0: Waalaikumsalam.
8: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat Ica.
0: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan iris aja di penyanyi.
8: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh, bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
0: Sabar, juri. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
8: Bukan, itu judulnya.
1: September
8: Kelabu. Judulnya Desember Kelabu.
1: Iya.
0: Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cengga. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
8: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
8: Oh, aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya. Yeah.
8: Gue banget tuh
1: karena
8: aku suka dikecewain
1: Bang Iksan
8: sama
1: kamu. Oke. Terus?
8: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica Taylor, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
8: Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
8: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
8: Jadi lupa dong ngomong apa.
0: Maaf dong.
8: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
8: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
8: Salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
8: Aku menyapa buat semua penyiar di Perunia Reza tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Cuantik.
8: Selamat siang juga Bang Iksan juga, sama seluruhnya selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
8: Makasih.
0: Dadah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang, Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
9: Selamat siang Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
9: Member song
1: Iya gitu. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Judges marah.
9: Oke. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa udah Hanafi?
9: Ya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, sering diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Mas Atar.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Ari bawa Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Hanafi, liriknya apa?
9: Don't you remember me? Don't you remember me? You know myself and the song. Ya, gitu.
0: Itu lagu siapa?
7: Lagu siapa itu?
9: J.P. Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Hanafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
9: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya. Gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
9: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
9: Oke. Okay. Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
10: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
10: Selamat siang Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
10: Benar.
1: Oke,
0: okay, salam. Langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
10: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Mm-hmm. Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
10: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
10: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
10: Iya.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah.
10: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di selatan ya pakai masker aja gitu.
0: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
10: Masih, iya jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
10: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell
0: mah kuku saya nih itu. Udah Bombshell. Kuteknya udah jelek.
7: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak Owe nih?
10: Ini Pak Ori.
1: Oh iya,
0: Pak Ori apa Pak Kawe? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas. Dibalas
10: aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
1: Iya.
10: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
10: Itu yang pertama, yang kedua.
7: Doa dari dia.
1: Terus.
10: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke.
10: Itu lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Dimaafin.
10: Terima kasih banyak.
0: Makasih Pak Ari.
7: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah penyebutannya. Lucu lagi Cherry Bombshell.
1: Kurang ajar emang.
7: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
0: Oke, okay, silakan kita jawab.
2: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
2: Rilis kalau album ya, album ketiga Bang ya. Iya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke. Okay.
2: Bang Pecung itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
2: Ya.
1: Itu tahun berapa tuh?
2: Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
2: Ya, lalu kami juga
3: yang Bualan malah baru sebulan.
0: Oh. Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya. Mm-mm, awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya ya, Pak Alannya enggak ada.
2: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan. Bualan aja. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Pergi untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku masih mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya yang kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya
1: di dalam. Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell itu konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1-2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Itu saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang dan namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, Krimanitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah kita aja buat semuanya.
1: Terima kasih Pak Johan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.

0: luar biasa. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona begitu.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
0: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
1: Oke.
0: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom, Cherry gitu Boom. Ya.
1: Oke.
0: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna ya.
2: Warna cat rambut.
0: Di luar warna rambut. Iya, sepertinya itu dari Teteh Rolly Utahaya.
2: Makasih Teh.
0: Oke. Semuanya juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Teteh.
2: Yuk, singkat gas berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
3: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isman sebentar boleh enggak nih?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
3: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
3: Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
3: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
3: Udah lihat di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
3: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
3: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
3: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
3: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Menarik.
3: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar.
3: Salamnya buat grup Ketawa KTV di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
1: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya apa kumaha ieu?
4: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
4: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu bang?
4: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
2: Britpop ya?
4: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
2: niche ya Kang ya,
1: niche banget, udah kayak perfume ya.
4: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
1: punya
4: apa namanya
1: sendiri,
4: ya,
1: punya pasarnya ya, sendiri. Memang,
4: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
4: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu, masih pada nonton.
1: Ah, itu dia.

0: Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
1: Karena
0: nice,
1: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Dulu pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
1: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
1: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena tuh dia ganti cat mulu.
1: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
1: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
1: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
1: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
2: ya.
0: Rasa enggak bohong.
2: Tapi sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Begitu pun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
2: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
2: benar-benar artis gitu ya. Betul.
1: Makanya
2: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherry Bomb menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
2: Dan tapi, konsisten ya.
0: Maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
0: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
2: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
0: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul.
0: Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
2: Oke, sebelum kita tutup nih, Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
0: Oke. Sebelumnya kami dari Cherry Bombshell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
0: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cherry Bombshell, kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa, saya bilang.
1: Soalnya
0: begitu.
1: Gak apa-apa, Bang. Kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cherbom oh, lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu.

0: Terserah kau lah.
1: Bang, terima kasih.
2: Thank you Bang Pecung.
1: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
0: Salam Teh Ruli.
2: Ditunggu karya-karya berikutnya.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
1: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rauli Hutahayan pamit.
2: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita bersama dalam sesi Dialog Kentongan, yang mana di kali ini kita akan membahas terkait dengan dari laut untuk kehidupan. Mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan tentunya untuk di sore hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjungpura bersama dengan Bapak Doctor of Engineering Insinyur M. Medi Daniel STMT IPM. Kita coba sapa terlebih dahulu Pak Medi. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Mas Syahrul ya.
0: Dengan Andre, Pak Medi.
1: Oh, dengan Mas Andre ya.
0: Iya, baik.
1: Salam kenal Mas Andre.
0: Salam kenal Pak Medi. Pak Medi, ya. Ini kita ketahui bahwa di Pontianak khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini sumber air bisa dikatakan mungkin melimpah gitu ya, air sungainya gitu ya. Dan juga sungai, laut, dan bahkan ketersediaan air ini bisa dikatakan selalu berbanding lurus dengan akses terhadap air bersih juga gitu ya. Tapi mengapa, nah ini menjadi fenomena sekarang ini gitu Pak Medi ya. Ini yang menjadi pembahasan juga bahwa kenapa kita dikelilingi oleh sungai dan juga laut, tapi kok kita dalam tanda kutip seperti kekurangan air gitu Pak Medi. Nah ini seperti apa fenomena sebenarnya Pak Medi?
1: Ya, terima kasih Mas Andre. Ya, selamat sore masyarakat di Pontianak yang sudah bergabung dengan RRI Pro 1 FM. Ya, menarik pertanyaannya Mas Andre tadi bahwa Kalimantan Barat itu sebetulnya sepanjang tahun harusnya hujan terus ya. Sepanjang tahun harusnya hujan terus. Terbukti pada saat kita COVID kemarin 2020 awal, tahun 2020 awal itu sebetulnya sudah mulai hujan sepanjang tahun sebetulnya. Nah, kenapa kok saat ini kita mengalami kemarau yang sangat parah yang disebut dengan El Niño Godzilla? Karena ya tadi itu karena pengaruh perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu akibat dari El Niño Godzilla. Gitu ya. Kenapa disebut Godzilla ya? Karena Godzilla itu kan langka dan kemudian seandainya pun dia muncul, tiba-tiba dia besar sekali ya. Godzilla itu kan besar dan dampaknya sangat signifikan, sehingga dinamakan pengaruh dari El Niño itu adalah sangat sangat signifikan sekali, gitu. Sangat berdampak terhadap masyarakat itu, Mas Andre. Mm-hmm. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa kok sekarang tidak ada hujan ya, selain karena kemarau, juga sungai-sungai yang sekarang mengering, kemudian danau, sungai dan seterusnya itu mengering ya karena tidak ada suplai air hujan, gitu. Yeah. Nah, ironisnya laut itu kan tetap stabil seperti itu, sehingga kemudian kita berpikir kenapa kok kita tidak memanfaatkan air laut gitu. Negara tetangga kita seperti Singapura itu kan sudah memanfaatkan air laut untuk memenuhi kebutuhan air baku maupun air bersihnya gitu, Mas Andre. Jadi pada kesempatan hari ini kita ingin memberikan sebuah wacana bahwa desalinasi itu sebenarnya cepat atau lambat pasti harus kita pikirkan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah kota Pontianak, seperti itu Mas Andre.
0: Baik, nah kalau kita sudah menyinggung atau menyenggol terkait dengan desalinasi ini sendiri, mungkin masyarakat masih ada yang sudah tahu gitu mungkin ya Pak Medi ya. Tapi juga masih ada yang awam nih Pak Medi terkait dengan hal ini, apa nih sebenarnya gitu?
1: Ya, sebenarnya desalinasi itu kan teori sederhananya adalah bagaimana mengubah air laut menjadi air yang tawar ya. Nah, air laut seperti kita ketahui itu kan RO atau rapat massanya itu kan 1025 ya. Kemudian kalau air tawar itu kan biasanya 1000 gitu ya. Nah, bagaimana kita mengubah dari air laut menjadi air tawar itu yang menjadi tantangan kita gitu ya. Nah, dengan cara seperti apa? Sebenarnya desalinasi itu ingin saya kemukakan bahwa bukan teknologi yang baru ya. Sejak zaman Aristoteles itu sudah ada, tapi mereka tidak menggunakan membran seperti yang kita lihat sehari-hari sekarang, tetapi mereka menggunakan metode termal atau penguapan seperti siklus hidrologi sekarang ini gitu ya. Sehingga kalau terjadi penguapan maka dia akan kemudian berembun kemudian turun hujan. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan teknologi yang disebut membran reverse osmosis. Itu Mas Andri. Nah, bagaimana prosedurnya? Sebenarnya prosedurnya itu sederhana. Semua orang bisa melaksanakan atau mempraktekkan metode reverse osmosis itu. Solusinya sederhana, kata kuncinya yaitu bagaimana tekanan reverse osmosisnya air laut itu harus lebih rendah dibanding tekanan pompa. Nah, jadi kita harus membeli pompa dulu, Mas Andre ini. Kita harus membeli pompa yang tekanannya harus melampaui tekanan osmosisnya air laut. Nah, berapa sih tekanan osmosis air laut itu? Ya, sekitar, kalau air laut ya, yang sekitar di Lembang Kutan itu sekitar 30-50 bar, Mas Andre. Jadi kalau pompanya harus melampaui itu, gitu, tekanan pompanya ya. Nah, kalau misalnya air payau, bagaimana? Air payau yang seperti di pesisir itu kan, atau di Imam Bonjol, PDAM itu kan payau. Nah, itu artinya tekanan pompanya juga tidak terlalu besar, ya, sehingga mungkin sekitar 20 bar itu cukup. Itu Mas Andri. Jadi intinya bagaimana tekanan pompa itu harus melebihi tekanan reverse osmosis. Nah, contoh sederhana, berarti kalau ada reverse osmosis, ada osmosis ya. Osmosis itu seperti kalau kita membuat teh dari apa, teh celup. Nah, itu namanya osmosis, peristiwa osmosis. Artinya air yang apa, air yang tidak pekat itu akan mengikuti air yang pekat, gitu ya. Nah, kalau reverse osmosis itu kebalikannya, jadi air yang pekat menjadi air yang tidak pekat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ditekan dengan pompa yang melampaui atau melebihi tekanan pompa, tekanan reverse tekanan osmosis itu. Ya, kepingin Mas Andre.
0: Baik, berarti ini sebenarnya bukan kalau tadi disampaikan, mungkin masyarakat juga sudah ada yang tahu juga gitu ya Pak, media, bukan suatu hal yang baru, tetapi ini bisa menjadi alternatif yang nantinya mungkin bisa permanen gitu ya Pak media.
1: Betul sekali. Jadi kalau boleh saya lanjutkan, permanen dan hybrid ya. Jadi sebetulnya Perumdam yang ada di Tirta Khatulistiwa ini sudah mempunyai atau memiliki reverse osmosis, tapi barangkali belum dimanfaatkan. Nah, sekarang sepertinya sedang diperbaiki dan sudah diuji coba ya oleh pihak Perumdam Tirta Khatulistiwa, sehingga mudah-mudahan kedepannya akan dibuat hybrid ya. Sekarang kan model hybrid ya Mas Andri, artinya ada model salah satu mobil merek dari Jepang misalnya hybrid antara apa, baterai dengan bensin gitu ya. Nah, saya harapkan kedepannya itu Perumdam tidak hanya di Pontianak tetapi juga di seluruh Kalimantan Barat itu juga menghybridkan atau mengkombinasikan ya. Hybrid itu artinya mengkombinasikan antara teknologi konvensional dengan teknologi yang terbaru, berbeda gitu.
0: Baik.
1: Ya, gitu. Demikian Mas Andri.
0: Oh, berarti harapannya sebenarnya ada gitu ya berarti ya Pak media, tapi ada, belum dimanfaatkan dengan sesuainya gitu untuk sekarang ini gitu ya Pak media.
1: Betul. Nah, lagi-lagi itu kaitannya dengan visi ya, ini kaitannya dengan visi. Nah, visi Kota Pontianak itu kan apa namanya, waterfront city ya. Biasanya kita mendengar waterfront city atau istilah yang agak umum, biasanya kota seribu sungai ya. Kota Pontianak kan kota seribu sungai ya. Nah, bagaimana agar itu bisa terintegrasikan metode desalinasi itu dengan metode PDAM yang Perumdam yang konvensional gitu Mas Andri. Jadi harapan kami dengan adanya hybrid seperti itu bisa memberikan apa, kontribusi pengolahan air yang lebih baik lagi gitu kualitasnya. Tapi, dan juga kontinuitasnya ya, kualitas maupun kontinuitasnya.
0: Berarti dengan kata lain sebenarnya sumber airnya bisa menjadi lebih banyak lagi, tidak hanya dari menunggu curah hujan dan sungai saja gitu ya Pak media.
1: Ya betul sekali, ya betul sekali. Jadi sebetulnya ide pembuatan desalinasi itu kan sebelum ini, cerita sedikit ke belakang ya Mas Andri.
0: Boleh ya Pak Medi, silakan Pak Medi.
1: Ya sebetulnya itu sebelum kami berangkat ke Jepang untuk S3 itu sudah saya pikirkan, karena kami tinggal di Pontianak, jadi bagaimana sebenarnya laut itu kan melimpah ya, apalagi tren perubahan iklim ini kan terjadi kenaikan muka air terus. Nah, karena melimpah, sementara masyarakat pesisir yang mohon maaf masih belum mampu secara ekonomi itu kan juga mengandalkan air hujan saja. Nah, demikian juga kan artinya kita gigit jari ya. Kita itu tiap hari berhadapan dengan parit, berhadapan dengan sungai, berhadapan dengan banjir, berhadapan dengan gelombang, rob, banjir rob, dan seterusnya. Tapi selalu identiknya itu dengan bencana gitu ya. Padahal itu bisa dimanfaatkan untuk sumber air baku alternatif gitu. Dan itu sebenarnya bukan ide kami saja, tapi beberapa akademisi dari Surabaya, dari Jawa ya, itu juga sudah mempopulerkan, berusaha mempopulerkan bahwa air laut itu sebenarnya juga sumber alternatif yang berlimpah, seperti halnya dengan cahaya matahari. Apalagi kita di Kalimantan Barat sehingga sinar matahari itu kan selalu berada di garis khatulistiwa yang paling panas, sehingga potensi matahari dan potensi air laut itu seharusnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Demikian Mas Andre.
0: Berarti kalau dalam bayangan saya gitu Pak Medi ya, ini juga selaku sebagai masyarakat ini Pak ya. Ini kalau benar-benar dimanfaatkan baik, baik itu dari, kalau tadi kita melihat dari sinar matahari terkait dengan tata surianya gitu Pak ya, sinar surianya, terus juga kemudian dari airnya, harusnya kita bisa stabil setiap tahunnya mungkin.
1: Mandiri, ya, ya betul, betul sekali.
0: Tapi apa yang menjadi tantangan sih Pak Medi?
1: Nah ini lagi-lagi kita selalu terjebak atau terpenjara oleh konsep dana atau uang ya, gitu ya, atau anggaran ya, biaya gitu ya. Nah selalu identiknya tenaga matahari itu selalu identiknya dengan mahal atau hanya untuk orang-orang yang punya ekonomi apa di atas kita gitu ya. Demikian juga dengan desalinasi, sebetulnya tidak ya, sebetulnya selama kita bisa memanfaatkan alat-alat teknologi itu dengan memiliki visi additional value atau nilai tambah, tentunya itu akan bisa sedikit banyak mengurangi beban dari biaya tersebut. Contohnya seperti ini, desalinasi air laut itu kan tidak sekedar mengubah air laut menjadi air tawar, tetapi juga mengubah air payau atau air hujan yang bisa langsung bisa diminum atau bahkan bisa di tidak hanya bisa diminum tapi juga bisa untuk yang lain-lain. Contohnya apa? Untuk misalnya car wash ya, car wash. Kalau kita kan sering lihat di apa sepanjang parit itu ya, misalnya Pak Parit Haji Husin atau di jalan-jalan yang ada sungainya itu kan biasanya kita melihat ada cuci motor itu ya Mas ya. Nah itu kan langsung dari ngambil dari air parit itu, langsung dari air yang kotor. Nah, dengan adanya teknologi desalinasi itu, kita bisa membuat dua hal. Yang satu misalnya untuk bisnis air minum galon isi ulang, yang satunya bisa untuk car wash, bisa untuk laundry, selama tentu saja kita harus mengecek kualitas airnya dulu ya, jadi tidak sampai merugikan konsumen. Jadi dengan adanya air payo, dengan metode desalinasi, kita bisa multiplier efeknya ada banyak. Multiplier efek itu artinya pengaruh efek yang positif dari adanya alat desalinasi itu banyak. Tadi seperti saya jelaskan, air galon isi ulang, kemudian ada car wash, kemudian ada laundry ya. Nah dari tiga bisnis itu aja sebetulnya sudah untung ya. Satu kali car wash sudah 60.000, kemudian laundry, kemudian galon isi ulang sudah 15.600. Untuk yang bagus ya 15.000 16.000 sehingga bisa tertutupi investasi yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu. Nah itu untuk masyarakat yang yang ekonomi menengah ke bawah. Nah sementara untuk yang pengusaha dan seterusnya kan tentunya bisa lebih dioptimalkan lagi alat desalinasi seperti itu Mas Andre.
0: Sebenarnya efek positifnya lebih banyak sebenarnya Pak Medi ya Pak Medi.
1: Ya.
0: Ketimbang pasti ada yang namanya segala sesuatu itu kan pasti ada plus minus gitu Pak Medi ya. Sebenarnya menjadi pertimbangan sampai dengan saat ini gitu. Kalau seharusnya ini kalau melihat kekayaan air yang ada di Kalimantan Barat ini harusnya ini sudah dari jauh-jauh tahun, bukan ketika ada problem hari ini gitu ya Pak Medi ya.
1: Iya, betul sekali. Uh-huh. Ya, mungkin barangkali ini lebih kepada kebijakan ya. Kebijakan, kalau dari sisi pemerintah ya, pemerintah kota atau tingkat provinsi, lebih kepada kebijakan dan juga visi ya. Uh-huh. Nah, ini kadang visi ini juga membuat kita tidak bergerak atau tidak berusaha untuk berubah dari metode yang konvensional menjadi metode yang lebih advance lagi gitu. Mm-hmm. Mungkin barangkali kalau dari level kebijakan lebih pada visi atau skala prioritas. Mm-hmm. Nah, ini selalu saya kamu dikomandangkan terus menerus oleh saya gitu. Mm-hmm. Karena tanpa visi, tanpa ada visi itu artinya melihat ke depan gitu. Nah kalau kita hanya melihat saat ini itu, nah itu artinya ya kita tidak ada preparation untuk mitigasi terjadinya bencana yang seperti sekarang itu ya. Mm-hmm. Sehingga mungkin barangkali untuk level kebijakan itu lebih memperbaiki visinya. Kemudian juga saya kira beberapa perumdam sudah sangat memiliki visi yang cukup bagus ya. Dalam hal ini ada Tirta Katulistiwa, kemudian juga mungkin perumdam-perumdam yang lain seperti Sintang dan juga Ketapang ya. Saya sering berdiskusi dengan beliau-beliau itu. Mm. Nah, sepertinya visi-visi perumdam itu juga patut disupport oleh pemerintah daerah maupun level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan dan yang penting adalah kolaborasi ya antara perumdam juga dengan pihak akademisi dan juga CSR. Nah, ini yang sering saya risau, kadang-kadang CSR itu kalau bisa lebih dioptimalkan lagi untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar ya, bukan sekedar proyek-proyek yang sifatnya peripheral itu artinya yang sifatnya hanya artificial ya. Mm-hmm. Nah kalau bisa CSR-CSR perusahaan besar itu seperti perkebunan dan seterusnya itu bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat seperti air bersih, mm-hmm. pendidikan, yeah. Infrastruktur, entah itu air baku maupun infrastruktur energi listrik dan seterusnya gitu Pak. Mm-hmm. Mas Andri. Jadi harapan saya bisa dikolaborasikan antara akademisi, kemudian institusi pemerintah dan juga swasta. Nah, demikian Mas Andri.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi ya Pak Medi. Tentunya pendengar ya. Jangan kemana-mana. Dan nanti kita masih akan membahas terkait dengan hal ini dalam dialog kentongan RRI.

0: Kembali masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di sesi kentongan untuk edisi kali ini, pendengar. Dalam dialog kali ini kita membahas masih terkait dengan dari laut untuk kehidupan, mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan kita masih bersama dengan Pak Medi, selaku Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjungpura. Dan Pak Medi, ini kita lanjutkan kembali. Mungkin kalau kaitannya dengan hal ini, yeah, gitu Pak Medi ya, seperti tadi, mungkin ada beberapa di antaranya gambaran bahwa ini juga bisa dijadikan untuk air yang bisa dikonsumsi gitu Pak Medi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, apakah ini mungkin betul, kekhawatiran masyarakat mungkin kaitannya apakah memang ini benar-benar bisa untuk dikonsumsi? Apakah kalau mungkin kalau kayak di beberapa negara lain gitu Pak Medi ya, ini bisa langsung diminum aja gitu Pak Medi, tanpa perlu dimasak lagi misalnya seperti itu. Nah, ini tantangannya seperti apa sih Pak Medi untuk bisa mensosialisasikan hal ini kalau memang nantinya ini menjadi sesuatu yang tadi hybrid itu sendiri Pak Medi?
1: Ya, terima kasih Mas Andri. Ya, memang benar bahwa sebetulnya desalinasi itu bisa langsung diminum.

0: saja memang perlu banyak eksperimen lagi ya. Tetapi dari beberapa hasil laboratorium yang kami uji cobakan di Baristan ya, Baristan itu yang di Siantan itu, itu memang ada beberapa percobaan yang kita bebas virus, terutama bakteri E. coli ya, seperti itu. Hanya baik itu yang air laut, air payau maupun air PDAM dan air hujan. Jadi kita menguji beberapa sampel dari air laut itu dari kalau yang dari saya ada yang dari Lemukutan ya. Lemukutan itu artinya yang betul-betul airnya itu 20.000 ppm atau 20 ppt. Kemudian ada yang dari Sungai Kakap ya. Jadi kami ngambil air laut dari Sungai Kakap, juga dari desa di daerah Sungai Kakap ya, itu juga kami ambil. Ada yang dari air hujan, jadi kami juga menampung air hujan juga. Nah itu semuanya kami uji coba. Nah memang ada yang lolos gitu, artinya ada yang lolos dari, artinya bebas dari bakteri E. coli. Tapi ada juga yang masih masih muncul bakteri E. coli. Nah makanya perlu uji coba yang lebih banyak lagi untuk menghilangkan bakteri E. coli-nya itu. Gitu. Tapi dari segi kejernihan, dari sisi yang lain-lain sudah terpenuhi, tinggal bakteri E. coli ini yang memang masih sering muncul. Nah, tapi kalau saya jamin kalau itu airnya betul dari PDAM, karena PDAM kan sebetulnya sudah melewati pengolahan ya Mas Andre, jadi sudah mulai pengolahan pendahuluan, sudah sampai ke tahap filtrasi, sehingga dengan adanya alat RO ini sudah langsung ditembakkan ke pengolahan di membran RO, dia sudah akan bisa membunuh virus sebetulnya, karena diameternya membran RO itu sebenarnya ada lubangnya ya, lubangnya itu 1/1000 mikron, 0,001 mikron. Jadi virus itu diameternya kurang dari itu, sehingga sebenarnya secara proses fisika atau kimia itu sudah aman gitu ya. Tetapi biasanya kita tambahkan pengaman lagi, yaitu melalui sinar UV atau sinar ultraviolet yang sebetulnya sudah jamak diketahui oleh masyarakat. Seperti kalau masyarakat itu lihat galon isi ulang, itu pasti selalu ada tabung sinar UV-nya. Nah, kita juga menambahkan sinar UV itu untuk memperkuat agar virus atau bakterinya itu mati gitu ya. Jadi memang tergantung juga sumber airnya. Nah, kalau sumber airnya itu dari PDAM yang sudah terolah, ya bisa dipastikan hampir 100% berhasil untuk langsung air minum gitu ya. Nah, tapi kalau dari air laut atau air gambut, nah itu juga memang perlu ada pre-treatment-nya gitu ya. Pre-treatment yang perlu melalui proses yang standar, sesuai dengan standar yang berlaku gitu Mas Andre. Jadi tapi sebenarnya bisa dilaksanakan gitu ya. Dan beberapa PDAM atau perumdam yang di daerah mungkin di Jawa ya, saya melihat itu berita seperti di Malang atau di daerah Jawa Timur, itu menggunakan ZAM, zona air minum prima, untuk air minum yang untuk umum tuh Mas, seperti di kayak di mana di bandara-bandara yang sering kita temui itu kan selalu ada air minum isi ulang gitu ya. Langsung bisa diminum gitu. Nah, itu memang sumbernya sendiri memang sudah bersih gitu ya. Jadi mau enggak mau ketika melewati membran itu, maka dia otomatis sudah akan bersih gitu Mas. Demikian Mas Andri.
1: Baik. Kalau enggak salah dulu sempat ada di salah satu mall juga ada gitu ya Pak ya. Di kota Pontianak ini. Betul. Tapi belum masif betul berarti sekali. Pak ya.
0: Belum masif, dan makanya dari itu perlu diperkuat lagi oleh Perumdam, tentunya dengan support dari provinsi ya, pemerintah provinsi maupun dana APBN ya, kalau Perumdam itu Pemkot ya, Pemkot gitu ya. Nah, barangkali ada support dari pihak Pemkot untuk bisa digalakkan lagi zona-zona air minum prima itu. Itu Mas Andri.
1: Baik Pak, tapi kalau untuk peluang untuk teknologi ini gitu ya, untuk bisa diaplikasikan, kira-kira akan tercapai di kapan ya Pak? Kalau kita berandai-andai ini, Pak.
0: Sebetulnya bisa, tahun ini pun sebetulnya bisa, tergantung skala prioritasnya. Lagi-lagi ini level kebijakan dan kita tidak bisa kita hanya berusaha untuk menyadarkan atau bukan menyadarkan tapi membuat sebuah wacana gitu ya, agar diselinas itu ada. Sebetulnya itu sudah jamak ya, seperti Pelabuhan Kijing, kemudian PLTU yang ada di Bengkayang itu, kemudian PTWHW, semua perusahaan swasta tambang pasti ada, terutama yang punya PLTU. Dan mereka pasti sudah menggunakan desalinasi, Mas Andre. Jadi sebetulnya itu sudah hal yang sama untuk skala industri. Maka dari itu sebetulnya, mohon maaf, saya agak sedikit heran ketika Perumdam ini kan sebetulnya industri, walaupun sebetulnya konteksnya pelayanan masyarakat ya, tetapi lingkup ininya sudah skala industri gitu. Proses mesinnya, kemudian proses pengolahannya itu sebenarnya sudah level industri. Jadi sebetulnya dan tidak mahal sebetulnya ya. Beberapa perbincangan itu tidak lebih mahal dibanding yang sekarang sedang di seperti itu SPAL DT itu kan sampai 1,7 triliun. Sementara proyek desalinasi itu menurut saya tidak sampai sebesar itu. Ya, tetapi tentu saja tetap bertahap ya, karena seperti tadi sudah saya kemukakan di awal, yaitu hybrid dulu, jadi step by step agar Perumdam itu bisa memperbaiki metode pengolahannya dari konvensional menuju kepada non-konvensional, yaitu desalinasi itu. Demikian Mas Andri.
1: Baik. Ya, ini bisa jadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik tentunya, Pak ya. Walaupun tadi disampaikan bahwa ya harga atau biayanya itu juga tidak terlalu besar seperti yang sedang dijalankan saat ini untuk proyeknya gitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul Mas Andri. Jadi sekali lagi saya kemukakan bahwa sebetulnya tidak semahal yang diberikan banyak orang ya. Dan itu menurut saya juga investasi di masa depan, karena cepat atau lambat memang pada akhirnya orang akan beralih kepada hal-hal yang non-konvensional, seperti yang sekarang sedang marak itu kan EV ya,
1: electric
0: vehicle, jadi mobil listrik. Jadi semua orang sudah berlomba-lomba ke sana. Jadi ketika Perumdam kemudian pengusaha yang lainnya itu sudah belum beralih kepada hal-hal yang non-konvensional, ya tentunya harus disupport oleh pemerintah maupun juga masyarakat juga semakin sadar terhadap kesehatan ya, karena air bersih itu kan sebetulnya inti dari seluruh kehidupan. Kalau airnya bersih, masyarakat tentunya semakin sehat, semakin bertambah usia panjang ya, panjang usia, dan juga tidak gampang sakit, dan juga ya intinya negara maju itu tidak usah yang mulu-mulu ya. Jadi negara maju itu kan tidak usah menengok berkiblat ke Jakarta atau ke Singapura untuk daerah luar Indonesia, tetapi sebenarnya negara maju itu indikatornya sederhana, yaitu air bersih, kemudian listrik tidak pernah mati gitu ya, kemudian keamanan, ketertiban, kebersihan. Sebenarnya cukup itu aja indikatornya, tidak usah sampai jalan tol, kemudian menara gedung-gedung pencakar langit. Tapi sebenarnya kita itu sebaiknya lebih kepada yang esensial, dan sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, kebersihan, kemudian ketertiban, keamanan, air bersih, listrik gitu ya. Kalau boleh kita tambahkan informasi, di Jepang itu walaupun ada tornado itu tidak mati gitu listriknya gitu ya. Sementara kita baru geledek petir aja udah tiba-tiba mati ya biasanya.
1: Iya benar Pak.
0: Jadi negara maju itu bukan dicirikan oleh pencakar langit, tol, atau mobil yang banyak di jalan raya, tetapi oleh tadi itu air bersih, kemudian energi listrik, kebersihan, bebas dari sampah, keamanan, ketertiban. Sebetulnya itu sebenarnya sudah membuat masyarakat bahagia gitu ya, mm-hmm. Mas Andri.
1: Baik, gitu, berarti balik lagi Pak ya, suatu daerah itu bisa dikatakan maju dan berkembang ketika bisa memanfaatkan teknologinya dengan baik gitu ya Pak ya.
0: Betul, mm-hmm. Yang bisa mendukung atau menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi gitu, lebih sehat, mm-hmm. Gitu.
1: Baik, ya saya
0: dan perlu ya. Saya tambahkan ya Mas ya.
1: Silakan Pak.
0: Untuk desalinasi kan sebetulnya sekarang itu sedang ada fenomena apa mikroplastik. Mm-hmm. Mikroplastik itu kan botol-botol plastik aqua, mohon maaf kalau nyebut merek namanya botol-botol aqua yang menjadi sampah yang ditaruh di laut atau nah dia kan kemudian mengalami proses apa namanya menjadi berubah menjadi mikroplastik. Ya. Yeah. Nah itu kan berbahaya. Nah sebenarnya membran itu bisa membantu mencegah mikroplastik itu untuk diminum gitu.
1: Mm-hmm, yeah.
0: Gitu. Jadi sebenarnya mikroplastik itu sangat berbahaya sekali dan sekarang menjadi tren ancaman baru baik itu manusia maupun ikan-ikan itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi ini menjadi sebuah khawatiran kita dan juga keprihatinan juga bahwa ikan yang memakan mikroplastik itu pada akhirnya toh dimakan oleh manusia juga kan karena kalau kita makan mohon maaf seafood dan seterusnya itu kan nah seafoodnya makan mikroplastiknya gitu.
1: Iya.
0: Nah itu kan lama-lama kalau terjadi akumulasi terhadap hewan apa ikan dan juga manusia akan mengalami problem kesehatan. Demikian Mas Andri.
1: Baik. Dan mungkin terakhir Pak, apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita dan ya kita berharapnya ini bisa segera ya Pak ya untuk kita bisa merasakan bahwa air bersih itu bisa jadi salah satu membuat masyarakat ini ngerasa aman dan nyaman tentunya gitu ya Pak ya.
0: Betul sekali ya, betul sekali.
1: Apa yang mau
0: ya, jadi ya, sebetulnya ya, jadi sebetulnya ini menjadi momentum bersama, kita tidak usah saling menyalahkan, yang penting kita bisa mensupport dan membuat sebuah kebijakan yang pro kepada teknologi yang bisa membantu menjaga alam dan lingkungan dan juga bisa mendukung untuk kebaikan masyarakat yang tinggal di Kalimantan Barat itu. Jadi sama-sama menjaga baik dari hulu maupun dari tengah ya maupun dari hilir itu semuanya bersatu dan yang penting tadi itu kolaborasi antara akademisi, kemudian institusi pemerintah dan juga perusahaan swasta yang ada di Kalimantan Barat ini sehingga kontribusi perusahaan swasta itu jangan cuma menjadi tenaga kerja yang menyerap tenaga kerja saja, tetapi juga kontribusi CSR-nya itu mohon bisa difokuskan kepada hal-hal yang lebih diprioritaskan oleh masyarakat seperti tadi apa air bersih, listrik, pendidikan, sarana prasarana yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat seperti itu Mas Andri.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Medi sudah bersama kami di sore hari ini ya. Dan sebenarnya ini kalau mau dibincangkan lagi lebih detail lagi masih bisa panjang lagi nih Pak ya.
0: Masih bisa panjang.
1: Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Medi.
0: Ya, makasih.
1: Baik, dan itu dia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia pendengar tadi perbincangan kami bersama dengan Doctor of Engineering Insinyur M. Medi Daniel STMT IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan tentunya tadi sudah dibahas juga terkait dengan dari laut untuk kehidupan, mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan bisa dikatakan ini mungkin gitu pendengar ya. Dan kita berharap ini akan nantinya seperti disampaikan tadi bahwa bisa menjadi sesuatu yang membuat masyarakat kedepannya menjadi aman dan juga nyaman tentunya ya untuk bisa mendapatkan air bersih. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Dialog Kentongan edisi kali ini untuk Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkannya atau menyimaknya, Anda bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bikin live ya Mas Andre ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Driver Ozol Pontianak mendukung donor darah RA First 2026.
3: Pasien-pasien yang kekurangan darah di Kota Sidoarjo.
2: Kabut asap tebal, warga diimbau batasi kegiatan luar.
4: Makin hari kebakaran makin banyak. Imbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Selasa 1 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, rangkaian RRI Fest 2026 di Pontianak tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga aksi kemanusiaan. Menggandeng PMI Kota Pontianak, RRI Pontianak menggelar bakti sosial donor darah dengan target pengumpulan 100 kantong darah. Berikut kita simak laporannya.
5: RRI Pontianak menggelar aksi donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini menggandeng PMI Kota Pontianak dengan target sebanyak 100 kantong darah terkumpul hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Antusiasme pendonor terlihat dari keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum pekerja, hingga pengemudi ojek online turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku bersyukur tingginya partisipasi masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang masih melanda Kalimantan Barat. Awalnya kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi jumlah peserta donor darah, namun berbagai elemen masyarakat justru tetap antusias hadir dan mendonorkan darahnya.
6: Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persit dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darahnya. Jadi saya sangat bersyukur kegiatan hari ini sesuai dengan target mungkin 100 orang pendonor bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa menyumbang darah untuk mereka yang memerlukan darah di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multi Juto Batara Rendro mengapresiasi kolaborasi PMI dan RRI Pontianak dalam penyelenggaraan donor darah tersebut. Menurutnya, kondisi kabut asap tidak mempengaruhi pelaksanaan donor darah, apalagi sepanjang September, PMI Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah agenda donor untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat.
7: Ya, Alhamdulillah dengan sangat tinggi kebutuhan kantong darah atau darah kita, pendonor yang sukarela itu tidak berhenti-berhentinya ya, dari warga Pontianak ini luar biasa. Saya acungkan jempol dan kita tepuk tangan untuk kita semua.
5: Selain memenuhi kebutuhan pasien di Kota Pontianak, distribusi darah juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. PMI mencatat ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85% dari target. Kantong darah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pasien umum, tetapi juga untuk transfusi rutin bagi penyandang talasemia. Melalui aksi donor darah dalam rangka RRI Fest 2026 ini, RRI Pontianak berharap semakin banyak masyarakat tergerak menjadi pendonor sukarela dan memperkuat ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Charuzani melaporkan.
0: Aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojol Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Berikut kita simak laporannya.
8: Keterlibatan pengemudi ojol dalam donor darah RRI Fest 2026 menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Satu di antara driver Grab Pontianak, Eko, mengaku secara pribadi telah beberapa kali mengikuti donor darah dan menilai kegiatan tersebut sangat penting.
3: Sangat penting karena saat ini kan banyak pasien-pasien yang kekurangan darah di rumah sakit yang membutuhkan. Dan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan donor darah yang diadakan oleh instansi ataupun pihak-pihak swasta akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama di Kota Pontianak.
8: Eko menyebut, komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Serikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.
9: Kedepannya lebih sering lagi kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antar instansi dan mitra-mitra ojol juga lainnya. Jadi supaya bisa saling membantu juga. Kadang-kadang kita pengen bantu donor kan, cuman nggak ada linknya. Dengan adanya kegiatan ini kan enak, jadi ada wadahnya gitu.
8: Suci berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musim kemarau mulai berdampak bagi petani di Sintang. Keterbatasan air membuat produksi sayur menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Hal tersebut disampaikan Erna, petani sayur asal Desa Sesar, Jalan Mensikujaya, Sintang. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Ia menjelaskan selama kemarau ketersediaan air di kebun tidak sebanyak biasanya. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan tanaman menjadi lebih sulit dan berdampak terhadap jumlah hasil panen menurun.
11: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
10: Tak hanya itu, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual. Erna menyebutkan harga sayuran di pasaran tidak dapat dipastikan, sehingga petani tidak selalu bisa menaikkan harga meskipun biaya dan tantangan produksi meningkat.
11: Saya jual pun pakai harga normal. Kena sekarang bah, harganya tuh bah gak bisa dipastikan. Soalnya bah, kena kita nih biasanya ditekan dari harga pasaran gitu bah. Susah mau naikkan terlalu tinggi, biarpun musim kemarau kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa naik.
10: Menurutnya harga pasar menjadi salah satu kendala yang membuat petani kesulitan memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Erna berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian mengingat petani tetap harus memenuhi kebutuhan produksi di tengah keterbatasan air. Dina Triana melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk, Bupati Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kabut asap yang semakin tebal membuat kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Sintang memburuk. Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Bupati meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Menurutnya, kabut asap yang semakin pekat perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Terlebih kondisi kemarau panjang saat ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bala juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan api di tengah kondisi lahan yang kering. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran dengan tujuan apapun yang berpotensi memicu karhutla. Dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat, masyarakat dihimbau mengutamakan kesehatan, membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
2: Kemarau ini kan udah terlalu panjang juga, jadi sementara makin hari kebakaran makin banyak. Himbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk berhati-hati terhadap api terutama. Karena bagaimana sebesar apapun, api awalnya hanya dari satu percikan. Besar bagaimanapun kalau tidak bermula dari yang kecil pasti tidak ada.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina menghimbau masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dr. Rosa mengatakan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia sebaiknya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan selama kualitas udara belum membaik. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.
3: Himbauan untuk masyarakat kalau melihat kabut asap yang sekarang ini dari ISPU-nya juga meningkat. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah, kecuali kalau ada yang memang urgent dan itu pun juga harus menggunakan masker. Terus anak-anak, yang kelompok anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, itu diusahakan harus banyak di dalam ruangan saja, jangan beraktivitas di luar. Itulah kalau tadi terpaksa harus keluar pun juga harus menggunakan masker.
1: Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang beresiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutla tidak semakin meluas.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutla. Ontot secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutla. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
5: Karhutla ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakarnya, yang belum terbakar ladangnya yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
4: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 mulai mempertandingkan babak kualifikasi hari ini. Tunggal putri Indonesia memastikan meraih kemenangan usai mengalahkan pebulu tangkis India dan juga Perancis. Berikut kita simak laporannya.
6: Tunggal putri Indonesia Susanto Yulia Yosepin sukses mengamankan kemenangan pada babak kualifikasi Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 Super 100 Selasa pagi. Bertanding di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Yulia menundukkan wakil Perancis Rosi Octavia Pancasari 2 game langsung dengan skor 21-11, 21-19. Meski sempat mendominasi di game pertama, Yulia harus menghadapi perlawanan sengit di game kedua. Yulia mengungkapkan bahwa ketenangan dan kesabaran menjadi kendala utama yang berhasil diatasi, terutama saat menghadapi situasi sulit di lapangan.
7: Lebih sabar aja, soalnya kondisi angin juga kayaknya mungkin asapnya lebih tebal hari ini ya. Jadi agak kabut, kadang-kadang agak hilang bolanya.
8: Oh, mungkin mempengaruhi ke...
7: Iya, jadi ya, soalnya ada bulan yang agak hilang, ya asal masuk aja gitu.
6: Sementara itu, tunggal putri Indonesia lainnya, Ruzana, tampil meyakinkan usai mengalahkan unggulan ketiga asal India, Rujula Ramu, dengan rubber game pada babak kualifikasi. Ruzana mengaku laga perdana ini berjalan dengan lancar dan ada sedikit kendala untuk adaptasi dengan lapangan pertandingan.
9: Tadi lawan India, set pertama cukup agak kesulitan karena ya apa ya, lapangan yang berbeda dari sebelumnya, mungkin masih mencari-cari pola mainnya.
6: Hari pertama Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 memainkan sebanyak hampir 20 pertandingan. Atlet terbaik dunia melakoni babak kualifikasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Ya, Supriyadi. Ya, silakan Supriyadi.
11: Ya, baik. Terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan dengan disertai oleh udara kabur. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 2 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, akumulasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 2.532 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Driver ojol Pontianak mendukung donor darah RRI Fest 2026. Kabut asap tebal, warga dihimbau batasi kegiatan di luar. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebelah 7,4 FM dengan Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini dengan rangkaian musik dan informasi tentunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga mendengarkan ataupun juga baru saja menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, tentunya kami mengucapkan selamat bergabung. Dan sore hari ini pendengar ya, dengan kondisi cuaca di Sambas yang juga masih berkabut, jadi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan atau mau bepergian, dihimbau tentunya untuk mengenakan masker begitu ya. Kalau melihat dari kualitas udara untuk Sambas sore hari ini pendengar, kami lansir dari lamannya ispu.kemenlh.go.id. Untuk angka ispu ini berada di angka 169, kategori tidak sehat ya. Di Pulau Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, ini Pontianak masih cukup parah juga untuk kualitas udaranya, yang mana memang di sana ini ispunya itu di angka 468, kategori berbahaya, sudah warna hitam. Kemudian di Sekadau ini juga sama, warna merah ya, di angka 202, sangat tidak sehat. Kemudian juga di Sintang, ini di angka 284, sangat tidak sehat ya. Kemudian untuk di daerah lainnya, di Pulau Kalimantan ya, di Kabupaten Kota Waringin, ini juga warna hitam ya, berbahaya. Angka ispunya itu 306. Kemudian Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, di angka 680, juga berbahaya. Diikuti dengan Kalimantan Tengah juga, Kabupaten Gunung Mas di angka 361, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, ini juga 405, berbahaya juga. Di Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur, ini juga warna hitam, angka ispunya 350, berbahaya juga. Selanjutnya di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ini juga sama, berbahaya, warna hitam, di angka 324. Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, warna merah, angkanya ispunya 223. Kemudian Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 291. Begitu pendengar ya. Dan kita berharap tentunya dalam beberapa hari ini mudah-mudahan segera turun hujan ya. Untuk Kabupaten Kuburaya, Kapuas ya, ini di Kalimantan Barat ya, di angka ispunya 93, kategori sedang, begitu ya. Baik ya, kalau untuk di tetangga kita di Bengkayang, ini 147 untuk angka ispunya, kategori juga tidak sehat, begitu pendengar. Jadi Untuk Anda di Kabupaten Sambas begitu ya, yang akan bepergian, kembali tentunya di imbau untuk mengenakan masker ya. Kemudian jendela pintu ditutup juga kalaupun siang hari, biar asapnya ini tidak masuk ke dalam rumah, begitu pendengar ya. Oke pendengar, menemani sore hari Anda, kami hadirkan dulu koleksi lagu pop Indonesia. Ini lagi rame-ramenya juga ya, lagunya disukai gitu ya oleh penggemar ya, dari Tulus yang sempat vakum beberapa tahun begitu ya. Dia kemarin ini baru saja merilis single terbarunya, Teh Hijau, dan ini menjadi pengobat bagi penikmat musik dan juga penggemar Tulus-Tulus Teh Hijau.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Eh, Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh iya, ngapain aku an berpikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: خلق الإنسان من علق.
2: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
2: Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
2: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
2: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
2: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
2: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
1: Aw amara bittaqwa.
2: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
2: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
2: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
2: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
2: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
3: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik dan sehat selalu. Lebih lanjut Kecha temani Anda pendengar ya, termasuk dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang masih tersedia untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan berbagai program acara lainnya, hingga nanti jam 7 kita juga akan hadirkan Warta Berita Pagi RRI Pro 3 malam ya, RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan jam 7.30 ada mimbar agama ya, di hingga jam 8 nanti ada mini drama, ada juga nanti di musik seni budaya tradisional ataupun juga ngobras untuk Anda. Hingga jam 9 ada di RRI Samba Seruang Rindu untuk Anda hingga jam 11 malam. Kami juga hadirkan dengan informasi dan juga lagu-lagu koleksi kami hingga jam 12 malam nanti. Anda akan ditemani oleh Warta Berita Dini Hari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, dengan kondisi udara kita saat ini terpantau masih dalam kategori PM2.5 pendengar ya, ataupun juga ISPU-nya udah ke angka 175 ya, kategori tidak sehat pendengar ya. Sempat beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah kemarin gitu ya, sempat ke angka merah ya, dan sekarang agak menurun gitu pendengar ya. Kita harapkan ya kualitas udara kita semakin membaik, mudah-mudahan juga segera turun hujan pendengar ya. Amin amin amin ya robbal alamin. Para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, juga bagi umat muslim yang tadi melaksanakan ibadah salat fardu maghrib, insyaallah ya ibadahnya diterima, dan bagi yang menjalankan dipermudah skalanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya para pendengar di RRI Samba tentu juga bisa berbagi informasi di ruang dengar kita melalui layanan telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 767 0977, ataupun diantaranya para pendengar ingin menanggapi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita ke informasi yang viral di media sosial. Nah, ini berkaitan dengan ini salah satu rumah viral di Nepal yang berhasil selamat ya dari amukan banjir bandang pendengar ya. Dan katanya pendengar ya, bahwa informasi yang kita kutip dari kompas.com ya, sempat mendadak juga ada di platform X pendengar yang dibagikan oleh Arsitektur Presentation pendengar ya. Ada rumah yang bukan sekedar karena faktor keberuntungan, tapi katanya hasil dari desain struktur dan penempatan lokasinya yang berbeda. Walaupun di sana ya memang kabarnya terjadi banjir bandang yang juga mengobrak-abrik berbagai bangunan yang ada di sana. Tapi ini nih, ya memang ada sebuah bangunan yang memang masih berdiri tegak di sela-sela ya, ataupun juga di sekitarnya udah begitu hancur ya bangunan-bangunan yang ada di sana. Rumahnya ini seperti kita lansir juga dari Indian Express pendengar ya, berdiri sedikit menjauh dari jalur utama, yaitu jalur aliran puing-puing ya, tempat batu-batu terbesar dan terberat ya biasanya itu ngalir di sana. Dan ya bentuk strukturnya juga ringkas, ini yang membuat air banjir dan puing-puing terbelah menghalangi kedua sisi bangunan ini, bukan menghantamnya dari depan, tapi ya namanya kuasa yang maha kuasa gitu pendengar ya. Dan kalau untuk fenomena ketahanan rumah ini bermula dari unggahan video viral yang merekam ya, air bah deras membawa batu-batu besar, lumpur hingga pohon-pohon tumbang yang menerjang di sana. Di tengah kehancuran lingkungan, sebuah keluarga kelihatan berkumpul di atas balkon rumah hijau yang terkepung dari air banjir. Keluarga tersebut ya menjadikan rumah tersebut menjadi pelindung dan berhasil tanpa mengalami kerusakan yang fatal. Dan unggahan mengenai analisis rumah tersebut memicu berbagai perhatian luas di media sosial, bahkan telah ditonton 3 juta kali. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, lebih lanjut ya,
banjir di Nepal yang memang kalau berlangsung ya pada ataupun terjadi gitu ya pada 26 Agustus 2026 lalu sejauh ini telah menewaskan 150 orang tewas ya dan ratusan lainnya yang masih dalam keadaan terjebak gitu pendengar. Dan ada 2.500 data bangunan yang hancur akibat banjir bandang di lembah Nepal ini pendengar ya. Dan pastinya juga ya kita turut berduka cita atas terjadinya bencana alam di mana-mana termasuk juga di Nepal pendengar ya. Dan pastinya juga ya kita harapkan yang terjadi ini mudah-mudahan tetap memberikan perlindungan bagi teman-teman yang lain juga ya, korban yang memang masih terjebak segera diberikan pertolongan ataupun juga segera ditemukan ya. Dan pastinya juga tidak terkecuali juga teman-teman kita yang saat ini masih berjuang gitu pendengar ya, menghadapi berbagai bencana alam termasuk juga di Nusa Tenggara Timur ya, mengenai gempa bumi ini pendengar. Dan sejauh ini juga gelombang bantuan masih terjadi ya, dilakukan oleh berbagai instansi ataupun juga pihak terkait pendengar ya, ataupun juga bantuan dari masyarakat yang terus menolong teman-teman di NTT. Dan sejauh ini kita masih mendoakan ya kabar baik bagi teman-teman kita yang ada di NTT ini.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dilanjutkan kita di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kembali pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardhu isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan, dan saatnya kita dengarkan Pro 3 Jakarta untuk Anda.
2: Terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlahnya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlahnya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
7: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
6: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
7: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup selama Bapak dan Ibu berada di Jerman. Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi
6: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
10: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
5: Baik.
10: Itu aja.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
11: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
10: Tidak ada hubungan apa-apa.
11: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
10: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
11: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
10: Tidak ada.
11: Tidak pernah?
10: Tidak.
11: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
10: Mansur? Tidak.
11: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
10: tidak.
11: Bapak maupun keluarganya Bapak?
10: Tidak ada.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
13: karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan. Tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
12: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
14: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
12: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
15: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
12: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
5: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
16: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
17: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
16: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
18: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
17: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
20: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
21: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
20: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
21: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
20: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: But, well, maybe sometimes it's happened.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam untuk Anda. Dan ya, para pendengar di RRI Samba, kami hadirkan program acara berikutnya, termasuk kita akan ikuti Mimbar Agama Buddha ya di edisi hari ini Selasa 1 September 2026 bersama teman-teman kita di RRI Pro 1 Pontianak pendengar ya. Temanya ataupun topiknya kali ini adalah menghadapi bencana dengan bijaksana ya, bersama dengan Sujono SAG dan bagi umat agama Buddha. Selamat mendengarkan, dan bagi seluruh para pendengar tetap bersama di RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma yang disampaikan pada malam hari ini yaitu menghadapi bencana dengan bijaksana. Bencana merupakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Ada banjir, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi, maupun berbagai bentuk bencana lainnya dapat terjadi kapan saja. Ketika bencana datang, seringkali manusia merasa takut, panik, bingung, bahkan kehilangan harapan. Namun, di dalam ajaran Buddha mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kondisi yang sulit, kita perlu mengembangkan kebijaksanaan, kesadaran, ketenangan, dan kepedulian terhadap sesama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Buddha mengajarkan bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Tidak ada sesuatu yang benar-benar kekal. Segala sesuatu yang terbentuk memiliki kondisi, sebab dan akibat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal prinsip anicca, yaitu ketidakkekalan. Kondisi alam juga demikian. Cuaca dapat berubah, lingkungan dapat berubah, dan keadaan kehidupan manusia pun dapat berubah. Karena itu, menghadapi bencana dengan bijaksana bukan berarti kita pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk waspada tanpa panik, bersiap tanpa takut berlebihan, bertindak tanpa merugikan, dan membantu

dibeda-bedakan. Dalam kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan tema yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama, bencana mengajarkan kita tentang ketidakkekalan. Ketika terjadi bencana, kita sering bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa harus terjadi kepada saya? Kenapa rumah saya yang rusak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Namun ajaran Buddha mengajak kita melihat kenyataan dengan pikiran yang lebih jernih. Segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada pula yang berada di luar kendali kita. Kita tidak selalu mampu menghentikan hujan deras. Kita tidak selalu mampu mencegah gempa bumi. Kita tidak dapat mengendalikan seluruh kekuatan alam. Tetapi kita dapat mengendalikan cara kita merespon keadaan tersebut. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan. Kita mungkin tidak dapat mengubah bencana yang sudah terjadi, tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita bertindak setelah bencana tersebut. Apakah kita akan panik? Apakah kita akan menyalahkan orang lain? Ataukah kita akan berusaha tetap tenang, menyelamatkan diri, membantu keluarga, dan menolong sesama? Kemudian yang kedua, menghadapi bencana dengan kesadaran. Dalam ajaran Buddha terdapat praktik sati, yaitu perhatian penuh atau kesadaran. Kesadaran sangat penting ketika menghadapi keadaan darurat, ketika terjadi bencana.

mengambil tindakan yang paling aman. Kebijaksanaan bukan berarti tidak takut. Orang bijaksana juga dapat merasakan ketakutan. Namun ia tidak membiarkan ketakutan menguasai seluruh pikirannya. Takut boleh, panik jangan. Waspada perlu, putus asa jangan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga adalah, persiapan adalah bentuk kebijaksanaan. Ada anggapan bahwa menerima kenyataan berarti hanya pasrah kepada keadaan. Dalam perspektif Buddhis, pemahaman terhadap ketidakkekalan bukan alasan untuk tidak melakukan persiapan. Justru karena kehidupan tidak pasti, kita perlu mempersiapkan diri. Kita dapat mempelajari informasi bencana. Kita dapat mengetahui jalur evakuasi. Kita dapat menyiapkan perlengkapan darurat. Kita dapat menyimpan dokumen penting dengan aman. Kita dapat mengetahui nomor layanan darurat. Kita juga dapat mengajarkan anak-anak bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab. Kebijaksanaan bukan hanya mengetahui bahwa bencana bisa terjadi. Kebijaksanaan adalah mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Kemudian yang keempat, jangan menyebarkan kepanikan. Pada zaman sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Ketika terjadi bencana, informasi melalui media sosial yang dapat beredar hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang kita terima benar. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Jangan langsung menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Jangan membuat informasi palsu. Jangan menyebarkan foto atau video lama seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Jangan pula membuat judul yang menakut-nakuti masyarakat. Dalam ajaran Buddha, ucapan merupakan bagian penting dari kehidupan moral. Kita mengenal sama wacak, yaitu ucapan benar. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga mempertimbangkan apakah ucapan kita membawa manfaat atau justru menimbulkan keresahan. Dalam situasi bencana, satu informasi yang salah dapat membuat masyarakat semakin panik. Dan sebaliknya, satu informasi yang benar dapat membantu menyelamatkan banyak orang. Karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijaksana. Saring sebelum sharing. Pastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, bencana dan pengembangan karuna. Bencana juga mengajarkan kepada kita tentang karuna, yaitu kasih sayang atau welas asih. Ketika terjadi bencana, penderitaan tidak hanya dialami oleh diri kita. Ada orang yang kehilangan rumah, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, ada anak-anak yang kehilangan tempat belajar, ada orang tua yang membutuhkan bantuan, ada pula orang yang mengalami trauma dan ketakutan. Pada saat seperti inilah nilai-nilai kemanusiaan diuji. Orang yang memiliki karuna tidak hanya berkata semoga mereka mendapatkan pertolongan, tetapi jika mampu ia juga berusaha memberikan pertolongan. Mungkin dalam bentuk makanan, mungkin pakaian dan juga tenaga, mungkin tempat tinggal sementara, mungkin juga bisa menjadi relawan, atau mungkin hanya dapat memberikan dukungan dan mendengarkan orang yang sedang mengalami kesedihan. Tidak semua orang mampu memberikan bantuan dalam jumlah besar.
Tapi sekecil apapun bantuan yang diberikan dengan niat baik dapat memberikan manfaat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, gotong royong yang keenam menjadi wujud dhamma. Bencana mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Ketika terjadi bencana, kita membutuhkan orang lain. Keluarga membutuhkan tetangga. Masyarakat membutuhkan relawan. Relawan membutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Semua pihak perlu bekerja sama dalam konteks kehidupan sosial. Gotong royong merupakan bentuk nyata dari kepedulian. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang berdasarkan agama, suku, status sosial, maupun latar belakang. Ketika seseorang sedang menderita, yang paling penting adalah kemanusiaannya. Inilah praktek nyata dari cinta kasih dan welas asih. Kemudian yang ketujuh, bencana seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, bencana harus menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan. Kemudian yang kedelapan, tidak menyalahkan karma secara sembarangan. Dalam masyarakat kita terkadang muncul anggapan bencana terjadi karena karma buruk. Pernyataan seperti ini perlu dipahami secara hati-hati. Ajaran karma dalam agama Buddha bukanlah alasan untuk menyalahkan korban bencana. Karma berkaitan dengan kehendak atau perbuatan yang memiliki konsekuensi. Namun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh sebab dan kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami suatu peristiwa. Karena itu, ketika melihat seseorang tertimpa bencana, jangan mengatakan itu karma buruknya. Ucapan seperti itu tidak menunjukkan kebijaksanaan. Justru yang perlu kita lakukan adalah membantu ketika seseorang sedang mengalami penderitaan. Sikap yang benar adalah mengembangkan karuna, bukan menghakimi. Kita tidak perlu sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan penderitaan. Kemudian yang kesembilan adalah belajar dari bencana. Setelah bencana berlalu, bukan berarti semuanya selesai. Kita perlu melakukan evaluasi. Apa yang menyebabkan kerugian besar? Apakah masyarakat sudah mengetahui jalur evakuasi? Apakah informasi kebencanaan sudah tersampaikan dengan baik? Apakah perlengkapan darurat tersedia? Apakah kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapatkan perhatian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Kebijaksanaan berarti belajar dari pengalaman. Jangan sampai bencana yang sama terjadi lagi, tetapi kita tidak melakukan perubahan. Para pendengar setia dimanapun berada, apapun kita yang kita bisa dapat lakukan, bagaimana kita bisa memperbaiki lingkungan, menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, mengurangi tindakan yang merusak lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan demikian, menghadapi bencana bukan hanya soal bagaimana kita menyelamatkan diri ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih aman dan harmonis. Kemudian yang ke-10, yaitu menjaga keseimbangan batin. Bencana dapat menyebabkan luka secara fisik maupun batin. Ada orang yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan orang yang dicintai. Dalam situasi seperti itu, kita perlu memahami bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu. Jangan memaksa seseorang untuk segera melupakan kesedihannya. Berikan ruang, berikan perhatian.
dengarkan, temani, dan bila diperlukan, dorong untuk mendapatkan bantuan dari pihak yang memiliki kompetensi. Dalam ajaran Buddha, kita belajar mengembangkan upekkha, yaitu keseimbangan batin. Upekkha bukan berarti tidak peduli,

kepanikan dan keputusasaan. Dhamma sebagai pedoman menghadapi ketidakpastian. Kehidupan memang penuh ketidakpastian. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi satu jam dari sekarang. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Karena itu Buddha mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Jangan terlalu larut dalam masa lalu, jangan terlalu cemas terhadap masa depan. Gunakan masa sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika hari ini kita mampu menjaga lingkungan, lakukanlah. Jika hari ini kita mampu membantu orang lain, lakukan. Jika hari ini kita mampu mempersiapkan diri menghadapi bencana, lakukan semua itu. Jika hari ini kita mampu mengembangkan cinta kasih, lakukanlah, karena kehidupan kita berlangsung pada saat ini. Jadi, para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita sebagai umat Buddha khususnya, bagaimana kita menyikapi bencana dengan bijaksana. Pertama, menerima bahwa kehidupan bersifat tidak kekal dan penuh perubahan. Kedua, menjaga kesadaran agar tidak dikuasai kepanikan. Ketiga, melakukan persiapan dan mengikuti langkah-langkah keselamatan. Keempat, menyaring informasi dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kelima, mengembangkan karuna dan welas asih dengan membantu mereka yang mengalami penderitaan. Keenam, tidak menyalahkan korban. Dengan kedelapan, menjaga keseimbangan batin agar tetap kuat dalam menghadapi keadaan yang sulit. Mari kita dalam kesempatan ini untuk berbuat dan memperkuat kesadaran, memperkuat kepedulian, persaudaraan dan kebijaksanaan. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu siap menghadapi perubahan, tidak mudah panik ketika menghadapi kesulitan, tidak mudah menyalahkan ketika terjadi masalah, dan selalu bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Sebagaimana semangat Dhamma mengajarkan kita, kehidupan akan selalu mengalami perubahan. Yang dapat kita lakukan adalah menghadapi perubahan tersebut dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

0: 107,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti di Mimbar Agama Buddha. Dan berikutnya kami hadirkan mini drama. Temanya kali ini tentang titik jenuh dari RRI Bandung. Untuk Anda selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah, lalu ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kali ini ke kita informasi-informasi yang lainnya untuk Anda, kebudayaan dan informasi daerah ya. Setelah itu kita akan dengarkan lagu-lagu daerah kembali. Nah, pendengar, tentang seri buku sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global yang menghadirkan pembaruan di sisi mitologi dan metodologi ya, dan perspektif penulisan sejarah. Perwakilan editor umum Singgitri Sulistiono yang kita kutip dari rri.co.id menyebut penyusunan buku menggunakan pendekatan multidisipliner dan perspektif Indonesia sentris. Dan Singgi ini merupakan akademisi Universitas Diponegoro yang menyebut kebaruan dari metodologi jadi salah satu aspek penting dalam penyusunan seri buku tersebut. Penelitian yang mereka lakukan juga dengan metode sejarah yang ketat memastikan narasi yang disusun berdasarkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perspektif Indonesia sentris ini bisa memberikan ruang yang jauh lebih besar kepada para pelaku sejarah dengan pendekatan yang berkaitan dengan juga upaya memberikan otonomi kepada sejarawan dalam menggali menulis sejarah. Dirinya menilai penulisan sejarah tidak seharusnya hanya berorientasi dengan kepentingan masa lalu, tapi digunakan juga sejarah ini untuk memahami persoalan kekinian sekaligus jadi pijakan dalam membangun masa depan. Sejarah politik digunakan sebagai salah satu benang merah untuk melihat perjalanan Indonesia sejak masa awal sampai ke periode yang sekarang. Pendekatan inilah yang diharapkan bisa memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perjalanan dari negeri kita Indonesia menjadi sebuah bangsa. Nah, menurutnya perspektif sejarah punya peran penting di tengah perkembangan ruang digital dengan beragam narasi yang beredar bisa mempengaruhi cara masyarakat melihat identitas dan perjalanan sebuah bangsa. Harapannya narasi sejarah yang dihasilkan itu bisa mendukung semangat persatuan sebagai sebuah bangsa yang juga dinilai penting agar sejarah itu tidak justru digunakan untuk mendorong istilahnya itu adalah memperuncing ketergantungan dari masyarakat yang di mana sejarah ini yang nantinya bisa mendukung semangat dari mobilitas sebagai suatu bangsa. Selain cara ataupun metodologi pembaruan dilakukan dari sisi substansi sejarah, selama lebih dari 2 dekade telah muncul banyak penelitian baru yang belum sepenuhnya masuk di narasi sejarah kebangsaan. Dengan berbagai hasil penelitian yang berasal dari karya akademik seperti disertasi, tesis, jurnal, sampai ke penelitian arkeologi. Dengan berbagai temuan inilah yang menjadi bahan untuk memperkaya penulisan sejarah Indonesia. Dengan berbagai pembaruan ini, pasti berbagai temuan tentang peradaban Nusantara yang semakin relevan gitu pendengar ya, dengan kemampuan masyarakat masa lalu juga untuk membangun peradaban dan menghasilkan karya seni, termasuk juga dalam menghadapi perkembangan budaya yang ada. Harapannya seri buku sejarah Indonesia ini bisa menghasilkan narasi yang jauh lebih kaya, kemudian mendorong penelitian sejarah berikutnya untuk terus memperluas dan mengembangkan berbagai temuan yang belum terakomodasi. Terus ya, ada beberapa juga penelitian yang memang mesti dimasukkan gitu ya dalam sejarah yang mungkin lebih lagi memperkaya keilmuan sejarah dengan berbagai karya yang ada, termasuk buku yang memang juga semakin dalam gitu ya informasi yang didapatkan. Oke, para pendengar, kita dengarkan lagu berikut ini dari Bugis, Mapa Dendang ya, dari Inci NS dari Sulawesi Selatan. Sebelum kita berangkat nanti jam 9 di Ruang Rindu, tetap bersama di RRI.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 7,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Halo, selamat malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisi Selasa 1 September 2026. Bagi para pendengar semua yang mau gabung bersama kita di acara Ruang Rindu. Ya, untuk lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop mancanegara ataupun juga lagu-lagu pop terbaru, silakan aja gabung bersama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085 1 767 0977. Dan kami harapkan semua para pendengar tetap senantiasa baik, sehat, dan pastinya juga dalam lindungannya Maha Kuasa selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pastinya juga ya di tengah cuaca yang masih kemarau dan kering ini, kita tetap diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa. Kalau ada yang sakit, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar ya, amin ya rabbal alamin. Nah, selain via telepon, SMS ataupun WhatsApp, para pendengar kita juga bisa bergabung di media sosial seperti di Facebook kita RRI Sambas, kemudian ada IG ya di RRI Sambas 97, kita ada TikTok juga RRI Sambas ya. Kemudian di kanal YouTube RRI SP Sambas.

Oke, pendengar di via telepon sepertinya sih udah ada yang mencoba menghubungi. Oke, kita coba terima, ada siapa di sana?

0: Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Nah, ini baru ustazah.
0: Amin, insya Allah. Ada turun ya.
1: Ayyuhalladzina
0: amanu. Oke lah.
1: Apa kabar Isa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ustazah.
0: Aduh, bagaimana kabarnya yang di Sinunun?
1: Kayak lagu jaca dulu.
0: Oh, alah ya kayak kepanasan. Iya deh, lagu apa lah tuh?
1: Ah, lagu anu aja, lagu.
2: Kita lagi.
1: Cari lagu dulu, lagu anu aja. Ini sudah tua aja lah lagu Mama.
0: Mama.
1: Mama.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya. Oke, halo. Yo, te putus OP-nya. Oke. Oke, bisa kembali menghubungi kita di 0851-7670-0977 ke senggol B kali Bang Mujong ya. Saking lincah ayo masalah. Oke, halo di Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lagu. Assalamualaikum. Okay. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wan?
3: Alhamdulillah, kabar baik, belum tidur tuh eh.
0: Maklumi kepanasan nih lalah dia nak tidur kan nyi.
3: Ah, betulnya nih panasan di surat gitu eh.
0: Jadi tapi mudahan lah ya, ndak lama lagi hujan be kan lu.
3: Aduh, jangan ya, ujat nih, ya, masih air nadia dan cari anjat. Sekarang juga hari itu eh.
0: Jadi nyan, cari kan panoh bulan. Kasih nak merah.
3: Ada ane tadi siang lekarak nggak ya? Oh. Nah, anak kambut gila, pokoknya semari-semari.
0: Oh nyan, agak berkurang dia, karena hujan be kali ya. Sampat hujan bentar dia ya.
3: Ayo disempat coba karunya udah hujan ya.
0: Jadi ya Allah ya, mudahan ya lah hujan lambat daerah kita tuh ngilangkan kabut asap ya. Pantas banget.
3: Ayo ya.
0: Oke lah Wan, nak minta lagu apa tuh?
3: Lagu patah hati aja lah.
0: Patah hati dari siapa penyanyinya?
3: Dari Boy Sandi kali.
0: Patah hati kita ke Unyan. Siap, lanjut salamnya. Ade.
3: Salamnya Tuhan Jaya. Mak bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Insya Allah.
3: Ya malam ditunggu-tunggu juga juga tuh eh. Nah siaran nak gabung.
0: Siap.
3: Nah buat Aki Bistri. Buat Bujang SK tadi ya.
0: Tahu putus tadi bayi. Eh,
3: gue ngerti tadi putusan. Nah, buat Kak Mar juga, buat Tia. Nah, buat Ella. Buat Wanusu, Mama Nasa. Buat Alimin, Mana Bella. Buat Bunda Ari, buat Pak Anjang. Buat Cikulan, Cipul, Nanda, Bincang Sebut. Jangan ya, numpang ya, Wan Su ya.
0: Oke, Wan. Halo.
4: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Cak.
0: Halo juga, bagaimana kabarnya ya, Wan?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Cak.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, nekwan-nekwan gitu itu, eh.
4: Nah, ini cuacanya pun masih kabut asap, Cak.
0: Oh, alahnya sama di gitu ya, di situ, eh.
4: Panas kuat
0: ingin nyanyi panas ya.
4: Pacarannya dengan Pak Kuat tapi rasanya
0: braunya yo iya.
4: Menyengat ya, panas menyengatnya.
0: Nuh, Allah ya Allah, jadi ya mudah-mudahan ya taduh juga kalau cuaca kita itu ya.
4: Jadi mudah-mudahan lah ya.
0: Iya, insya Allah amin ya. Oke. Oke lah lagunya tuh enak. Wan kita mau lagu apa?
4: Lagunya dari Triana aja lah.
0: Triana judulnya?
4: Ku untuk kau miliki.
0: Ku untuk kau miliki?
4: Dari Triana.
0: Kok kita cek dulu ih. Oke lah sambilan salam-salam nih.
4: Salamnya pertama buat Esa yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan selalu.
0: Insya Allah.
4: Pertama salamnya buat Dedi, buat Bang Eli, buat Elas Paket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Mama Eti, buat Wanaki, terima kasih Wanaki dan Pange itu. Buat Mak Sudi Sijang, buat Long Amsiah, buat Bang Bujang Cahye, buat Bang Fardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Kak Ammo, Bang Pawadi, Bang Bujang SK Amarnya S Paket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme S Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, Pak Alang PE, juga buat Kak Aida yang ada di tikungan maut, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Nek Wan kita yang udah bergabung di acara Ruang Rindu malam itu. Sehat-sehat Wan, yamin. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Itu lewat WhatsApp tuh pendengarnya, udah ada yang nelpon kita itu ya. Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, dan lihatnya Bu.
0: Oke, halo selamat malam nih Aki. Gimana kabarnya ye?
2: Apa kabar ye?
0: Baik. Gimana kabar di sini Nun?
2: Bukan lagi berasap.
0: Berasap saking panas mungkin.
2: Pemandang ke jauh pun tak jelas.
0: Oh, Allah ya Allah ya.
2: Jadi subuh gelap, hari gelap. Bukan lagi tengah hari panas.
0: Jadi dengan kabut-kabut lagi.
2: Sama anak masih ada bisa kan mandi. Mandinya pun bau lumpur.
0: Allah yang ada kering keratinya ye.
2: Air sungai sih dan bisa kering.
0: Lalu
2: tapi airnya dia kabut ya.
0: Jadinya nih. Nah, maklum rata-rata dah. Lagi sungai kan nih.
2: Berapa hari ya renang air nang ase bagus ya, tapi ini dah.
0: Kabut lagi.
2: Kan ayo makan nih aki sih lah enggak kehabisan. Dan aki yang seorang. Iya deh. Ayo tengah 6 tahun pun ada ya nih aki hujan.
0: Oh, dah 6 tahun naik.
2: Oh. 6 tahun pun ada.
0: Oh, ala beli di. Bagi yang siap naik minta aja nih aki. Hah? Bagi yang siap naik minta aja nih aki.
2: Ya, 6 tahun pernah deh selama ni aki dalam di rumah rumah hilik tu ha. Baru ingat dia waktu dah anak ya. Waktu ya kan nak penghujan ya weh. Kau nak dapat hujan ya.
0: Okey lah. Dia
2: nak di kedung ni anak mungkin jadi anak juga nak jadi banyak dah dia akan kita masak ya.
0: Okey lah ni aki. Okey lah lanjut kita tu dengan lagu-lagunya tu malu gua api tu
2: eh. Lagu anak jelah dari Ahmad Jai sajalah di Ambang Sore.
0: Ahmad Jais di Ambang Sore walaupun dah malam tu.
2: Ada ke?
0: Ada.
2: Ah, yalah dah payah-payah lagu tu dah be anak
0: tanya lah be. Siap, lanjut salam-salamnya.
2: Nak mencari lagu nak aki ada gila cari lagu ya. Ah, salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, insya Allah.
2: Buat Wanusu juga, Wanaci juga tadi. Ya tadi Kak Marangan Bujang S PAGI Gimana Bella Bujang Cahye Pak Dedu Mencunung Cik Pulan Bang Andi Bang Dedi Si Ambi Mama Nasa Kata Kak Mimi Bersama Bang Ariantonya Kak Jenap Bang Pardi, Ki Ipul, Pak Anjang, lupa dengan kawan tu. Yang lain dirangkul ya. Bang Pawadi, lupa Bang Pawadi kita di Damat bersama kawan-kawannya. Pak Langbi kita juga, Bang Eli, Bu Ari, Kak Ila Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali maaf yang tak disambut dah barang kelama yang dah lupa-lupa juga kawan.
0: Iyalah Nek Aki.
2: Buat Eka nak kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Aki lewat WhatsApp tadi dah gabung bersama kita. Mudah-mudahan ya sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, lanjut lagi ke penelpon yang berikutnya. Desa Pinun di sini. Oke. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lah aku.
0: Oke, Cik Kulan rupanya. Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga Senin dia sih diberikan kesehatan. Panas ke juga suara?
5: Panasnya jerebu di Malaysia.
0: Oh, jerebu.
5: Jerebu.
0: Ya, dia hampir merata juga kita di daerah. Jadi mudah-mudahan aja insya Allah dalam waktu dekat hujan dan bisa berkurang jerebunyi.
5: Amin.
0: Oke, okay, lagunya mau lagu dari siapa ya?
5: Dari Mengkasa Patu, lagu dia aja lah.
0: Lagu dari siapa itu
5: Dari Aishwarya Rai.
0: Aishwarya Rai?
5: Aishwarya Rai. Judul lagunya Merah Dilku.
0: Merah Dilku. Dilto ke Dilku?
5: Dilto, T-O ya, T-O. Merah Dilto.
0: Oke, lanjut salamnya.
5: Salamnya, pesannya buat Keja. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Siap.
5: Buat Bang Freddy, Jambi, Bang Darul, buat Kaida juga, Ipul, Bang Jaja, Bang Tawadi, Warna Cik tadi ya, Ibu Sri, Bang Deddy, Bang Andi, alias Talonin, Mama Nasa, Bang Senja dan Kailanya, Bunda Ari, Kak Mar, Bang Alimin juga, Bang Nanda juga, Kak Tia, Pak De, Bujang Cahye, Pak Anjang, Pak Usonam. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih Caca.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik Cik Kulan tadi, ya mudah-mudahan dia tetap sehat selalu Cik Kulan. Yey, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut nanti pendengar karena udah hadir 5 buah lagu tuh ya, kita dengarkan dulu. Bagi para pendengar yang nak gabung di berbagai kanal silakan aja nanti di sesi kedua kita lanjutkan ya. Oke, pendengar ada edisi Letonga Mama ya. Kemudian ada Boy Sandi Patah Hati, Triana Hatiku Untuk Kau Miliki, Ahmad Jais Di Ambang Sore, dan Aishwarya Rai ya Merah Dilto. Untuk Anda tetap bersama di Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 3,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Dan tadi udah kita dengar lagu-lagunya semuanya ya. Dan ya kita berikan kesempatan juga bagi teman-teman kita, pendengar kita yang mau gabung di 0851 7670097. Bisa juga melalui via WhatsApp ya. Oke, kita coba bacain dulu lah ya. Ada yang gabung lewat WhatsApp satu persatu. Satu ada siapa? Kita mulai dari Kak Eka ini pendengar. Assalamualaikum Kak Milsa. Waalaikumsalam rahmatullah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Eka di Pontianak. Request lagu Gea Indrawari, Melangitkanmu. Kak Milsa, pagi tadi katanya warga kota Singkawang melaksanakan sholat istikharah yang di Kabupaten Sambas. Udah sholat istikharah untuk meminta hujan, memohon turunnya hujan. Ya, cuaca panas baik di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang akibat karhutlah. Semoga di Kabupaten Sambas, Singkawang dan Bengkayang segera turun hujan. Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Insyaallah ya Kak Eka ya. Semoga seluruh daerah yang memang terdampak kemarau, kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan bisa segera diturunin hujan. Dan ya, kita bisa mengembalikan udara Sambas mungkin lebih baik ya, untuk daerah-daerah lainnya juga, tidak terkecuali untuk di sebagian wilayah juga di Indonesia yang mengalami kekeringan. Amin. Beralih ke chat yang berikutnya dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Neng? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Syukurlah kalau baik-baik aja. Memang itu yang selalu kita harapkan. Amin. Dan mudah-mudahan segalanya terwujud sesuai dengan harapan. Amin ya Allah. Ya rezeki semua deh, kemudahan dalam segala urusan ataupun menyelesaikan masalah dan ujian. Semoga ya seluruh pendengar kita termasuk Bang Jaja juga tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa selalu. Amin. Mau request lagu Tiada Tangis Lagi dari Ella. Salamnya untuk Wanusu, Wanaci, Cikulan, Bang Alimin Panjang, Ibu Sri, Bang Senja, Bang Uti, Katia, Kak Mar, Kak Ella, Kak Bujang S ya, Bang Andi, Bang Dedi, Manabila, Bang Tredi, Bang Lanis, Bang Pawadi. Terima kasih banyak buat Neng Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke deh, Bang Jaja mudah-mudahan tetap sehat-sehat saja. Amin. Dari Bang Budiman pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ruang rindu, saya Bang Budiman dari Medang, request lagu Arif Sedalam Ini. Salamnya buat monitor, terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Budiman, sehat-sehat selalu juga, mudah-mudahan dalam lindungannya Maha Kuasa selalu. Amin. Beralih ke SMS dulu pendengar ya. Ada Pak Alung di Sajat. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, salam untuk pendengar di seluruh Kabupaten Sambas. Sehat selalu dan buat Kak Eca terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Alung. Ya, terima kasih udah gabung sama kita. Tetap sehat-sehat ya selalu. Amin. Oke, lanjut ke penelpon. Ada siapakah di sana? Kita coba terima dulu. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Pawadi?
1: Kabarnya aja dengan tukang
0: ngantuk bayi. Maklumlah syarian beraktiviti kapak juga ratinya.
1: Capek enggak badan.
0: Iya di, insya Allah.
1: Suari gabung kayak siaran lagi.
0: Gabung ya sempat, alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk gabung bersama kita. Insya Allah Bang Pawadi tetap sehat. Amin.
1: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Allah. Oke dah, Bang Pawadi mau lagu apa?
1: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke, kisah dari Ebi Maisak ya. Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama tentunya buat Kak Eca yang dengarannya selamat bertugas dan mudah-mudahan selalu.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan malam itu dan dengan tukang. Monggo Adit ya kan?
0: Belum, masih.
1: Nah, terus lagi dengan Wan Nusu udah gabung gitu ya?
0: Udah, awal tadi.
1: Oh iya, iya. Nah, Wan Nusu, nah, Kak Ella juga. Nah, terus dengan Kak Tia, nah, Pak Haji Ipulan, Kak Ade juga. Nah, Anu Pak Haji dengan Bang Kedeli, Bang Tardi, Haji Ami. Nah, terus juga dengan Pak Bujang S, dengan kamarnya di kabar ini, Pak Bujang S. Nah, terus juga dengan Bang Eli kita di Tanggawenon. Buat Alang Pini kita juga yang mungkin lagi mendengarkan. Nah, dan juga dengan Haji Busri kita. Nah, terus lagi dengan Pak Cido di Selangkuan ya. Buat semuanya selamat Eka tempat dan kecuali kita sapa bagi yang mudah bergabung maupun yang belum bergabung kita sapa semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insyaallah.
1: Buat Kak Eka ucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Bang Pawadi udah bergabung bersama kita melalui via telepon tuh. Mudah-mudahan ya tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar ya, kita coba dulu terima lewat via WhatsApp. Ada yang bergabung bersama kita, ada siapakah di sana? Oke, terputuskah sepertinya? Oke, bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Oke, sudah masuk. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Minggu lewat aku di Eca.
0: Oke, halo juga selamat malam Bang Lanius.
2: Iya, ini kabut asap ini.
0: Gimana?
2: Bentar deh, lagi batuk bentar ya.
0: Siap. Oke,
2: ini kena kabut asap nih Deca.
0: Iya, jadi nggak enak ya tenggorokan, udah mulai meradang-radang gimana nah, gitu ya.
2: Dari kemarin tuh ada teman di sini sih yang tetangga saya sudah ada yang kena penyakit ispa, kena
0: ispa ya? Asap itu. Udah ribuan loh Bang kabarnya ini yang kena ispa nih.
2: Itulah, di sini ada 4 orang di sini udah kena di sini, tapi puji Tuhan sudah ditangani, udah agak sembuh sih udah.
0: Dengan penanganan yang cepat harus, mungkin ya.
2: Iya, harus konsumsi air putih dia nih, harus banyak-banyak, kalau keluar pakai masker gitu.
0: Iya benar ya, kalau mengingat cuaca kita yang seperti ini, kabut asap, udara kualitasnya juga masih memburuk ya, harapannya bisa menggunakan masker deh untuk melindungi.
2: Iya, tapi terus bagaimana informasi untuk kabut asap di Kabupaten Sabah saat ini, malam ini?
0: Kalau malam sih nggak begitu kelihatan ya Bang ya, tapi kalau misalnya udah sore itu, nah udah makin hari makin pekat gitu ya. Jadi dari pagi tuh kan kalau pagi tuh bercampur dengan embun kan ya, jadi lumayan lah ya, jadi lumayan kelihatan tebel gitu ya. Tapi kalau udah siang sore itu udah mulai dah kayak udaranya jadi makin kayak apa ya, berpasir, berdebu dah gitu ya.
2: Oh gitu. Ya memang untuk saat ini harapan abang sih, ya khususnya di Kabupaten Sambas ya, khususnya ini abang, menurut abang nih, kalau bisa nih, kalau pembakaran-pembakaran ini harus teliti betul ya.
0: Iya benar.
2: Dicek ya, pihak pemerintah Kabupaten Sambas ya. Harapan abang itu khususnya untuk bupati kita ya, itu harapan abang itu betul-betul memperhatikan dengan kebakaran. Di mana-mana pos kita kan gak tahu kan, kemarin informasi kan, itu pengecekan dari helikopter terus, ada pemadaman itu lebih cepat. Itu kalau di pemadaman cepat-cepat, saya abang yakin itu pasti berkurang itu asapnya. Begitu.
0: Kita harapkan itu. Ya, mudah-mudahan ya kabut asap mungkin semakin go nanti ya dengan adanya hujan.
2: Iya, harapan abang juga hujan lah ya. Itu harapan kita ya.
0: Itu harapan kita paling hujan, besar sih Bang.
2: Kita ini kadang secara manusia ini kadang serba salah ya di Eca ya. Kita di saat hujan ya, hujan terus misalnya banjir ya kan, sekali
0: dah
2: kemarau, nah, jadi kekeringan, jadi kita secara manusianya ya, tapi kita bersyukur ya, kita tetap jangan mengeluh saat ini, Tuhan kasih hujan bersyukur, kasih kemarau bersyukur, semuanya kita bersyukur, syukurin semuanya.
0: Oke,
2: gitu.
0: Siap deh. Terima kasih ya. Manius. Lanjut kita ke lagu. Lagu apa?
2: Nah, ini lagunya Nentak Krimling ya. Ini lagunya tentang ini ya, tentang apa? Tentang kebakaran hutan juga ya. Udah enggak ini apa kalimat liriknya itu udara enggak segar lagi. Pembakar ini lagunya dari tak linknya supaya tak salah putar ya. Karena agak kemungkinan kalau
0: agak susah ini, ya. Oke deh, nanti, siap.
2: Kalau kita klik linknya pasti bisa ya.
0: Lagunya bang.
2: Nah, salamnya kita rangkul aja, salam kebak aja buat Eca, tetap semangat selalu, salam kebak aja ya. Oke, siap. Itu aja. Selamat malam Melody, Melody Mori. Wah, rindu memiliki lagu Eca, sehat selalu, jaga kesehatan ya Eca ya.
0: Insya Allah.
2: Jaga kesehatan, tetap pakai masker, keluar. Ada Eca, maksudnya kapan? Siaran pagi kapan?
0: Pagi Sabtu kita.
2: Oh Sabtu, berarti nanti kita penasaran informasi-informasi dari
0: dikabar dari kabar
2: ya. ARI Sambas juga ke Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Wanyu sudah gabung sama di Ruang Rindu. Oke, pendengar, kita terima telepon. Ada siapa di sana bergabung sama dengan kita? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum ke Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bang. Kenyang gitu ya. Udah makan ya.
3: Alhamdulillah kenyang. Yang dengan asap juga.
0: Kenyang dengan asap. Aduh. Salah ya. Alah ya, kebetulan Nian ya. Tim Subah ya tadi Bang Linus. Gabung ini Bang Alimin loh. Yalah, tapi mudah-mudahan ya untuk di daerah kita segera hilang kabut asapnya dengan turunnya hujan. Amin. Ya banyak-banyak doa kita nih Bang ya, mudah-mudahan ya segera
3: hujan. Amin, insyaallah. Benar sih di Sungai Deden sih sempat juga turun hujan ke Eca.
0: Lama enggak turunnya?
3: Mungkin ada sekitar 2 jam lah waktu malam Kamis yang minggu yang lalu.
0: Kita sih bentar waktu itu ya Bang ya. Bentar aja lewat, tau-taunya panas.
3: Kalau di Sambas bentar kayak saya.
0: Waktu itu ya kapan ya? Kalau nggak salah memang hari apa ya, minggu apa Sabtu gitu. Itu sempat hujan
3: juga. Kalau di Sungai Deden dari jam
0: lumayan ya.
3: Jam 4 asar lah, habis asar itu sampai jam 6.
0: Oh, lumayan lah. Hilang lah dari debu-debu dan asapnya berkurang ya. Walaupun sekarang memang masih terasa banget udara kita nggak baik ya Bang ya.
3: Bener Kak Eca.
0: Oke deh, jaga kesehatan selalu untuk Bang Alimin. Tetap sehat insya Allah.
3: Amin. Semuanya kita, terutamanya Kak Eca, dan semua monitor RRI Sambas. Kita semuanya lah.
0: Oke,
3: tetap
0: siap.
3: Diberikan kesehatan.
0: Amin. Oke deh Bang Alimin, mau lagu apa nih?
3: Lagunya dari Spin aja lah Kak Eca.
0: Spin?
3: Spin.
0: Spin, judulnya?
3: Putusan Rindu.
0: Putusan Rindu. Oke, siap. Ada lanjut salamnya.
3: Salam-salamnya buat Kak Ella, Kak Zainab, Kak Tia, Kak Aki Busri Gute, Kak Anjang, Anjaja, Anaji, Bulan, Bang Nanda, Ayah Marwan, Bintang Sukite, Camok juga, Pak Langti, Pak Amroslinye, yang lain kita bungkus abi.
0: Siap dibungkus.
3: Buat Kak Eca, tetap selalu diberikan kesehatan, kesemangatan, dan keceriaan selalu.
0: Insya Allah. Siap, sama-sama.
3: Terima kasih Kak Eca.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bang Alimin udah gabung bersama. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Oke dah, pendengar ya. Okay banget ya, kita akan mungkin dengerin dulu dah lagu-lagunya. Pendengar, ini udah ada beberapa. Nanti kita lanjut di sesi ketiga. Mungkin ini menjadi sesi terakhir nanti ya. Bagi yang gak sempat gabung lewat telepon, bisa lewat SMS ataupun chat WhatsApp. Ini udah kita cek ya beberapa. Dan saatnya kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar yang bergabung. Dimulai dari Gia Indrawari, Melangitkanmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, semoga seluruh para pendengar tetap baik, sehat selalu. Dan kita di sesi akhir nampaknya ya. Oke, kita langsung terima ada siapa di sana. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah masya Allah.
1: Iya, kamu udah apa tuh saat masih jero.
0: Iya, malum sehat ya. Oh ya Allah ya Allah ya, ya mudah-mudahan jaklah Kak Ella tuh diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Tapi masih makin bagus supengnya suaranya. Mungkin ada bas-basnya gitu. Oke okay lah, yang penting insya Allah tetap
1: suara Kak Eca ya, walau makin bagus.
0: Oh ya Allah, yang bawaan mic itu ya. Oke okay lah Kak Ella, malam itu gimana kita dengan lagunya?
1: Lagunya dari Ilse aja lah Kak Eca.
0: Dari siapa?
1: Ilse.
0: Ilse, judulnya
1: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Selalu. Oke okay dah, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, salam merdeka.
1: Buat Bang Senja juga, agak tegolek Bang Senja ya, hadir di samping gitu ya.
0: Tepar ke kawan ya.
1: Ini bang, kapan kayak apa gitu ya.
0: Allah ya, sehat-sehat Bang Senja. Amin.
1: Buat Bang Senja juga, Pak Subutri, Bang Haji bagi buat Pak De, Cik Bulan, Bang Alimin, Bang Pawadi, dan Mama Nata, Kak Amok, Kak Jenap, Kak Amar dengan Bang Bujangnya juga, buat Bang Lanius. Nah yang lainnya dirangkul habis aja lah Kak Eca.
0: Oke lah Kak Ella.
1: Buat Kak Eca, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ella. Ya tetap sehat insyaallah sekeluarga bersama Bang Senjani juga ya, amin. Oke, pendengar di 085176700977 ya, masih ada waktu untuk para pendengar sebelum nanti jam 11. Kalau udah jam 11 ya, untuk atensi Anda kayaknya kita lanjut dengan besok. Tapi itu masih ada waktu untuk para pendengar mau request lagu-lagu pop Nusantara, boleh juga. Itu semari sih ya, dari Arul-Arul katanya, kakak mau lagu Adista. Nah kalau Bang Arul gabung hari ini ya bersama kita, silakan aja gabung via telepon, SMS ataupun WhatsApp, atau langsung aja di kolom komentar kita aplikasi RRI Digital ini ya, silakan aja chat kita kembali mau lagu Adista dari mana nih, ya yang mana maksudnya ya. Oke, pastinya terima kasih bagi seluruh para pendengar. Insya Allah tetap sehat-sehat selalu aja pendengar ya. Amin ya Rabbil Alamin. Oke dah ya, bagi para pendengar ya. Dan itu tadi kita udah baca juga SMS, chat, nampaknya aman ya. Udah kita bacakan sum-sumenya. Dan ya yang pastinya kita semuanya lah pendengar ya, mudah-mudahan

aja. Insya Allah segera turun hujan untuk di wilayah Kabupaten Sambas tuh, gitu ya, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya, untuk menjalani hari-hari itu, pendengar ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya. Kalau kebakaran hutan dan lahan ini kabarnya masih terdengar gitu pendengar ya. Dan bahkan kita telisik ya berbagai media ya, seperti di media lokal sama si informasi gitu pendengar ya. Nah, iya di Teluk Keramat pendengar ya. Nah, di Dusun Sebelitak ya, di Desa Berlimang. Nah, iya terjadi kebakaran hutan dan lahan ya pendengar ya. Untuk waktunya sih kurang diketahui ya, jam berapanya ya pendengar ya. Tapi kalau dari yang diposting oleh media lokal sama informasi ini sekitar 4 jam yang lalu. Nah, kemungkinan ini sore hari gitu pendengar ya. Dan kabar dari penyiar kita Bang El pun ya, di daerahnya ada juga terjadi kebakaran hutan dan lahan pendengar ya. Nah, iya deh pendengar ya, masih ada kabar kebakaran hutan ya. Oh, Desa Singawang ya, Semari ya pendengar ya. Nah, itu di daerah-daerah mana lagi ya. Mudah naja ya Allah ya, karena itu bukan hanya berdampak ke manusia aja pendengar ya. Ada beberapa hewan-hewan yang terpanggang, tanaman-tanaman yang ikut hangus ya, terbakar pendengar ya. Dan kalau kita latih pendengar ya, di orang hutan pendengar ya, sampai dah lama dia pendengar ya, karena terhirup kebakaran, asap dari kebakaran hutan dan lahan ya, sehingga masyarakat ya prihatin dan memberi orang hutan ini minuman gitu pendengar ya. Nah, sampai kayak menggigit-menggigit apa kelaparan ya, kayak ular-ular, kayak saya lihat di media sosial gitu pendengar ya, seperti terpanggang ya, hewan-hewan yang lainnya. Ya Allah, rasanya sedih dinginnya pendengar ya, karena satu sisi kita ya, kalau di daerah pemukiman kena asapnya ya pendengar ya. Tapi kalau dari hewan-hewan macam monyet ke, orang hutan ke, ular ke, apa yang menjadikan hutannya sebagai rumahnya, tahu-taunya kebakaran rumahnya ya pendengar ya. Dan ya Allah, harapannya agi-agi dengan yang terdalam kita semuanya pendengar, segera insya Allah diturun hujan pendengar ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dalam keadaan baik dan sehat semuanya untuk di Kabupaten Sambas itu. Oke pendengar ya, nampak-nampaknya sih itu udah rata betiduan kali pendengar kita itu. Oke, dan ya para pendengar di RRI Sambas ini udah kita cek juga di berbagai media sosial kita, sepertinya juga aman ya. Udah kita bacain semua tadi chatnya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas ini masih ada waktu beberapa menit ke depan sebelum nanti jam 11. Tapi kita dengarkan dulu dah beberapa lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu permintaan dari para pendengar berikut ini. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

0: Ra, ada yang nak ku omongkan. Serius toh ya?
1: Ada apa, Din?
0: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikap mudah ngambil iya be. Belakangan itu tengrope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
1: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
0: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tua maupun sadem melihat kau yang macam iya.
1: Jadi, aku harus gimana lah?
0: Ubah palan-palan be. Cukup be kawan biasa aja. Cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh be.
2: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar yang udah request lagu-lagunya, tadi udah kita puter ya, dan kita akan tambah dengan lagu-lagu koleksi yang lain ya setelah Ruang Rindu ini. Sudah jam 11 ya malam ini, dan pastinya tetap semangat, tetap sehat ya, semoga kita melalui hari ini dengan baik dan cermat. Oke, mudah-mudahan hari besok menjadi hari yang terbaik bagi kita semua ya. Dan pastinya bagi para pendengar yang ingin dapat informasi ataupun juga beragam informasi lainnya dengan lagu-lagu koleksi kami, silakan aja ya bergabung bersama di RRI Sambas yang bisa didengar di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kece Portugas di Sambas malam, termasuk di acara Ruang Rindu ini, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ambas FM 97,4 MHz.
1: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
2: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Iya usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang udik.

0: Ucapkan, aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
1: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
2: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
3: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
2: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
3: Oke, kan aku jage, kan juga nak sampai ku tinggalkan ke jauh-jauh.
2: Jage ya diri ya, api ya an bisa nak kita tabak, kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan iya be bisa melanggar aturan juga.
3: Oh ngapain aku an berpikir panjang, kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
2: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
3: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku, dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
4: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan Karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak Karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah Karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
1: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Bulungan, Kalimantan Utara meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
2: Kemungkinan bisa terjadi, karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
1: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga pendidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Dari Tanjung Sur, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil. Dan tentu saja kami akan menghadirkan berbagai informasi, di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan yang akan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 senada dengan laporan khusus pagi tadi. Editorial Pro 3 RRI pada pagi tadi membahas tentang program Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt. Program ini merupakan langkah pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Iya, jadi kemarin itu saya sempat berbincang dengan ahli energi yang mengatakan bahwa cadangan batu bara kita itu kurang lebih 30 hingga 40 tahun lagi. Sementara minyak kita di bawah itu, bahkan harus ada eksplorasi baru, mencari sumber-sumber baru, titik-titik baru. Buka yang disebut 30 hingga 40 tahun lagi itu yang sudah eksis ya. Kalau misalkan ada sumber baru lagi, ya tentu saja potensinya bisa berbeda. Termasuk juga minyak mentah kita. Tapi kalau bicara soal energi, listrik, kelistrikan utamanya, kita masih bergantung kepada batu bara. Nah, dulu Presiden Joko Widodo sempat mencanangkan 2525. Tahun 2025, bauran energi kita 25%. Bauran energi terbarukan. Terbarukan itu apa ya? Selain fosil, selain batu bara. Bisa PLTU, bisa PLTS, bisa geotermal, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang 2026 kita masih belum beranjak dari 13, di bawah 13%. Ada berbagai faktor kemarin tuh, kalau saya sempat ngobrol sama pengamat energi, berbagai faktor kenapa agak sedikit tidak progresif lajunya ya. Ada beberapa faktor, tapi nanti itu lain hal. Tapi saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda nih soal program PLTS 100 gigawatt ini untuk menuju swasembada energi kita, agar kita itu negara yang berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner yang dilintasi jalurnya matahari, gitulah, gampangnya gitu. Jadi kalau surya, kalau matahari, harusnya sih kita bisa lah. Kita bisa menggali potensi itu dan juga mengembangkan potensi itu. Tapi sampai sekarang ini masih belum beranjak ya. Tadi cuma 13%, sisanya itu masih fosil, masih batu bara. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak. Langkah Strategis Menuju Swasembada Energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Catatan peristiwa.
13: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
4: Program PLTS 100 GW dan tekad swasembada energi ini, dan seberapa realistiskah proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun melihat teknologi yang ada, sumber daya seluruhnya yang ada. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, IKRES, Surya Dharma. Pak Surya Dharma, selamat pagi, Pak.
15: Selamat pagi.
4: Iya. Kabar baik, Pak Surya, ya, pagi ini, ya.
15: Alhamdulillah. Cerah ini.
4: Alhamdulillah. 100 GW peak PLTS, seberapa realistis proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun, Pak?
15: Jadi begini, kalau kita belajar dari pengalaman mungkin nggak realistis, tapi kalau kita lihat dari sisi niat tekad presiden ini luar biasa, ya. Kalau saya lihat pernyataan beliau yang terakhir pada saat launching itu mengatakan ini adalah perintah dari presiden, artinya Presiden ini kan take a lead ya terhadap program ini. Kalau demikian beliau serius, mestinya di bawahnya serius. Karena selama ini saya belum melihat ada seorang presiden yang begitu serius untuk melaksanakan program ini. Ini mudah-mudahan apa yang terucap dengan apa yang tersirat dan apa yang terlaksana itu inline, kira-kira begitu kan.
4: Oke. Kami tadi juga sudah konfirmasi bahwa potensi surya kita itu kan 3.200 gigawatt peak, Pak ya. Kemudian
15: betul.
4: RUPTL kita hanya 17,1 gigawatt peak. Tetapi ya, pemanfaatannya sampai dengan tahun 2025 hanya 1,5 Pak, gigawatt peak. Nah, ya, kenapa pemanfaatnya begitu kecil, potensi besar, teknologi sebenarnya sudah bisa didapatkan? Hal apa? Niat semataka atau memang ada hal lain ini, Pak? Bagaimana Anda melihatnya?
15: Memang banyak faktor ya untuk membangun PLTS. Sesungguhnya kalau kita lihat niat dari Presiden 1 gigawatt dalam belajar dari banyak negara itu sebetulnya sih nggak terlalu sulit kalau itu betul-betul antara niat dan pelaksanaan itu sejalan gitu. Tapi seringkali antara niat dan implementasi itu nggak sejalan karena banyak hal ya.
4: Okay.
15: Yang pertama itu kan PLTS kita memang tahu bahwa dia adalah pembangkit listrik yang intermittent, jadi tidak bisa dipakai 24 jam, sangat tergantung kepada cuaca dan sebagainya, dan itu pasti mempengaruhi gitu. Karena itu untuk menjamin itu biasanya dipakai itu adalah baterai. Kalau baterai itu dia bangkitkan dulu, masuk ke baterai, kemudian baterai yang menjadi pembangkit listriknya sebagai pengganti listrik yang langsung, berarti dia ada storage-nya. Nah kalau storage memang harganya lebih mahal. Nah dengan tanpa menggunakan baterai, PLTS itu harganya akan jauh lebih murah. Bahkan sekarang drop-nya luar biasa gitu. Bisa seperempat atau bahkan seperlima dari harga yang dulu gitu ya. Karena itu kalau dulu itu nggak bisa berjalan dan kekhawatiran ketika orang akan menjalankannya itu bisa kita maklumi.
4: Yeah.
15: Tetapi sekarang karena teknologinya sudah banyak, menggunakan baterai itu sekarang juga harganya ya nggak terlalu mahal-mahal amat. Kalaupun kita pakai baterai pun harganya sekarang kalau dibandingkan dengan PLTD, pembangkit diesel itu jauh lebih murah gitu ya. Nah ini berarti kan mendorong banyak pihak untuk, kalau begitu ini sebetulnya lebih bagus kita pakai PLTS saja. Nah ini yang kemudian mendorong Presiden barangkali untuk menggunakan itu. Apalagi banyak desa di kita kan belum ada listrik,
4: ada
15: yang
4: 24
15: jam gitu ya. Nah sementara kalau kita mengandalkan kepada sumber-sumber seperti PLTD, batubara dan sebagainya, itu kan tidak segampang PLTS yang bisa masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah inilah barangkali yang mendorong Presiden untuk mengarahkan ke situ. Sehingga selama ini di dalam RUPTL pun kalau kita lihat tidak banyak orang akan memasukkan PLTS. Bahkan kan sekarang itu paling besar itu sebetulnya 17 gigawatt ya.
4: 17 gigawatt.
15: Yang sekarang ini masuk dalam RUPTL yang 2000 sampai 2034.
4: 34.
15: Itu dengan penuh kehati-hatian karena ketika itu dimasukkan tidak semuanya bisa masuk. Saya kira begitu.
4: Oke. Jadi menurut Anda apakah target 100 gigawatt peak ini perlu masuk dalam rencana listrik nasional ini, Pak?
15: Kalau itu mau dijalankan, mestinya harus masuk. Karena selama ini kalau setiap proyek yang tidak masuk dalam RUPTL selalu akan menjadi kendala. Yang sudah masuk saja mungkin ada kendala, apalagi kalau belum masuk. Kalau belum masuk, dipastikan pasti ada kendala.
4: Pak Surya, tadi kami sebelumnya berbincang terkait dengan potensi kendala, tetapi mudah-mudahan itu bisa diatasi. Di antaranya adalah masalah lahan dan juga mungkin aturan lainnya. Dan kalau tidak salah juga Anda pernah menyoroti masalah aturan dan birokrasi, Pak ya. Apa yang perlu dibenahi untuk kali ini, Pak?
15: PLTS memang problemnya itu adalah lahan ya. karena dia akan menggunakan lahan yang cukup luas. Satu megawatt itu kira-kira satu hektar ya. Kalau daerah-daerah yang sangat padat itu makin sulit kita cari lahan. Nanti pasti akan ada benturan antara kepentingan untuk energi atau untuk kepentingan pertanian atau untuk kepentingan penduduk dan sebagainya gitu ya. Nah itu pasti. Tetapi kita sebetulnya akan sangat mudah kalau kita memanfaatkan semua lahan-lahan yang sudah ada. Misalnya semua atap-atap rumah itu diwajibkan aja pakai PLTS, itu kan sudah cukup banyak gitu.
4: Panel surya itu ya.
15: Tidak harus membuka lahan baru, tetapi bahkan itu menjadi lebih produktif kan. Nah persoalannya di dalam regulasi kita menggunakan PLTS itu tidak mendukung seperti apa yang diharapkan Presiden. Nah artinya dalam konteks ini, kalaupun ini kita akan jalankan, mestinya

0: lihat dari tahap awal ini, Pak?
1: Dari 30-an itu ya. Kalau kita lihat, memang ada yang memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada, misalnya seperti pembangunan PLTS terapung gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Itu danau-danau itu kan sudah ada, walaupun danau-danau itu pun kan tidak boleh semua permukaan danau ditutup. Jadi memang diberikan juga harus ada cahaya yang langsung juga masuk ke permukaan air gitu ya, untuk biota-biota danau. Di laut juga begitu ya, di laut sebetulnya kan juga bisa, kita banyak lah permukaan air laut yang itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, hanya persoalannya kalau di laut nanti jaringannya seperti apa, karena tidak semudah itu gitu ya. Kemudian marketnya seperti apa. Nah, ada sebetulnya hal-hal yang bisa dibangkitkan dalam arti untuk menumbuhkan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi baru misalnya. Kalaupun itu dibangun, kawasan industri yang kalau dulu hanya berpusat misalnya Jabodetabek dan sebagainya itu, itu sudah nggak model lagi. Kita bangun aja di mana kawasan yang
0: siap
1: bagus,
0: begitu ya.
1: Sumbernya kemudian bisa dimanfaatkan dan itu kemudian di listriknya dihasilkan nanti baru dialirkan gitu.
0: Pak Surya, tadi malam tuh saya penasaran, Pak. Saya cari-cari sebenarnya berapa investasi yang dibutuhkan. Ternyata diperkirakan investasinya itu membutuhkan 1.130 triliun rupiah ini, Pak. Dari mana nih pembiayaan sebesar itu, Pak?
1: Ya, kalau kita bangun sampai 100 gigawatt, iyalah.
0: Iya, artinya total dari target 3 tahun ini kan harus terselesaikan. Berarti ada dana 1.130 triliun harus disiapkan itu, Pak.
1: Kalau kayak begitu, itu kan nggak mungkin disiapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Pemerintah udah pasti nggak mungkin. Nah, habis nanti APBN untuk kepentingan itu. Nah, kan sangat baik ini kalau didorong pihak swasta, dan ini kan sekaligus menumbuhkan lahan-lahan ekonomi baru kan. Akan menumbuhkan kesempatan kerja yang luar biasa, dan swasta akan bisa masuk kalau dia memiliki nilai bisnis di situ gitu ya. Kalau nilai bisnisnya nggak ada, keekonominya nggak tercapai, ya pasti nggak akan ada.
0: Tapi kalau swasta belum masuk, kemudian Danantara mengambil alih, apa risikonya ini, Pak?
1: Danantara kan sama aja dengan pemerintah. Dia sumber uangnya dari mana, kan? Jadi pertanyaannya.
0: Negara apa, juga ya?
1: Iya, kan negara juga. Kalau nanti negara misalnya pakai dana modal pemerintah gitu. Modal pemerintahnya dari mana? Masuk APBN juga kan, pasti kan. Ada APBN baru PMP. Itu dari tangan kiri dan ke kanan aja sama aja lah ya.
2: Program PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt power. Presiden mengatakan ini sebagai langkah strategis pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Ya, kita punya banyak energi alternatif, energi terbarukan ya, geotermal, lalu juga tenaga uap ya, PLTU, lalu juga gas. Gas itu semi lah, semi, lalu juga ada banyak lah ya. Tapi kalau Indonesia itu masih sebagian besar di energi kelistrikan kita itu ditopang oleh batubara. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ketika itu pernah mencanangkan 25-25, tahun 2025 itu bauran energi terbarukannya itu 25%, tapi sekarang ini belum beranjak di angka 13% ke bawah, kurang lebih 13% lah. Ada berbagai penyebabnya. Kalau kemarin saya sempat berbincang juga dengan pakar energi yang mengatakan dari sistem dari harga dulu, dari harga itu ternyata jatuhnya itu lebih mahal. Kalau misalkan investor atau pihak swasta yang ingin mengembangkan PLTS, nah dengan berbagai perizinan dan juga biaya lainnya gitu ya.

0: Ya, penetapan harga listrik dari independent power producer listrik swasta ke PLN masih belum mencerminkan kelayakan bisnis. Jadi ya, pertama modalnya harus besar, kedua penentuan harga, banyak aturannya, dan juga ada dorongan juga untuk merevisi undang-undang migas kita secepatnya. Saya ke Pak Matoli Seboga. Halo Pak Matoli.
1: Assalamualaikum.
0: Saya ke ya, assalamualaikum. Silakan Pak Matoli.
1: Iya, PLTU, PLTS ya.
0: Iya.
1: Iya, 103 watt ya.
0: Iya.
1: Ini untuk 3 tahun ke depan belum fajar ya?
0: Iya.
1: Iya, berarti ini masih apa namanya? Masih 10% lah mempersiapkan mesin, teknologinya.
0: Iya, betul, teknologi juga, mesin.
1: Pembangkitnya, apanya dan sebagainya. Jadi kalau dioperasikan nanti dia 3 tahun setelah ini kan berarti 2027-2029.
0: Iya,
1: iya. Memperoleh 100 gigawatt itu kan.
0: Iya.
1: Nah, sementara jangan kita lupakan Mufajar, tidak hanya surya ternyata kita berpotensi. Kita kan hidup di tropis ya, ekuator ya.
0: Mm-hmm.
1: Hanya dua musim, musim hujan dan kemarau. Justru potensi ini banyak bisa dikembangkan. Ada yang tadi namanya surya terapung kan di laut, di danau ya. Karena danau itu kan nggak riak airnya nggak terlalu kuat seperti laut kan.
0: Yeah.
1: Ada saya lihat lagi artikel itu pemecah ombak laut itu bisa ada energi listrik yang dihasilkan di sana seperti di luar negeri kan.
0: Yeah.
1: Ada lagi dari kotoran hewan, kotoran sapi ya, itu panas kan bisa menghasilkan gas di untuk apa kebutuhan kompor gas di rumah tangga kan. Untuk bisa listrik di malahan. Cuman panel-panel surya itu kan kalau bisa sekarang udah mulai disemarakkan di gedung-gedung perkantoran, di sekolah, di rumah sakit. Asal kita produksi sendiri itu panel suryanya. Bang Fajar, saya udah ada mulai lihat ya.
0: Yeah.
1: Bahwasanya listrik-listrik yang di pinggir-pinggir jalan itu, tiang-tiangnya itu udah pakai panel surya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Ada sekarang lagi apa namanya ngecas handphone udah pakai itu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada mataharinya. Jadi orang nggak tergantung lagi sama baterai-baterai ini, kan? Nah, kalau itu kita bisa contek, kita tiru, kita amati, modifikasi, ya kayak China, itu saya pikir sudah akan bagus, asal komitmen gitu, konsisten. Jangan sampai menunggu 3 tahun lagi. Jadi kalau ini bicarakan Pak Prabowo Surya, 4-5 jenis terbarukan yang lain alternatif itu harus ngikut gitu. Kalau memang BUMN kita, misalnya BUMN PLN kita memang mau berkreasi, berinovasi,
0: yeah,
1: gerakkan badan usaha milik daerah itu, provinsi dan kabupaten. Kan ada dinas energi di setiap kabupaten, provinsi kan?
0: Yeah.
1: Kami bagi hibrid dong kita, bagi saham 50-50 ajari kami teknologinya, ini kami masyarakatnya, sehingga kami bisa memproduksi di rumah kami, di kampung kami, kalau ada potensi air, potensi panas matahari, potensi yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya kita jadi penonton menunggu
0: baik
1: tenaga surya ini, Bung.
0: Iya, baik. Terima kasih gitu, Pak Matoli. Lalu dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Iya,
0: silakan.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Saya mau menanya dengan Bung Fajar ya. Ini masalah tadi apa ya? Lupa gini.
0: Pembangkit listrik tenaga surya matahari, Pak.
2: Iya. Maksudnya saya setuju sependapat dengan tadi yang dibicarakan Pak Matoli ya.
0: Yeah.
2: Cuman yang saya pertanyaan, apakah dijamin seluruh Indonesia itu apa yang namanya kebagian semua? Apakah masalahnya yang pertanyakan, apakah masalahnya kayak seperti kemarin ini yang apa ya, maaf ya, ini rada belok sedikit yang masalah solar di itu apa ya namanya di
0: biodiesel.
2: Iya, maksudnya itu pun harus sering membersihkan mobil juga. Itu yang saya pertanyakan kayak seperti itu. Tapi syukur kalau memang benar-benar kejangkau seluruh Indonesia yang seperti itu, yang tadi dibagi-bagikan seperti itu dengan Pak Matoli berbicara, saya sangat syukur banget. Cuman ini yang harus dipikirkan itu seperti ininya dulu lah, jangan sampai terburu-buru dulu, harus di lihat dulu situasi, perkembangan dulu programnya sekecil-kecilnya dulu lah.
0: Iya, baik.
2: Nanti baru besar, begitu saja.
0: Oke, makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama pakar energi yang mengatakan bahwa energi terbarukan kita itu baru di angka 13%, tapi kalau klaim dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, kita sudah menyentuh angka 15,75%. 15,75%. Jadi kita punya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ada 7.500-an megawatt. Lalu bioenergi 3.000-an megawatt. Panas bumi atau geotermal 2.700-an megawatt. Lalu surya, tenaga surya, kita sudah punya PLTS tapi baru 1.400-an megawatt. Nah, pemerintah mau menggenjot ini. Presiden punya target 100 gigawatt, bukan megawatt lagi, 100 gigawatt power. Sekarang ini PLTS kita baru 1.400 megawatt. Berarti berkali-kali lipatnya ini. Kita baru punya kita punya tenaga surya PLTS ya, tapi 1.400-an megawatt. Dan pemanfaatan sampah itu juga bisa, dan Indonesia sudah punya pembangkit listrik tenaga dari sampah nih, 36 megawatt. Kecil memang jika dibanding dengan batu bara ya dan juga energi lainnya. Tapi bisa enggak kira-kira ini sumber-sumber energi ini dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Kita juga punya itu, angin juga ada 150-an megawatt, kecil memang. Tapi seenggaknya ada nih. Lalu kenapa hanya segitu gitu? Kalau memang ternyata bisa, kenapa memang hanya segitu, perkembangannya sedikit banget? Agar apa? Agar kita tidak bergantung kepada batu bara, nggak terjadi apa blackout lagi kayak kemarin di beberapa pulau di Indonesia blackout karena stoknya distribusinya kurang atau lain sebagainya, atau ancaman yang lebih serius lagi bahwa stok batu bara kita 30 hingga 40 tahun ke depan harus mencari sumber-sumber lainnya. Harus ada pertambangan batu bara lagi nih. Jadi ntar khawatirnya kalau mengeksplorasi lagi takutnya malah merusak lagi nih, merusak lingkungan lagi dan lain sebagainya. Jadi banyaklah bagusnya kalau kita beralih ke energi terbarukan. Banyak jenisnya, tapi yang kita bahas adalah surya, matahari, ya, panas matahari ini. Bu Indra di Cirebon. Halo, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Fajar dan Bung Sabil.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bung Fajar. Mau bicara tapi dada rasanya sesak ya.
0: Kenapa?
3: Iya, karena kita nih banyak survei. Survei bertahun-tahun yang menghabiskan biaya yang besar. Nah, jadi setelah ada bingung lagi bagaimana mewujudkannya. Jadi selalu berulang di atas kertas begini, begini, begini saat mewujudkan itu bingung dananya dari mana. Bung Fajar, bukankah sumber daya yang ada yang melimpah dan orang-orang pinter yang memimpin negara ini itu banyak? Jadi ini selalu tata kelolanya yang katakanlah tumpang tindih, mau dibilang tidak karuan nanti bagaimana. Nah iya, jadi kalau ada swasta yang bantu nanti gitu bergulirnya. Perizinan apa harganya jadi meningkat. Kalau mencari investor dari luar negeri, nanti dikatakan lagi rakyat kita yang yang tidak kebagian segala yang kita produksi menguntungkan orang-orang dari luar negeri. Jadi ini kalau dikatakan kok jadi kayak kalau orang Sunda bilang kebo bingung. Iya, apa yang mau dia punya daya tapi tidak bisa mewujudkan. Nah, ini yang selalu menjadi apa pertanyaan kami. Padahal Bung Fajar, sebetulnya sepertinya kalau semua orang yang berwenang, yang pinter, berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan negara ini, pengelolaannya sepertinya tidak usah tumpang tindih.
0: Okay.
3: Yang bikin sulit itu yang utama. Padahal okay, untuk survei sudah menghabiskan uang banyak.
0: Iya, yeah, oke, okay, baik.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, halo.
4: Selamat pagi, atau ketemu lagi sama Mas yang Fajar yang ganteng.
0: Iya, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
4: Gimana saya di tempat saya itu merasa sumo walaupun sedikit ini.
0: Ngerasa apa Pak Dasrun?
4: Sumo alias.
0: Oh, gerah, gerah ya. Ya.
4: Banyumas ini gerah.
0: Oke.
4: Okay. Komentar saya begini, Mas Fajar. Memang itu kalau ada listrik tenaga surya, saya betul-betul ikut mendukung. Karena apa? Nanti kalau tergantung bahan bakarnya ambil dari bumi, entah apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sudah
0: saatnya itu, ya sudah saatnya kita beralih gitu maksudnya.
4: Sudah saatnya sudah diharuskan itu memang ya ya apa sih kalau seandainya bumi itu kehabisan ya batu bara atau kehabisan minyak segala rupa itu nanti tergoncangnya pada suatu saat nanti aduh lebih mengerikan itu.
0: Oke. Okay. Ya,
4: kalau apa itu tenaga surya kan entah apa bahan bakarnya entah apa tapi kan ternyata saben harinya lah.
0: Iya, kalau tenaga surya itu ke powernya tenaganya dari matahari Pak, Pak Dasrun.
4: Ya iya memang itu harus.
0: Makanya
4: padahal kan,
0: iya.
4: Padahal kan matahari kan tidak ada tidak bahan bakarnya entah apa kan tidak ada yang tahu tapi kan saben harinya lah.
0: Iyalah.
4: Di Indonesia padam, tapi kan sekarang lagi nyala di luar negeri.
0: Iya, iya, benar, iya.
4: Iya, itu harus, bahkan tanaman, segala tanaman, kalau tidak ada matahari, itu kesuburannya kurang itu loh.
0: Iya. Oke. Okay. Baik. Makasih Pak Dasrun.
4: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin saya berbincang dengan ahli pakar energi mengatakan kenapa sulit dikembangkan dan sulit menarik investasi baik domestik maupun mancanegara untuk padahal potensinya luar biasa banyak. Indonesia itu wah surganya surya lah, matahari lah. Apalagi sekarang musim kemarau ini ya. Pertama itu build-nya, pembangunannya. Lokasinya di mana, berapa biayanya, lalu own, kepemilikan, lalu mengoperasikan, lalu transfer ilmu pengetahuan kalau misalkan dari luar negeri dan juga beberapa hal lainnya, mekanisme aturan mainnya. Itu salah satu di antaranya. Kedua adalah persoalan tarif jual beli listrik. Kalau yang sekarang ini PLTS Indonesia kalau dilihat dihitung-hitung itu belum mencapai harga keekonomian kalau dari hitung-hitungan investor. Harganya masih sangat rendah. Jadi 0,12 dolar Amerika Serikat hingga 0,15 dolar Amerika Serikat per kWh. Sementara untuk membangun itu, menginvestasikan itu, lalu juga membuat sistemnya, teknologinya supaya menyimpan. Nah ini yang penting nih. Matahari itu kan siang doang nih ya, pagi siang gitu ya. Kalau sudah tenggelam hilang mataharinya, atau ketika mendung lah, mendung hilang mataharinya. sebenarnya itu bisa disimpan tenaganya. Ada semacam apa ya isinya? Istilahnya itu kayak baterai lah, baterai. Jadi selama matahari terus berputar gitu ya, ketika ada dicadangkan dalam baterai. Jadi mau mendung, mau malam, itu tetap ada, tetap mencas tenaga dayanya juga masih ada, bisa didistribusikan. Nah, teknologi itu, pembangunan untuk teknologi itu juga memakan biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau KWH-nya atau watt power-nya gede. Otomatis yang penyimpanan juga harus gede. Jadi banyak tantangannya. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan 50 guru sekolah menengah kejuruan ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program Magang Luar Negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
1: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
1: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional masih menjadi topik perbincangan kami di pagi hari ini. Pada 25 Agustus 2026, pemerintah resmi meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak diawali 14 proyek dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak di 6 provinsi dan ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Target ini besar dibandingkan pemanfaatan energi surya Indonesia yang baru sekitar 1,5 gigawatt pada 2025. Meskipun potensi teknis surya mencapai sekitar 3.200 gigawatt. Di sisi lain, rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN 2025 hingga 2024 sebelumnya hanya merencanakan tambahan 17,1 gigawatt PLTS selama 10 tahun. Apa yang harus disiapkan agar target 100 gigawatt peak bukan hanya besar, tetapi benar-benar menjadi pembangkit yang beroperasi? Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini, masih terkait dengan tema kita yaitu program PLTS 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, Andika Prastawa. Pak Andika, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi. Iya. Selamat pagi para pendengar Pro 2, Pro 3.
1: Iya, kabar baik Pak Andika ya.
2: Alhamdulillah baik-baik, Pak Rudi juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah, Pak. Pak, dari sisi teknologi, Pak, seberapa mungkin, Pak, 100 gigawatt peak dibangun dalam waktu 3 tahun?
2: Dari sisi teknologi, saya kira sangat memungkinkan ya, karena PLTS itu cepat dibangun. Jadi, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau teknologinya sendiri, modul surya, inverter, BESS itu hampir sudah tersedia di berbagai industri, jadi istilahnya tinggal bawa dan pasang begitu ya. Dan untuk 1 megawatt itu mungkin ya dalam 1-2 bulan sudah bisa terpasang sepanjang pertama. Logistiknya bisa dipenuhi, transportasi mencukupi, lahan sudah tersedia dengan baik begitu ya. Dan kemudian juga tenaga kerja itu juga bisa disediakan dengan mencukupi. Kalau kita bicara teknologi, saya kira sangat memungkinkan, tetapi tentu ini memerlukan beberapa syarat-syarat tambahan seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Oke, teknologi utama apa sih Pak yang harus disiapkan untuk mengejar target tersebut? Modul suryanya, inverter, BESS, atau ada hal lain yang memang perlu dikejar ini Pak?
2: Kalau melihat di program 100 gigawatt peak ini terbagi dalam 3 jenis kalau saya tidak salah. Yang pertama yang disebut sebagai on-grid, terhubung jala-jala, skala besar, itu yang perlu disiapkan dengan segera itu adalah modul surya, tentunya ya, dan inverternya serta beberapa yang disebut sebagai balance of system, ada junction box, ada support dan sebagainya. Ini tidak memerlukan baterai karena terhubung langsung dengan jala-jala listrik. Yang kedua ini yang sifatnya terpusat dan kemudian off grid. Ini memerlukan baterai Mas ya. Memerlukan baterai untuk menampung energinya dan kemudian menyalurkannya di sini. Tentu yang menjadi titik beratnya adalah teknologi fotovoltaiknya itu sendiri, modul suryanya. Tentu inverter ditambah di sini karena ada baterai, ada namanya baterai energy management system untuk di dalam mencas baterai atau menggunakan muatan baterai untuk digunakan di kelistrikan. Nah, yang ketiga di sini ada juga yang sifatnya on grid dan terapung di danau-danau dan sebagainya. Ini ada tambahan satu lagi, supportnya berupa support pelampung ya. Nah, ini pelampung ini memang ada karakteristik khusus. Kemarin ada kasus di Cirata, ternyata dimakan semacam entah serangga atau apa. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kemudian peralatan pelampung itu harus bisa mengakomodasi gangguan-gangguan alam semacam itu ya, sehingga kelestarian dari PLTS-nya akan bisa terjamin. Kira-kira itu.
1: Iya. Apakah syarat-syarat itu cukup Pak untuk membangun pembangunan dalam skala besar ini Pak?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk komponen tentu itu mencukupi karena itu komponen utama. Tetapi sekali lagi, untuk bisa membangun sehingga terbangun dan kemudian beroperasi dengan baik, tentu ada faktor-faktor pendukung lain. Terutama untuk yang kita sebut sebagai off-grid ya, yang terpusat dan berdiri sendiri, ini biasanya di daerah-daerah pedesaan.
1: Okay.
2: Dan menurut informasi Bapak Presiden menginginkan untuk mengganti PLTD-PLTD di berbagai pedesaan. Ini tentu memerlukan kesiapan transportasi, baik logistik untuk pengiriman dan juga kesiapan lahan dan juga situasi lingkungan di sekitar sana ya. Karena untuk 1 megawatt PLTS itu memerlukan lahan setidaknya 1 hektar atau kurang sedikit ya. Sekarang ada yang sampai dengan 0,7 hektar. Tapi ini bukan perkara yang mudah untuk menyiapkan lahan sedemikian besar di daerah pedesaan dalam waktu yang singkat. Tentu teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tentu memerlukan dukungan-dukungan antara lain ada logistik, kesediaan lahan, juga perizinan, juga koordinasi antar lembaga pemerintah maupun industri dan sebagainya.
1: Ya.
2: Kira-kira itu.
1: Baik. Pak Andika, kalau kita melihat dari RUPTL Pak, atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kita, itu kan sebelumnya direncanakan 17,1 gigawatt PLTS Pak ya, sampai 2034. Nah, sementara potensi yang ada untuk surya kita itu 3.200 gigawatt. Nah, kenapa Pak capaiannya kok begitu kecil di 17,1 dibandingkan dengan potensi yang ada? Dan sementara teknologi itu pun juga sudah bisa kita dapatkan sebenarnya Pak.
2: Kalau untuk PLTS ada beberapa saya sebut sebagai kendala yang perlu dan segera dan sedang diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama adalah tentang tadi pola-pola penggunaan PLTS. Kalau mau cepat penyerapan PLTS, artinya pembangunan itu menjadi cepat besar, itu PLTS itu pada umumnya adalah di daerah kelistrikan yang sudah cukup maju seperti di sistem Pulau Jawa atau sebagian sistem Sumatera gitu ya. Jadi seperti misalkan di Pulau Jawa itu sistem kelistrikannya sudah mencapai saya kira beban siangnya itu sampai 25 gigawatt.
1: Okay.
2: Nah itu tanpa baterai PLTS bisa beroperasi di sistem Jawa secara keseluruhan itu ya. Bisa sampai dengan 2 gigawatt ya. Bila ada pertumbuhan beban listrik katakan 5% aja per tahun, mungkin di dalam 5 tahun sudah bisa mencapai puluhan gigawatt yang bisa tersambung di Pulau Jawa, termasuk yang ada di waduk-waduk atau dam-dam yang tersedia. Namun sekali lagi permasalahan berikutnya adalah pola pengadaan ya. Pola pengadaan kita tahu semuanya terpusat di PLN dan IPP pun juga harus terpusat di PLN sehingga sangat bergantung kepada fleksibilitas dan kecepatan proses pengadaan di PLN yang biasanya memerlukan waktu. Itu ya hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa disederhanakan, distreamline-kan tanpa mengurangi good governance dari PLN. Yang kedua masalah tarif ya, masalah tarif. Tarif di sini PLTS itu walaupun memang secara global terus menurun, tetapi dalam tanda kutip terus dipaksa untuk bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang tantangan yang baik, tetapi sekaligus juga tantangan yang cukup berat juga karena PLTS pun semurah-murahnya itu mungkin masih di kisaran sekitar 5 sen ya, 5 sen itu berapa? 500 tambah sekitar Rp700 per kilowatt hour. Dan kalau untuk PLTU itu kan bisa serendah-rendahnya sampai dengan Rp400 per kilowatt hour. Nah, di sini saya kira PLTS masih memerlukan perlindungan walaupun tidak banyak agar bisa berkembang secara cepat. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin menghambat pertumbuhan. Sedangkan untuk inisiatif private seperti halnya yang disebut sebagai PLTS atap, solar rooftop, itu pun juga ada pembatasan dari pemerintah dari melalui PLN yang disebut sebagai kuota. Kuota di sini harapannya PLN bisa mengendalikan fluktuasi dari PLTS pada satu jaringan PLN tertentu bila di situ banyak menggunakan surya atap. Tetapi sebetulnya secara menyeluruh Pulau Jawa masih sangat besar kemungkinan untuk mengakomodasi PLTS atap ini.
1: Atap itu.
2: Itu masih dikira-kira beberapa banyak lagi sih, tapi mungkin hal-hal yang pokok yang bisa saya sampaikan dalam waktu singkat ini. Terima kasih.
1: Tapi secara sederhana penjelasannya, kalau memang satu wilayah sistem jaringan listriknya tidak seperti Jawa, bagaimana itu, Pak?
2: Ya. Nah, kalau tidak seperti Jawa, memang tentu jumlah, misalkan seperti di daerah Sulawesi bagian selatan gitu, di situ ada sistem kelistrikan. Di situ sudah ada PLT angin, tentunya PLTS akan lebih sedikit karena PLT angin sudah membuat apa yang disebut sebagai intermitensi ya, karena angin itu kan kecepatannya berubah-ubah, tentu suplai listrik ke sistem juga berubah-ubah. Akibatnya jaringan sistem pun juga suplainya juga berubah-ubah. Okay. Nah, ini juga sangat membatasi PLTS karena PLTS ikut menambah perubahan-perubahan itu, Pak. Jadi menjadi sangat terbatas. Atau daerah-daerah yang sistemnya sangat lemah, ini juga harus dibantu dengan baterai. Nah, ini juga kemudian mengakibatkan pertumbuhan PLTS juga agak lambat.
1: Iya. Dan baterai tadi ini, Pak, apakah atau seefektif apa ini, Pak? Baterai dapat mengatasi masalah listrik ketika sinar matahari tidak optimal. Musim hujan misalnya, atau daerah-daerah tertentu yang tidak seperti daerah-daerah yang lebih tropis di Indonesia ini, Pak. Bagaimana?
2: Iya. Baterai itu dimanfaatkan dalam sistem PLTS ada di dalam dua jenis ya. Yang pertama, baterai yang digunakan untuk mengurangi intermitensi atau fluktuasi PLTS akibat cuaca, akibat adanya awan dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi Mas, kalau PLTS langsung dihubungkan ke jala-jala dalam skala besar, katakan di Cirata begitu ya, di situ ada 200 atau 160 MW PLTS. Mm-hmm. Begitu ada awan melintas di atasnya dan mengakibat ada tutupan, ada bayangan, itu langsung PLTS turun, mungkin bisa tinggal 10%-nya dari dari 160 bisa tinggal 16 MW dalam waktu dalam waktu hitungan detik gitu ya. Nah, untuk sistem Pulau Jawa yang sangat besar mungkin tidak terasa karena kita bisa berfluktuasi mungkin di atas 1 giga ya, 1 giga. Jadi 150 MW mungkin belum terasa. Tetapi kalau ada 10 PLTS semacam Cirata di seluruh Pulau Jawa, tentu kan ini menjadi masalah. Nah, di sinilah perlu adanya baterai sebagai yang disebut sebagai smoothing ya, untuk menghaluskan perubahan energi tadi sehingga tidak serta-merta terjadi anjlok gitu ya, dari 160 langsung 16 itu menjadi agak lebih smooth sehingga sistem bisa mengantisipasi. Itu namanya smoothing. Di satu sisi lain ada PLTS yang digunakan di daerah-daerah terpencil, itu memang untuk energy storage. Jadi sinar matahari siang hari ditampung di baterai energi sistem dan kemudian energi ini digunakan secara lebih teratur untuk kebutuhan desa tersebut. Jadi katakan di situ ada 1 mega. Matahari itu bersinar kira-kira efektifnya 4 jam sehari sehingga ada 4 megawatt jam energi ya. Nah, 4 megawatt jam energi ini disimpan ke dalam baterai dan kemudian didistribusikan ke masyarakat sebesar 4 megawatt jam untuk 24 jam. Jadi lebih kecil sih, tidak 1 mega lagi, tetapi kampung tersebut atau desa tersebut mendapatkan listrik pelayanan sebanyak 24 jam walaupun mungkin tidak sampai 500 kilowatt. Tapi intinya ada listrik bisa digunakan untuk desa tersebut. Kira-kira itu.
1: Pak, ini sebagai awam aja nih, Pak ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa teknologi di PLTS-nya. Tentu kan ada teknologi di usernya, Pak. Dan ketika usernya itu besar atau bahkan skala industri, bagaimana kalau pembangunan PLTS-nya ternyata lebih cepat daripada kesiapan dari usernya sendiri, Pak?
2: Ya, memang inilah yang disebut sebagai adanya suatu integrated resource planning ya, di dalam ilmu kelistrikan itu untuk mengembangkan atau sistem expansion planning itu ada namanya integrated resource planning. Integrated resource planning selalu memadukan antara perkembangan beban dengan perkembangan pembangkitan listriknya. Sehingga tentunya pada saat kita mendesain suatu pembangkit listrik, sudah kita desain juga beban yang ada. Sehingga kalau untuk industri-industri, setahu saya untuk di Pulau Jawa saat ini memang mungkin sudah tidak terlalu surplus tapi belum juga kritis. Tetapi dalam waktu dekat bila tidak ada pembangkit-pembangkit baru, maka mungkin kurang dari 3 tahun kita akan mengalami krisis listrikan di Pulau Jawa. Nah, PLTS tetapi sekali lagi ini untuk tidak untuk menggantikan seluruhnya, tetapi untuk mengurangi
1: beban,
2: mengurangi kecepatan krisis ya.
1: Okay.
2: Itu PLTS tentunya yeah. dengan yeah. BES itu bisa untuk mengurangi kecepatan krisis yang tadinya misalkan dalam 2-3 tahun bila ada pertumbuhan yang masif dengan battery energy system, tentu bisa sedikit diulur menjadi 1-2 tahun kemudian.
1: Oh.
2: Sehingga pemerintah punya waktu untuk mempersiapkan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih substansial yang bisa mengisi itu, kira-kira itu.
1: Terakhir Pak, kalau tidak disiapkan saat ini atau sekarang, apa risiko yang paling nyata ini?
2: Kalau apa Pak?
1: Kalau tidak disiapkan sekarang, apa risiko paling nyatanya kalau begitu Pak Dika?
2: Oh, itu tadi, jadi karena PLTU, pembangunan PLTU baru kan kemudian ada moratorium ya, sehingga kebutuhan listrik di Pulau Jawa, apalagi pemerintah juga menggalakkan reindustrialisasi. Banyak sekali antara pabrik mobil listrik lah, kemudian juga mungkin nanti di daerah Gresik ada smelter dan sebagainya, itu kan pusat-pusat kebutuhan listrik yang besar. Nah di sini akan menjadi sesuatu risiko akan adanya krisis kebutuhan listrik bila tidak dipercepat dari sekarang. Dan ini pun seharusnya sudah diperkirakan oleh pemerintah beberapa waktu sebelumnya ya, sehingga PLTS ini juga masuk ke dalam skenario bagaimana untuk mengatasi ketersediaan listrik. Tentu sekali lagi saya tidak menyarankan untuk sepenuhnya bergantung kepada tenaga surya, karena sistem kelistrikan yang baik itu adalah percampuran dari berbagai jenis pembangkit listrik dengan tujuan pertama keandalan yang terpenuhi, environment-nya juga terpenuhi, harganya juga terjangkau.
1: Baik.
2: Mungkin itu.
1: Iya. Pak Dika Prastawa, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, memberikan penjelasan dan mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dika. Selamat beraktivitas Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Andika Prastawa.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu

0: bahan bakar minyak, terutama diesel, serta memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, PLN, dan Antara Indonesia, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Menjalankan 14 proyek tahap awal secara bertahap dan terukur dengan melibatkan PLN dan Antara Indonesia, swasta, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha. Kemudian mengembangkan PLTS untuk memperluas akses listrik dan mendukung ekonomi produktif masyarakat, sekaligus memperkuat industri panel surya dan baterai dalam negeri. Seberapa siapkah sistem kelistrikan kami akan atau menghadapi perubahan tersebut? Kami pagi hari ini akan berbincang bersama dengan narasumber kami, General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Bali, Ajrun Karim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ajrun Karim, selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Mas.
0: Iya, kabar baik, Pak Ajrun, ya, pagi ini, ya.
2: Alhamdulillah, pagi, iya. Semangat pagi, sehat, selamat.
0: Baik, Pak, PLTS 100 GW peak dimulai dari Bali. Sebenarnya arti penting bagi sistem listrik Bali apa ini, Pak?
2: Bali punya

0: villa-villa dan segala macam itu yang cukup memberi warna.
1: Okay.
0: Dan Bali memang cukup dominan di sektor itu, Mas.
1: Iya. 8,02 itu berarti berapa megawatt itu, Pak?
0: Kurang lebih pertumbuhannya sekitar, itu jumlah pemakaian listrik ya.
1: Jumlahnya.
0: Jadi, paling enggak minimal.
1: Atau catatan puncak bebannya lah, Pak. Itu berapa megawatt yang sudah?
0: Nah, ini ada satu hal khusus juga yang spesifik dibanding daerah lain. Beban puncak di malam.

0: kita dalam posisi siap, kita sudah menjangkau sampai ujung-ujung, sampai ke pelanggan. Mungkin tinggal perkuatan penambahan, misalkan kayak kartu, kayak penyulang, kartu induk, kartu sistem, dan segala macam. Transmisi nanti kita perkuatan 20 kV dan 150 kV. Tapi yang menjadi lebih penting adalah kebutuhan suplai daya pembangkit menyesuaikan dengan N-1 tingkat keamanan suplai daya yang dibutuhkan dengan beban puncak dan beban siang hari.
1: Oke, Pak, tadi kan Bapak katakan beban dan juga penggunaannya itu tadi, Pak, ya. Nah, kalau memang PLTS ini terus bertambah, Pak, bagian mana yang perlu diperkuat kalau begitu, Pak?
0: PLTS menjadi satu yang kekhususan. Jadi kita pakai pendekatan pragmatis 1 MW kurang lebih 1 hektar. Ketika kita butuh sekitar nantinya di Bali 1.000 sampai 1.400 megawatt, maka kita membutuhkan lahan kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.400 hektar. Sementara kita tahu sendiri daerah Bali Selatan, Bali Timur, Sarbagita itu Denpasar, Kianyar, Tabanan dan Badung itu daerah dengan tingkat kepadatan dan pertumbuhan pariwisata yang bagus, yang notabene sebetulnya mencari lahan kosong sudah tidak gampang. Pilihannya alternatifnya adalah antara ke Bali Barat atau ke Bali Utara. Itu yang menjadi concern ketersediaan lahan, Mas, dengan rencana pemasangan PLTS yang nantinya akan ditingkatkan terus.
1: Iya, Pak, tadi ada beberapa pendengar kami menyinggung tentang panel surya. Nah, untuk PLTS ini mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana bagaimana sih perjalanan listrik dari tenaga surya atau sinar matahari ini bisa sampai

0: baterai energi system.
1: Iya, inverter ya. Pak. Sebenarnya mengapa Pak listrik dari tenaga matahari atau panel surya itu harus melalui alat itu, Pak?
0: Energi yang dihasilkan nanti dirubah menjadi AC, Mas. Jadi karena yang dipakai di perumahan adalah AC, bukan disilah inverter yang nanti akan mengubah hasil dari sel fotovoltaik menjadi energi AC yang nanti disalurkan ke perumahan-perumahan, ke para pengguna konsumen PT PLN.
1: Nah, kalau malam hari atau matahari tidak bersinar, dari mana Pak listrik tetap tersedia untuk masyarakat? Apakah masyarakat juga memiliki penyimpanan itu sendiri atau di PLN-nya nanti yang akan memiliki penyimpanan atau seperti baterainya ini sendiri, Pak?
0: Baik, matur nuwun menggunakan analogi yang gak sederhana sebetulnya, Mas. Kalau kita mau bepergian, baterai HP kita penuhi plus satu buah power bank. Dengan asumsi kita punya rentang sekitar 3-5 jam. Maka jika matahari tersedia hanya 5 jam, kita harus memikirkan sejumlah megawatt hours atau tenaga kali jam yang nanti harus kita siapkan. Jadi kalau matahari hanya bersinar 6 jam lah misalkan, maka kita harus mempersiapkan 18 jam daya mampu kebutuhan dalam baterai-baterai yang nanti kita siapkan.
1: Dan untuk baterai sendiri dalam hal mendukung penggunaan listrik dari PLTS juga nantinya, Pak?
0: Ya, benar. Jadi baterai itu nanti akan menyimpan semua pasokan dari energi listrik yang dihasilkan untuk PLTS dan kemudian dipakai sesuai dengan kebutuhan di mana matahari sudah nggak ada lagi, maksudnya sudah tidak bersinar lagi di malam hari.
1: Di malam hari ketika, karena kan intermittent ya Pak ya, sinar matahari ini Pak ya, tidak merata. Artinya ketika dia tidak optimal, ada media untuk penyimpanannya.
0: Iya, jadi benar.
1: Artinya nanti Bali juga membutuhkan tambahan baterai dong Pak ya, kalau kapasitas PLTS-nya bertambah terus begitu, gimana?
0: Jadi ini yang menjadi spesifik, menjadi kekhususan di program 100 GW ini. Semuanya diluncurkan dengan menggunakan base. Jadi tidak hanya PLTS-nya, tapi program PLTS 100 GW ini plus dengan pemasangan base.
1: Bisa dijelaskan Pak, base itu apa dan fungsinya sebagai penyimpanan yang secara massalkah atau secara jumlah besar, bagaimana ini Pak?
0: Jadi misalkan kita ngambil satu sampling di Jemberana kemarin, di Jemberana itu kita pasang rencana 198, anggaplah 200 sampai 300 MWP, itu kita pasang base kurang lebih sekitar 3 kali lipatnya, Mas, 665 sampai 900 megawatt hours. Jadi kalau kita pasang PLTS 200, kita akan masang base kurang lebih sekitar 600. Karena matahari itu dari 24 jam kan dia menyediakan sinar maksimal sekitar 6 jam.
2: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Kalau dari pengamat energi UGM, Fahmi Radi mengatakan untuk 100 gigawatt power itu membutuhkan kurang lebih 1000 triliun. Artinya apa? Artinya program ini akan sangat bergantung kepada modal. Baik itu modal investasi investor dalam negeri maupun asing. Tapi yang jadi permasalahan kalau menurut Fahmi Radi, untuk menginvestasikan di sektor energi terbarukan di Indonesia itu terbentur dengan regulasi. Regulasinya terutama untuk jual per KWH-nya itu masih, kalau hitung-hitungannya masih di bawah keekonomian kalau dihitung dari modal yang akan yang dikeluarkan untuk pembangunan PLTS-nya, untuk baterai penyimpanannya gitu ya, dan pendistribusiannya ke masyarakat atau ke pabrik ya, ke industri dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana? Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
2: Iya, selamat dini hari Pak Wibi. Silakan, Pak.
3: Ini saya sampaikan, siaran pertiga di Makassar ini hilang ini.
2: Dari kapan, Pak?
3: Baru-baru ini, mungkin baru sekitar 15 menit yang lalu ini, tidak ada suaranya.
2: Oh, baru 15 menit, oke, baik, silakan. Ya, terima kasih informasinya, ya, Pak, silakan, Pak.
3: Kalau PLTS tenaga surya itu, kalau memang betul bisa

0: 7 itu yang sambil kerja di pemadam listrik ya, seperti itu. Di Makassar ini sering kerja di pemadam listrik, Bang. Ini mulai
1: di Makassar ini. Masih
0: ada pemadam bergilir.
1: Itu ada apa namanya? Ada pemberitahuan dari PLN kenapa tuh? Ada perbaikan trafo listriknya kah atau apa gitu?
0: Saya tidak tahu, Bang. Saya tidak pernah ikuti itu karena kita sibuk kerja kalau siang.
1: Oh gitu.
0: Tapi yang jelasin akhir-akhir ini 3 jam lah, 4 jam
1: per hari.
0: Per hari, pagi, siang, sore, malam, pokoknya pas kena giliran ya siap-siap untuk
1: enggak, artinya itu kalau dalam sehari itu pasti ada matinya dulu gitu.
0: Iya, pasti ada. Kemarin sore, kemarin malam pemadaman. Tadi pagi pemadaman lagi di rumah saya. Tetangga juga begitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau ya itu saja, Mas. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Wah. Masih ya di Makassar ya, pemadaman listrik bergilir. Ya, harapannya sih sebenarnya lebih kepada pemerataan akses listrik ya kepada masyarakat di Indonesia yang masih belum tersentuh listrik. Sehingga dengan adanya energi listrik 100 gigawatt ini, tentu saja harapannya bisa dinikmati oleh utamanya masyarakat yang belum pernah merasakan atau belum pernah dapat aliran listrik ya. Ya, tapi itu tadi ya, ada beberapa kendala kalau bicara soal energi terbarukan seperti geotermal, tenaga surya, air dan lain sebagainya, itu padat modal, artinya butuh dana yang cukup besar. Sehingga kalau hanya mengandalkan APBN saja itu rasanya berat ya. Karena tentu saja harus ada prioritas ataupun mengalokasikan yang lebih prioritas lah ya untuk APBN. Nah, kalau dari pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi mengatakan ya kemungkinan harus skemanya ya dari investasi, baik investasi itu dalam negeri, investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa menarik sebenarnya untuk investor ini untuk menanamkan modalnya di sektor industri energi terbarukan di Indonesia ini? Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
2: Iya, selamat dini hari, Bung Kajar.
1: Selamat dini hari. Gimana Banjarmasin, Pak?
2: Banjarmasin, ya gini aja, agak ini mulai kelihatan awan dah.
1: Oh, sudah mulai kata awan. Alhamdulillah. Ya, oke.
2: Mudah-mudahan sebentar lagi hujan.
1: Amin, amin. Tapi kabut asap udah enggak terasa.
2: Berkurang, tapi
1: alhamdulillah.
2: Banjarbaru masih sering.
1: Oh, Banjarbaru masih.
2: Iya.
1: Oke, baik, silakan, Pak.
2: Masih sering. Ya, ini Bung Fajar. Ini bagus sekali sih ya.
1: Iya.
2: Tenaga
1: surya.
2: Ada tapinya, Bu Fajar.
1: Apa tuh?
2: Baterainya itu lo meragukan. Letaknya di mana? Kalau di atap itu bisa kepanasan, bisa meledak lo.
1: Ya,
2: nah itu yang saya pikir. Power bank itu kalau kepanasan bisa meledak kok sampai barang masuk pesawat.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Nah, itu aja yang saya pikirkan, Bu Hajar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat dini hari. Tapi kalau untuk konsep ini ya hampir sama seperti PLN lah. Jadi masyarakat harusnya tidak perlu nyimpan baterai, tinggal mendapatkan aliran listrik aja. Tempat penyimpanannya itu ada di PLTS-nya gitu ya. Belum lagi kalau bicara soal panel surya. Panel surya tahu kan yang untuk menyerap matahari ya, sinar matahari itu. Nah itu juga kalau hitung-hitungannya untuk beli di Indonesia dengan ada syarat TKDN-nya itu, dengan impor jatuhnya tuh lebih murah impor. Nah ini menjadi tantangan juga nih, gimana caranya agar dampaknya itu bisa berkelanjutan dan dirasakan oleh masyarakat ya dengan adanya program ini. Tapi jangan sampai nanti malah semua alat-alat dan teknologinya itu didatangkan dari luar negeri karena pertimbangan biaya kos atau lebih murah ini. Ibu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
3: Selamat dini hari, semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia, berjiwa Pancasila.
1: Wah, mantap sekali. Makasih.
3: Hari ini pas malam dini hari Bang Fajar kemarin saya ketiduran.
1: Ah, enggak apa-apa.
3: Iya. Yeah. Tapi memang kalau udah cinta suara Bang Fajar itu wah, ini enggak lupa. Ini temanya bagus juga ya Bang Fajar.
1: Iya. Yeah.
3: Program pembangkit tenaga listrik tenaga
1: surya.
3: Ya itu PLTS ya 100 GLP kalau enggak salah.
1: Iya, gigawatt power.
3: Yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapannya ya positif, namun dipenuhi catatan kritis terkait realisasi teknisnya.
1: Yeah.
3: Jadi Bang Fajar ini kan udah apa nih udah peresmi ya yang kita itu yang gimana tuh yang di Manduk lah kalau nggak salah itu yang ya.
1: Mm-hmm.
3: Yang benar ya Bang Fajar ini.
1: Yeah. Jadi
3: itulah intinya sebagai lompatan terbesar terhadap. Jadi pemerintah dan BUMN ini Bang Fajar dukungan penuh dan janjinya efisiensi.
1: Efisiensi, kan, ya. Yeah.
3: Apresiasi itu optimisme target lah itu udah pasti ya kan
1: sudah yeah.
3: dibicarakan itu ya apresiasinya itu setelah target 100 GFP ini dapat apa namanya dicapai dalam waktu kurang dari 3 tahun.
1: Menantang
3: tim energi menyelesaikannya dalam 2 tahun begitu awalnya target awal dimulai itu dengan peluncuran 14 proyek PLTS berkapasitas ya 5.300 MWP lah di berbagai provinsi ya Bang Fajar ya.
1: Iya.
3: Ya jadi kalau tanggapan saya Bang Fajar ya memang sih dengan apa ya dengan secara keseluruhan publik ini apa dan pelakunya industri memandang apa namanya komitmen swasembada ya kan.
1: Swasembada energi ya.
3: Ini arahnya yang benar untuk ketahanan nasional di tengah ketidakpastian
1: global,
3: global keberhasilannya ini sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi lah, kemudian inventasinya serta kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional untuk menampung pasokan energi surya yang masih tersebut itu saja.
1: Baik, terima kasih Bu.
3: Selamat tetap semangat.
1: Iya.
3: Ya. Selamat menyambutnya nanti ya.
1: Iya, makasih. Salam sehat, salam tangguh, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, selamat dini hari, Pak. Silakan, Pak.
4: Benar, Mas. Ya. Yang terbi ya.
1: Iya.
4: Iya, Mas. Kalau dilihat ya, kita ini di Indonesia ini banyak ini sumber energi yang bisa diberdayakan ya.
1: Iya.
4: Angin, air, batu bara, kan.
1: Iya.
4: Apalagi, jadi yang dibutuhkan mungkin pakar-pakar kayak ini, Mas.
1: Pakar-pakar apa nih?
4: Pakar energi lah yang bisa menciptakan energi dari alam ini.
1: Sebenarnya sudah ada riset dan juga survei segala macamnya Pak Pandu.
4: Yeah.
1: Jadi dari panas matahari, geotermal itu yang biasanya tuh di dekat gunung berapi itu ya.
4: Yeah.
1: Itu sudah semuanya dan kita sudah punya walaupun hitungannya tuh masih kecil megawatt lah bukan belum giga Pak Pandu.
4: Iya. Yeah. Tadi Mas katakan kalau matahari kan kalau mendung atau malam.
1: Iya, malam kan enggak ada tuh.
4: Iya.
1: Enggak bisa dipanen panasnya, ya.
4: Ya, mungkin sifatnya bikin cadangan lah.
1: Nah, iya makanya ada alat iya. Namanya itu kalau gambarannya itu mungkin supaya gampang pendengar itu membayangkannya ke baterai lah. Baterai. Iya. Nah, itu disimpan di baterai itu.
4: Dan kalau saya Mas kayak motor listrik ya.
1: Iya.
4: Pikiran saya ini sedang berjalan itu adalah di alat yang diciptakan untuk menyimpan energi begitu seperti mengcas gitu ya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, motor listrik kan itu kan jalan sedang jalan mobil listrik kan.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, dia sedang berjalan itu ada pula alat yang bisa mengcas itu menciptakan simpanan energi.
1: Oke.
4: Okay. Baterai juga lah seperti itu.
1: Okay.
4: Jadi kalau sarannya itu Mas. Kalau pendidikan kita kan tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sekarang energi inilah kita perbanyaklah sekolah-sekolah yang bisa
1: mencetak ini ya generasi muda yang inovasinya energi ya, gitu ya. Oke.
4: Okay. Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu. Iya, wah menarik juga nih. Ya, Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang, halo.
5: Halo, selamat pagi Merdeka.
1: Merdeka, silakan Pak.
4: ya pemerintah ini kan apa namanya proyek kejutan yang terbesar yang diluncurkan pemerintah Agustus 2026 ini mas.
1: Iya.
4: Mantap nih.
1: Mantap ya.
4: Ini kan terhubung ke tiga proyek lain itu. PLTS Aja Mungkur, PLTS Desa Tembur Kepulauan Riau.
1: Iya betul.
4: Lorengit Bangkal Belitung.
1: Iya.
4: Ya ini harus selesai 2029.
1: 3 tahun targetnya.
4: Ya, terus sekarang Indonesia baru hanya 88 gigawatt ya baru.
1: Mm-hmm.
4: Ini kan 100 GWP ini. Ini kan bagus sekali memanfaatkan kan teknologi surya ini. Mantap.
1: Mantap ya. Oke. Okay. Ya. Baik, itu aja, Pak.
4: Ini Mas.
1: Iya.
4: Halo.
1: Iya, gimana Pak Nanang? Gimana?
4: Belum selesai, Bung.
1: Oh iya, silakan.
4: Masih ada waktu enggak?
1: Ah boleh, masih ada. Silakan, Pak.
4: Ya. Ya kan sekaligus menghemat APBN ini 75 triliun per tahun karena ganti pakai solar, kan?
1: Iya, ya solar. Solar bukan solar itu ya BBM ya, solar matahari maksudnya. Ya, surya. Ah. Nah,
4: terus kurangi emisi.
1: Ah, betul. Gas rumah kaca, emisi karbon.
4: Ya, 140 juta ton CO2 per tahun.
1: Iya.
4: Terus lain lapangan kerja.
1: Lapangan kerja.
4: Iya, 5,5 juta lebih secara akumulatif nyiptain lapangan kerja nih.
1: Iya.
4: Iya, mantap terus dia pakai gunain panel surya.
1: Panel surya.
4: Baterai.
1: Iya. Ya,
4: baterai best nih.
1: Oke. Okay.
4: Ya, ini mantap ini saya dukung ini pemerintah.
1: Oke, okay, baik. Makasih. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya, Pak Nanang di Mataram ya. Jadi Pak Nanang mendukung banget nih dan semoga bisa terrealisasi secepatnya, targetnya 3 tahun. Tapi apakah bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, karena tentu saja ini padat modal dan juga padat karya. Harapannya begitu. Padat karya artinya bisa membuka lapangan pekerjaan dari program pemerintah ini. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di sekali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju ke Kupang. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pada 28 Agustus 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang melarang operator menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar konsumen dan menarik biaya tambahan untuk mempertahankannya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2026 yang mewajibkan adanya layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Data YLKI mencatat, sektor telekomunikasi menjadi salah satu dari 10 besar sumber pengaduan konsumen pada 2025 dengan 106 pengaduan, meskipun angka tersebut mencakup berbagai persoalan telekomunikasi dan bukan khusus kuota hangus. Lalu bagaimana? Aturan baru ini betul-betul memperkuat posisi konsumen dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Kami akan berbincang terkait dengan Komdigi larang sisa kuota internet hangus bersama dengan Manager Public Relations and Business Development Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Anjani Widya. Bu Anjani, selamat pagi.
2: Mas Rudy.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Bu, gimana YLKI melihat adanya larangan dari Komdigi terhadap kuota internet yang hangus ini?
2: Oke, kalau dari YLKI sendiri tentunya menyambut positif ya terkait Surat Edaran Komdigi nomor 4 tahun 2026 ya. Karena hal tersebut merupakan langkah nyata ya dari pelaksanaan keputusan MK terkait kuota hangus, dan tentunya dari YLKI sendiri menegaskan bahwa kuota hangus itu bukan merupakan persoalan teknis ya Mas Rudy. Jadi memang ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di era digital, karena kita tahu kuota ini sangat penting bagi konsumen untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya, sehingga kebijakan ini kita rasa sebagai bentuk koreksi publik ya dari MK maupun dari Komdigi ini terhadap praktik bisnis yang lebih adil dan juga untuk perlindungan konsumen.
1: Oke, perubahan yang paling penting lah Bu bagi konsumen yang diharapkan setelah aturan ini diterbitkan apa menurut YLKI ini Bu? Sebatas kuota tidak hangus atau ada hal lain yang lebih penting untuk mempertahankan hak ekonomi dari konsumen itu Bu Anjani?
2: Oke, betul. Kalau dari konsumen sendiri kita lihat beberapa komplainnya, memang yang pertama adalah agar apa yang mereka miliki ketika mereka sudah membayar kuota itu memang tidak hilang ya, karena memang konsumen di awal tuh membeli kuota sesuai dengan apa yang memang dijanjikan jumlahnya, sehingga ketika belum digunakan itu artinya sebenarnya masih tetap hak mereka. Nah, kalau dari sisi lain juga saya melihatnya adalah bagaimana bentuk konsumen ini melihat bahwa pemerintah ternyata masih juga berpihak nih kepada konsumen. Salah satunya keputusan MK kemarin itu merupakan bentuk kemenangan ya, kalau YLKI lihat kemenangan dari konsumen, di mana konsumen itu mereka yang pertama kali melayangkan gugatan merupakan konsumen yang kita lihat sebagai konsumen berdaya, karena dia tidak hanya memperjuangkan haknya sendiri tetapi juga hak untuk orang banyak.
1: Bu Anjani, catatan kami mohon dikoreksi Bu ya, ada 106 pengaduan di sektor telekomunikasi sepanjang 2025 yang diterima oleh YLKI, walaupun tidak semuanya itu terkait dengan kuota ini Bu. Sebenarnya kuota atau kuota yang menyampaikan pengaduan terkait dengan kuota hangus itu berapa banyak sih Bu? Ada nggak yang masuk ke YLKI selama ini?
2: Oke, jadi memang benar terkait pengaduan di 2025 YLKI mencatat 106 pengaduan terkait telekomunikasi dan memang tidak semua pengaduan itu terkait kuota hangus, namun memang telekomunikasi ini merupakan salah satu sektor yang menetap di 5 besar pengaduan YLKI selama 50 terakhir, dan juga terkait kuota hangus sebenarnya ada beberapa pengaduan yang masuk ke YLKI, terutama setelah putusan MK. Tadi saya coba cek, memang tidak banyak, tapi ada sekitar belasan. Nanti mungkin untuk detail resminya nanti saya bisa sampaikan, tetapi salah beberapa contoh pengaduan yang disampaikan konsumen ke YLKI itu yang diantaranya itu terkait kuota hangus belum masa aktif berakhir. Jadi konsumen
1: Dari pengalaman itu berarti mengapa konsumen kok sering tidak menyadari aturan masa berlaku kuota ini Bu? Gimana itu?
2: Jadi kalau dari konsumen sendiri sebenarnya memang bukan tidak menyadari ya, tetapi ada beberapa praktik yang kelihatannya ternyata itu merugikan konsumen. Contoh pengaduan yang kita terima ya Mas Ina. Jadi ada seorang konsumen yang membeli paket satu hari ini, tapi di jam 21, jam 9 malam, kan harapannya mereka memiliki batas waktu pemakaian paket tersebut hingga jam 21 di kemudian hari, tapi ternyata konsumen kuota tersebut tiba-tiba dinonaktifkan atau tidak aktif kembali di pukul 23.59. Maksudnya ini adalah salah satu bentuk apa ya, pelabelan ataupun diksi yang tidak jelas dari pelaku usaha ketika mereka ya mengklaim masa aktif kuota tersebut itu sehari, tetapi ternyata maksud sehari itu hingga hari ketika konsumen membeli kuota itu saja. Padahal kan dalam perspektif konsumen sehari itu 24 jam sejak pelaktifan kuota tersebut.
1: Berarti nah, seberapa penting transformasi atau transparansi informasi itu sebelum konsumen membeli kuota internet ini, Bu?
2: Oh, itu sangat penting karena transparansi informasi merupakan salah satu hak konsumen yang diatur dalam UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terkait konsumen itu berhak atas hak informasi yang benar, jujur, dan jelas. Jadi memang kalau dari YLKI sendiri memandang informasi itu sangatlah menjadi hak dasar dari konsumen.
1: Oke. Bu Anjani, MK melarang biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tadi, Bu. Nah, apa yang bisa diawasi oleh konsumen terkait dengan tiba-tiba nanti ada aturan tambahan kuota, tambahan biaya untuk bisa mempertahankan atau mengembalikan kuota yang hilang tadi ini, Bu?
2: Oke, kalau dari konsumen sendiri, kita harapannya memang tetap kritis ya, terutama setelah adanya putusan MK dan juga ada surat edaran Komdigi, ketika memang ternyata operator mengenai biaya tambahan, mereka bisa melakukan pengawasan dan mengajukan ke memang pihak-pihak yang berwenang, salah satunya ke operator tersebut terlebih dahulu, kemudian apabila tidak ditanggapi bisa ke pihak-pihak seperti LKI maupun stakeholder lain yang memang memiliki kewenangan. Jadi kalau misalnya dari perspektif di LKI sendiri, biaya tambahan itu sangat tidak fair ya Mas Wiki. Jadi karena praktik ini membebankan biaya perpanjangan masa aktif jatuhnya ke konsumen, padahal kan konsumen itu membeli kuota itu jumlahnya memang itu yang mereka beli, jadi seharusnya mereka berhak untuk menggunakan keseluruhan jumlah itu.
1: Artinya kalau memang mekanismenya tidak diperbolehkan untuk memungut biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota, apakah pengembalian dana atau refund itu menjadi pilihan ketika kuota itu masih tersisa pada masa akhir berlaku kuota, Bu? Bagaimana ini?
2: Oke, benar. Jadi sebenarnya kemarin kalau berdasarkan keputusan MK dan juga beberapa kali kita mengawal terkait kuota hangus ini, ada beberapa sanksi ya yang bisa diterapkan ke operator, yaitu yang pertama juga ganti rugi administratif karena mereka tidak transparan dan juga itu mengabaikan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas dan jujur terkait skema kuota. Kemudian sebenarnya ada opsi dari MK ataupun Komdigi terkait mekanisme rollover. Jadi memang
1: rollover. Okay.
2: Ya, kalau tidak salah sampai tanggal 28 September 2026 ini diwajibkan bagi operator membuat suatu mekanisme di mana kuota itu tidak dapat hangus dan salah satunya ada pilihan rollover. Sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa operator yang sudah mulai memberikan opsi tersebut saat pembelian kuota. Jadi di mana ketika kuota tersebut berakhir masa aktif dan membeli kembali kuota yang sama, maka
1: terakumulasi.
2: Terakumulasi seperti itu. Ya.
1: Tapi rollover tanpa syarat ada tambahan keuangan di situ, Bu. Ya? Tambahan
2: betul,
1: biaya ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Komdigi kan memberikan waktu sampai dengan 28 September 2026 ini, Bu, atau bulan inilah untuk melaporkan pemenuhan aturan yang sudah diatur, sudah dibuat ini. Apa yang perlu diperiksa?
2: Betul, kalau diperiksa itu lebih ke konsumen mungkin ya. Jadi kalau konsumen misalnya mengalami perubahan layanannya mereka terima terkait rollover ini ternyata ada penambahan biaya, itu mereka bisa menyampaikan keluhan juga dan juga ya ke operator meminta kejelasan informasi yang pertama. Kemudian ketika tidak ditindaklanjutin bisa juga menggunakan beberapa lembaga yang memang bisa membantu menyelesaikan hal tersebut.
1: Iya. Kalau aturan sudah ada tapi konsumen masih kehilangan kuota, kemana ini harus menghubunginya? Atau ketika operator tetap menghilangkan kuota, mekanisme hukum apa ini, Bu, yang dapat ditempuh oleh konsumen?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau dari YLKI sendiri, karena memang kita sebagai lembaga perlindungan konsumen yang sudah diamatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita bisa membantu konsumen nih untuk mewakili kepentingan konsumen melakukan gugatan apabila ada operator yang memang bandel, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau terkait konsumen juga bisa melaporkan ke Komdigi tentu saja sebagai pihak yang memang mengeluarkan aturan larangan terkait operator yang tidak boleh menghilangkan sisa kuota, karena memang sudah itu ya, aturannya juga sudah dirilis, edarannya sudah dirilis, berarti memang Komdigi merupakan salah satu aktor yang bisa dipercaya konsumen untuk melakukan pengaduan misalnya, kemudian juga dan lembaga-lembaga seperti lembaga perlindungan konsumen lain.
1: Baik. Bu Anjani, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi juga.
1: Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dengan Anjani Widya. Beliau adalah Manager Public Relation and Business Development YLKI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Baik, kita ingin tahu lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya cara kerja ubi bombing ini atau tepung dari singkong untuk pemadaman api. Dan sejauh mana BRIN juga melakukan penelitian. Kami sudah bersama dengan Periset Kimia Molekular BRIN, Julinton Sianturi. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Julinton, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Jadi sampai dengan hari ini upaya penelitiannya, perkembangannya bagaimana itu, Pak Julinton?
5: Nah, upaya perkembangan untuk penanganan kebakaran di negara kita Republik Indonesia, nah sekarang kami telah berhasil melakukan percobaan dalam skala kecil. Nah, untuk skala besarnya ini sedang dalam pengujian dan kami bekerjasama dengan Polri, BRIN Polri, dan juga beberapa peneliti yang ada di BRIN.
4: Ya. Nah, kalau dalam skala kecil seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Julinton.
5: Nah, dalam skala kecil, penanganan singkong itu harus dikomunikasikan dengan komponen kimia lainnya yang dinamakan dengan amonium polifosfat, wetting agent, dan air sebagai medianya. Nah, nanti keempat campuran itu akan dicampurkan dan akan dimasukkan ke dalam drone. Apa yang terjadi nanti? Nah, ketika campuran ini terkena api pada suhu yang tinggi, terjadi dekomposisi amonium polifosfat itu menghasilkan fosfat, polifosfat, dan amonia. Nah, amonia ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar oksigen. Nah, yang paling penting adalah Asam fosfat itu bisa bereaksi dengan komponen pati. Komponen pati itu namanya starch. Nah, itu nanti bereaksi pada suhu tinggi dan akan menghasilkan namanya char yang digunakan untuk menghindari namanya panas, pelepasan panas dan akses oksigen. Begitu juga dia nanti masalah berikutnya yang ada di Kalimantan, Pak. Nah, masalah berikutnya adalah underground fire.
4: Karena yang di lahan gambut itu ya, Pak Julinton ya.
5: Iya. Nah, karena tanahnya itu gambut, dia memiliki pori. Ketika dia panas itu terjadi di permukaan itu, tanah gambut itu dia bisa menyerap panas. Meskipun api di permukaan itu padam, tapi belum padam dari bawah tanah, dan itu permasalahannya, dan itu yang akan kita kembangkan dengan metode char ini tadi yang dihasilkan tadi. Panas dari bawah itu dia tidak bisa naik ke atas, Pak.
4: Oh, begitu. Jadi mengisolasi panas itu supaya tidak naik ke atas dari lahan gambut itu yang ada di bawah baranya, begitu, Pak Julinton?
5: Iya, benar. Oh,
4: jadi campuran itu, Pak, yang dari tepung dan beberapa zat lainnya tidak bisa masuk ke lahan gambut sampai bawah kah, begitu, Pak?
5: Nah, ketika campuran itu terkena panas, dia langsung berada di permukaan tanah itu, Pak. Dia tidak masuk.
4: Oh, begitu.
5: Dia tidak masuk ke tanah.
4: Yeah.
5: Nah, ketika api dari bawah tanah itu dia naik ke atas, dia itu terhalang oleh lapisan
4: itu. Terisolasi oleh lapisan itu, begitu ya.
5: Ya, dan karena itulah maka penyebaran api itu semakin sedikit atau semakin dibatasi gitu. Begitu juga ketika char itu mengenai pohon di permukaan, penyebaran itu akan terhambat.
4: Oh, artinya jika memang zat ini kemudian mengenai dahan pohon, terselimuti oleh zat ini, api tidak bisa membakar pohon itu, begitu, Pak Julinton?
5: Iya, nah, dengan adanya campuran si air itu tadi, air itu bisa berikatan dengan senyawa starch dari singkong itu tadi, sehingga membentuk ikatan hidrogen, Pak. Dan itu tidak akan mudah menguap, karena sudah terjadi interaksi di situ. Itulah yang akan menurunkan suhu permukaan itu tadi.
4: Ya, nah, Pak Julinton, dari percobaan itu ya, campuran antara tepung singkong dengan beberapa zat itu bentuknya cair atau seperti apa? Atau gel atau bagaimana itu, Pak Julinton?
5: Nah, itu bentuknya seperti dispersi, Pak. Seperti cairan, tapi dia kayak cairan bahasa Indonesianya itu butek gitu, Pak.
4: Oh, tidak jernih, ya, gitu. Ya, karena ada tepung dan singkongnya itu, begitu campurannya.
5: Iya, dan campurannya, dan itu nanti kita masukkan drone, dan itu nanti akan digunakan untuk pemadaman melalui alat itu tadi.
4: Ya, langsung Pak, itu kalau menggunakan drone itu kan berarti kan wilayah yang bisa dipadamkan oleh sistem seperti ini kan tidak begitu luas kalau begitu ya, Pak Julinton ya?
5: Nah, itu sebenarnya yang kami sedang diskusikan dengan pihak Polri, Pak. Apakah mereka memiliki alat yang lebih atau bagaimana gitu, atau menggunakan alat yang biasa. Nah, tapi yang kami fokuskan di sini adalah formulasinya. Formulasinya untuk memadamkan api. Tapi kalau untuk alatnya itu kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
4: Iya. Nah, berarti begini, Pak. Ini misalkan luasan kebakaran lahan itu sekian hektar begitu. Dibandingkan dengan daerah lain ada yang lebih kecil mungkin. Nah, itu masing-masing wilayah itu luasannya itu disesuaikan komposisinya, campurannya begitu, Pak Julinton.
5: Iya, Pak. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, sekarang kita dalam pengujian berapa formulasi yang efektif untuk memadamkan api, sehingga kita bisa tahu nanti berapa titik yang kita butuhkan. Misalnya hitungan kasar kami 1 hektar itu sekitar 2000 liter. Nah, tapi itu hanya asumsi awal menggunakan perhitungan matematika biasa.
4: Yeah.
5: Nah, inilah yang sedang kami investigasi, Bapak.
4: Ya, yeah, jadi kalau untuk membawa air 2000 liter untuk luasan 1 hektar berarti memang perlu alat yang lebih besar begitu ya, sekedar drone begitu ya, Pak Julinton ya.
5: Iya, Pak.
4: Nah, Pak, tapi kalau untuk dibuat secara massal begitu, Pak, itu kemungkinannya bagaimana, Pak?
5: Nah, itu bisa. Nah, kita sudah berkomunikasi, salah satu wakil kepala BRIN namanya Pak Amrullah Oktavian mengatakan bahwasanya produksi singkong itu kita memiliki di Lampung. Nah, sekarang beberapa masalah yang kita hadapi adalah produksi amonium fosfat. Mungkin melalui Pro 3 RR ini saya ingin menyampaikan jika teman-teman memiliki informasi atau ya informasi mengenai penyediaan barang ini, kita akan senang hati jika kita bisa bekerja sama.
4: Yeah.
5: Nah, untuk mengatasi masalah ini, sekarang kami sedang mengimpor barang dari Cina. Memang harganya tidak mahal, tapi memang membutuhkan waktu pengiriman dari Cina untuk datang ke Indonesia.
4: Aluminium polifosfatnya itu, begitu?
5: Amonium polifosfat, Bapak.
4: Iya, yeah, amonium polifosfat, begitu ya.
5: Ya, iya.
4: Ya, kalau di dalam negeri kita sumbernya dari mana itu, Pak? Adakah begitu, Pak Julintan?
5: Nah, saya dan tim sudah mengkaji material ini dan itu tidak ada. Nah, itu menjadi permasalahan. Begitu. Nah, setelah sudah kami kembangkan, proyek berikutnya adalah bagaimana menciptakan aluminium polifosfat itu di Indonesia. Gitu. Nah, salah satu bahan yang paling berbahaya adalah kita harus menggunakan amonia dan itu sangat bau. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan setup yang proper gitu.
4: Ya, jadi sekarang ini paling tidak harus diimpor dari Cina begitu ya, Pak, bahan itu ya.
5: Iya, Pak.
4: Dan itu perlu waktu untuk sampai ke tanah air begitu ya, Pak.
5: Iya, Julintan. Sekitar 2 minggu, Pak.
4: Oh, 2 minggu, ya.
5: Nah, sekarang kita sedang proses.
4: Ya, jadi ini memang penting ya, Pak, keberadaan amonium polifosfat itu begitu untuk campuran itu.
5: Nah, itu sangat penting karena amonium polifosfat itulah yang digunakan sebagai flame retardant. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang ketika Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwasanya singkong itu bisa memadamkan api, itu menjadi olok-olok oleh masyarakat. Sebenarnya harus digabungkan karena singkong itu sebenarnya bisa memadamkan api jika powder singkong itu lebih besar daripada api. Tapi ketika kita berbicara kebakaran yang besar, itu skalanya besar dan itu tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus mencampurkan dengan senyawa amonium polifosfat itu sebagai flame retardant. Iya, Bapak.
4: Oh, jadi penelitian BRIN sebenarnya sudah cukup selesai ini, Pak. Tinggal pengembangannya bagaimana dan penyediaan bahannya begitu ya, Pak Julintan.
5: Siap, Bapak. Siap, Bapak, untuk skala besarnya. Dan kita sedang bekerja sama dengan pihak Polri dan pihak terkait lainnya.
4: Iya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari BRIN, Pak Julintan. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak.
5: Terima kasih, Bapak. Ya.
4: Selamat pagi, Pak Julintan. Nah, kita tadi sudah dengar ya, ternyata memang tidak serta-merta hanya tepung singkong yang ditabur atau dicampur air. Ada campuran khusus amonium polifosfat yang memang diperlukan karena ini adalah bahan yang bisa menetralisir api begitu ya, atau melokalisir api. Nah, nanti kita update lebih jauh. BRIN sebenarnya dikatakan Pak Julintan sudah selesai melakukan penelitian dan memang betul bisa digunakan, hanya saja harus ada campuran zat itu. Dan sekarang ini hanya bisa didatangkan atau diimpor dari Cina dalam waktu 2 minggu, diharapkan bisa datang untuk operasi lebih besar nanti menggunakan tepung dari singkong dengan campuran amonium polifosfat.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
10: Yang saya hormati rekan-rekan Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia beserta tim yang hadir dan juga rekan-rekan media, terima kasih sudah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 1 September tahun 2026. Nah, pada hari ini kami BPS akan merilis beberapa data indikator statistik antara lain inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, ekspor, kemudian impor, serta juga neraca perdagangan barang, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, juga perkembangan pariwisata dan terakhir perkembangan transportasi. Pertama, saya akan mengumumkan angka inflasi pada Agustus tahun 2026. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa catatan peristiwa penting yang ini akan berpengaruh terhadap indikator harga sepanjang Agustus tahun 2026. Yang pertama, terjadi peningkatan permintaan daging ayam ras pada kondisi Agustus tahun 2026. Beberapa penyebabnya, diantaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hari ulang tahun Republik Indonesia, dan juga program MBG setelah periode libur sekolah berakhir. Kemudian catatan yang kedua terkait dengan produksi komoditas hortikultura yang secara keseluruhan menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Cabai rawit mengalami penurunan produksi terutama di beberapa daerah sentra seperti di Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Temanggung. Nah, sementara itu teman-teman media, ya, bawang merah mencatat peningkatan produksi di Kabupaten Nganjuk, juga di Kabupaten Malang, dan juga Kabupaten Bantaeang. Maaf ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tarif angkutan udara yang mengalami penurunan, ini seiring dengan adanya penurunan harga aftur. Dan yang keempat terkait dengan BBM non-subsidi. Ini mengalami perubahan harga pada kondisi Agustus 2026. Pertamax mengalami penurunan sekitar 2% dan Pertamax Turbo mengalami penurunan sekitar 5%. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari BMKG yang merilis prediksi El Nino di tahun 2026 yang berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. Tentunya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama dampaknya terhadap perubahan harga beberapa komoditas pangan. Pada Agustus tahun 2026, terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau secara mantuman, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 111,73 pada Juli 2026 menjadi 111,97 pada Agustus tahun 2026. Secara tahunan atau year on year terjadi inflasi sebesar 3,19%. Secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,86%. Teman-teman media dan Bapak Ibu, kelompok pengeluaran yang mendorong inflasi bulanan terbesar terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57% dan kelompok tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,17%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama daging ayam ras dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar, dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Serta kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin, dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%. dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Pada Agustus tahun 2026, untuk kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,50% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok transportasi terutama tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,06%. Juga bensin dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Berikutnya, inflasi bulan ke bulan atau mantuman menurut komponennya. Komponen inti dan komponen bergejolak ini mengalami inflasi. Sedangkan komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi. Inflasi Agustus tahun 2026 yang sebesar 0,21% terutama didorong oleh inflasi pada komponen bergejolak. Nah, komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,88%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,15%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak, terutama daging ayam ras, cabai rawit, dan juga beras. Sedangkan untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,21%. Komponen inti ini memberikan andil inflasi 0,13%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti terutama emas perhiasan, pelumas atau oli mesin, telepon seluler dan juga biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,07%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah yaitu tarif angkutan udara dan juga bensin. Selanjutnya, teman-teman media, jika dilihat sebaran inflasi mantuman atau bulanan menurut wilayahnya, 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi ini terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku yaitu sebesar masing-masing 0,81%. Sedangkan deflasi terdalam ini terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,2%.

tahun 2025 menjadi 111,97 pada Agustus tahun 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh tiga kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,86%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,13%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok tersebut terutama daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, cabai rawit, daging sapi, sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret putih mesin atau SPM, dan juga cabai merah. Kedua, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi secara year on year sebesar 9,25% dengan andil inflasi sebesar 0,63%. Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan. Yang ketiga, kelompok pengeluaran transportasi juga mendorong inflasi. Secara year on year, pada bulan Agustus tahun 2026, transportasi mengalami inflasi sebesar 4,79% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, dan juga mobil. Berikut saya akan memaparkan inflasi tahunan pada Agustus tahun 2026 menurut komponennya. Kalau tadi bulanan, sekarang tahunan menurut komponennya. Seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,92%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu andilnya sebesar 1,87%. Komoditas komponen inti yang dominan memberikan andil inflasi terutama emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, pelumas atau oli mesin, dan juga laptop ataupun notebook. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,32% dengan andil inflasi sebesar 0,65%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah terutama bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin atau SKM, dan juga bahan bakar rumah tangga. Serta komponen untuk harga yang bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 4,06%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,67%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak, terutama daging ayam ras, beras, cabai rawit, daging sapi, dan juga cabai merah. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 5,28%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kalimantan Utara, yaitu sebesar 2,17%. Teman-teman,

0: Media selengkapnya silakan dapat dilihat ya masing-masing provinsinya pada layar yang kami sajikan, kami tampilkan, dan juga silakan dilihat pada naskah BRS yang sudah kami sampaikan. Ringkasan inflasi pada kondisi Agustus tahun 2026. Pada Agustus 2026, tadi sudah saya sebutkan, terjadi inflasi mantuman sebesar 0,21% dan inflasi year on year sebesar 3,19%. Penyumbang utama inflasi pada Agustus tahun 2026 secara mantuman yaitu makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Ini terutama ya oleh daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan juga beras, serta juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,03%, terutama oleh emas perhiasan. Penyumbang utama inflasi pada Agustus tahun 2026 secara year on year terutama oleh tiga kelompok pengeluaran. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,13%, terutama didorong oleh daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, dan beras. Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,63%, terutama pada komoditas emas perhiasan. Dan yang ketiga, kelompok pengeluaran transportasi dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%, terutama dari bensin, tarif angkutan udara, dan juga pelumas atau oli mesin. Selanjutnya, teman-teman media dan Bapak Ibu, saya akan mengumumkan angka nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada Agustus tahun 2026 tercatat sebesar 129,19 atau naik 1,05% dibandingkan pada Juli tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,14% lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang naik sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani secara nasional yaitu gabah, kelapa sawit, karet, dan juga ayam ras pedaging. Teman-teman media, jika dilihat di tabel sebelah, maka subsektor yang mengalami penurunan NTP yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 2,84%, terutama terjadi karena indeks harga yang diterima turun sebesar 2,81%, sedangkan indeks harga yang dibayar mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima yaitu bawang merah, tomat, dan juga kol kubis. Selain hortikultura, bisa dilihat di tabel teman-teman media, seluruh subsektor mengalami kenaikan. Untuk nilai tukar perikanan ini naik 0,69%. Peningkatan nilai tukar perikanan terutama didukung oleh peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat sebesar 0,50% serta nilai tukar pembudidayaan ikan yang meningkat 0,99%. komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, terutama tongkol, kembung, udang laut, dan juga teri. Sedangkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima pembudidayaan ikan, terutama rumput laut, bandeng payau, udang payau, dan juga gurami tawar. Selanjutnya, teman-teman media, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan juga di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus tahun 2026 secara total naik 1,32% secara mantumannya dan 5,52% secara year on year-nya. Kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka untuk beras premium naik 1,22% secara mantuman dan secara year on year naik 10,07%. Untuk beras medium secara mantuman naik 1,48%, secara year on year naik 4,03%. Jadi secara year on year untuk beras premium kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan beras medium. Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Agustus tahun 2026, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantumannya. Dan terjadi inflasi sebesar 4,28% secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran, ya, secara mantuman terjadi inflasi sebesar 0,42% dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 2,77%. Teman-teman media, sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Berikutnya saya akan menyampaikan angka ekspor dan impor serta neraca perdagangan pada kondisi Juli tahun 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan juga neraca perdagangan pada kondisi Juli tahun 2026. Pada Juli tahun 2026, secara umum harga komoditas di pasar global menunjukkan peningkatan secara year on year-nya. Kenaikan harga secara tahunan terjadi pada kelompok pertanian, energi, logam mulia, dan juga logam dan mineral. Peningkatan harga komoditas pertanian utamanya didorong oleh peningkatan harga minyak sawit. Untuk peningkatan harga komoditas energi, utamanya didorong oleh peningkatan harga minyak mentah dan juga harga batu bara. Harga batu bara kualitas tinggi di pasar internasional pada kondisi Juli tahun 2026 meningkat sebesar 16,83% secara year on year-nya, sedangkan untuk kualitas sedang dan rendah, ya, batu bara meningkat 2,88% secara year on year-nya. Peningkatan harga komoditas logam mulia secara tahunan utamanya didorong oleh peningkatan harga emas. Jika melihat dinamika dalam 5 bulan terakhir, harga emas mengalami tren penurunan. walaupun di level harganya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi harga emas di tahun yang lalu. Berikutnya, pada kondisi Juli tahun 2026 untuk Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur di mitra dagang utama terutama Jepang itu 54,5, di Amerika Serikat 53,9, India 53,5, dan Tiongkok 50,9. Artinya ini berada pada zona ekspansif.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya, selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadi Nisabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perbincangan ataupun dialog terkait dengan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam. Ketahanan pangan nasional kini menghadapi tantangan dari perubahan iklim dan berbagai fenomena alam ekstrim, mulai dari El Niño, La Nina, kemudian kekeringan hingga banjir. Dan kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap produksi pangan, tetapi juga ketersediaan air, distribusi, harga, serta pendapatan petani. Karena itu, ketahanan pangan membutuhkan kesiapan yang lebih menyeluruh, mulai dari produksi, pengelolaan air, penyediaan benih, perlindungan lahan, hingga cadangan dan distribusi pangan. Pemerintah, petani, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu untuk memperkuat langkah mitigasi serta adaptasi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah perubahan kondisi alam yang terjadi saat ini. Dan untuk itulah tema kami, ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam, telah hadir di Studio Pro 3 pada pagi hari ini penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dedi Nur Syamsi. Pak Dedi, selamat pagi, apa kabar Pak?
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya,
2: alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak ya sudah hadir di Studio Pro 3. Dan tadi kami sudah ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya, sangat menarik sekali itu. Kemudian selain itu ada Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, yaitu Bapak Hamid Sangaji. Pak, saya panggil Pak Sangaji ya.
3: Boleh.
1: Iya, kabar baik Pak Sangaji ya.
3: Baik Pak Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Sangaji juga sudah hadir di Studio Pro 3 di pagi hari ini. Kemudian melalui aplikasi Zoom kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Serikat Petani Indonesia. Baik, nanti kami akan coba untuk dapat tersambung kembali. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung dengan Bapak Henry Saragi, Ketua Perserikatan Petani Indonesia. Artinya cukup lengkaplah apa yang akan kita bicarakan di pagi hari ini dengan kapasitas narasumber yang tentu akan memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Tapi saya pertama ingin ke Pak Dedi dulu ini Pak.
2: Ya.
1: Pak, tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya, bahkan tentang gimana sih kondisi El Niño kita saat ini.
2: Ya, ya.
1: Ada yang mengatakan sangat kuat, sedang sampai kuat dan lain sebagainya. Dan kemudian risiko terbesar bagi petani untuk beberapa bulan ke depan itu bagaimana? Mungkin di awal Pak Dedi bisa jelaskan dulu, dari amatan Bapak, dari sisi update kondisi iklim yang ada, kita berada di El Niño yang mana dan apa dampak bagi petani beberapa bulan ke depan ini Pak?
2: Ya. Jadi sebetulnya sejak bulan Februari ya, itu BMKG itu sudah merilis bahwa tahun ini akan terjadi El Niño.
1: Ya.
2: El Niño itu kekeringan lah ya. Kalau bahasa kita itu kekeringan, artinya curah hujan kita lebih kering dibandingkan dengan rata-rata curah hujan selama 25 tahun terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi karena kekeringan itu tentu pasti akan berdampak terhadap pertanian. Ya. Pertanian itu kan menyangkut makhluk hidup ya. Hmm. Ada tanaman, ada ternak, semuanya makhluk hidup.
1: Ya.
2: Makhluk hidup pasti perlu air.
1: Ya.
2: Jadi kalau misalnya curah hujannya berkurang, pasti kehidupan makhluk hidup juga akan sedikit banyak terganggu.
1: Hmm.
2: Nah, tinggal yang harus kita pikirkan adalah antisipasinya. Ya. Bagaimana caranya kita ya berpikir ya, meskipun curah hujan berkurang, meskipun ketersediaan air itu berkurang, ya, kehidupan kita berjalan normal. Mestinya bukan begitu.
1: Ya.
2: Itulah
1: ya,
2: antisipasi. Begitu. Nah, kalau saya lihat sekarang, nampaknya kan BMKG selalu mengupdate prediksinya, ya. Itu sebetulnya sejak Februari itu tidak langsung kuat, itu biasa lemah dulu, lemah kemudian sedang. Nah, puncaknya memang di bulan Agustus ini.
1: Ini puncaknya berarti Pak ya?
2: Bulan ini. Okay. Jadi sekarang ini nih, ini puncak ini.
1: Ya.
2: Mungkin nanti sedikit bergeser ke awal September puncaknya itu,
1: ya.
2: Dan pada saat inilah kita memasuki El Niño yang kuat. Jadi okay, demikian informasi dari BMKG. Nah, oleh karena itu ya, sekali lagi seluruh jajaran pertanian ya, termasuk para stakeholder di daerah, termasuk para petani,
1: ya,
2: ini kita harus betul-betul care terhadap kondisi ini.
1: Okay.
2: Ada sesuatu nih yang berkurang kebutuhan kita. Apa antisipasi kita? Nah, antisipasi kita
1: ya,
2: melalui adaptasi dan juga melalui mitigasi.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Dedi, Pak Sangaji, Kita sapa dulu Pak ya, narasumber kita yang ketiga ini ada Bapak Henry Saragi. Beliau adalah Ketua Serikat Petani Indonesia. Pak Henry Saragi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak.
1: Iya, kabar baik
2: selamat
1: Pak Henry
2: pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi Pak Henry.
3: Selamat pagi Pak Rudi.
1: Iya, akhirnya ketemu juga Pak. Selama ini kan kita cuma ngobrol di udara Pak Henry ya.
3: Iya.
1: Baik. Ya, tapi.
3: Amin juga.
1: Iya. Sebelum ke Anda Pak Henry dan juga ke Pak Hamid Sangaji, saya masih penasaran Pak. Jadi artinya informasi dari BMKG yang selalu diupdate tadi, kemudian dan ini akan berpotensi ketika informasi itu tidak dikelola dengan baik. Sejauh ini bagaimanakah informasi itu sudah dikelola dengan baik sampai ke tingkat petani? Itu Pak Dedi.
2: Ya, jadi pada tanggal 9 Maret ya 2026 ini Menteri Pertanian berkirim surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama.
1: Ya.
2: Yang pertama poinnya adalah mapping ya yang memiliki risiko besar untuk mengalami kekeringan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, berdasarkan prediksi dari BMKG kan ada tuh provinsi ini, kabupaten ini ya. Nah, di mapping itu kemudian sampai di lapangan. Kabupatennya itu kecamatan apa, desa mana, kan berdasarkan empiris kan sudah ada pengalaman juga.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Kemudian setelah di mapping, optimalkan irigasi. Ya, terutama irigasi suplementer, irigasi tambahan. Nah, tentu kalau irigasi yang sudah existing, itu yang harus dipelihara semaksimal mungkin agar fungsinya tidak berkurang.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya, ya diperbaiki.
1: Okay.
2: Kemudian juga gorong-gorongnya mungkin ada yang bocor, ya perbaiki seperti itu.
1: Yeah.
2: Tapi yang paling penting ada irigasi suplementer. Apa itu? Irigasi tambahan.
1: Tambahan, selain yang sudah existing ya?
2: Selain yang sudah ada. Kenapa? Yeah. Kan sekarang namanya irigasi pasti berkurang airnya.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu cari sumber yang lain.
1: Okay.
2: Nah, sumber yang lainnya itu misalkan air permukaan. Ada air sungai, ada air danau, ada juga air kolam dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Nah, setelah itu yang ketiga itu yang harus dipikirkan itu adalah cropping pattern, ya. Cropping pattern itu pola tanam.
1: Nah, okay.
2: Jadi jangan memaksakan diri padi terus begitu loh. Nah, oke, okay, musim hujan kan sudah nih padi. Nah,
1: yeah.
2: Pada saat misalnya El Nino di musim kemarau ini mungkin takut kekurangan air, ya udah kita tanam padi gogo misalkan.
1: Okay.
2: Ya, atau mungkin komoditas lain misal jagung apa kedelai atau kacang-kacangan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi cropping pattern itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah varietas yang tahan terhadap kekeringan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yeah. Kan sudah tahu.
1: Yeah.
2: Air kan berkurang.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu gunakan varietas yang tahan kekeringan. Kalau padi itu ada inbreeder padi gogo. Jadi meskipun dia kekeringan sampai di atas 1 bulan, pertumbuhannya bisa tetap normal. Ya, beda dengan padi yang lain bukan Impago ya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang kalau misalnya kurang air dia udah kelepak-kelepak begitu. Kalau Impago aman.
1: Itu artinya kekurangan tidak memerlukan air yang seperti varietas lainnya, Pak. Lebih sedikit yeah, juga
2: betul.
1: Bisa.
2: Oke. Okay. Dan terus yeah. di manajemen juga yang namanya padi itu tidak harus selalu tergenang. Tergenang itu ya bagus ya untuk menghilangkan gulma.
1: Baik.
2: Bagus juga untuk membuat reaksi tanah itu bagus sehingga ketersediaan hara kan meningkat.
1: Ya.
2: Tapi tidak harus dari A sampai Z, dari awal sampai akhir begitu enggak.
1: Ya.
2: Nah, macam-macam. Makanya gunakan irigasi intermittent.
1: Okay.
2: Intermittent itu selang-seling gitu loh.
1: Ya,
2: kadang
1: ya.
2: Irigasi, kadang tidak. Nah, seperti itu.
1: Baik. Ya.
2: Kemudian jadi, yang terakhir adalah koordinasi dan sinergi.
1: Yang kelima ini Pak ya?
2: Yang kelima. Nah, koordinasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota, dengan seluruh penyuluh yang ada di Indonesia. Penyuluh sekarang ada di Kementan. Nah, penyuluh berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas pertanian gitu, untuk mengidentifikasi. Ya, mana-mana yang potensi kekeringan. Setelah itu usulkan di Kementan itu kan ada irigasi perpipaan, ada
1: baik.
2: Irigasi perpompaan.
1: Baik.
2: Nah, udah usulkan itu, kemudian langsung eksekusi.
1: Oke, Pak. Ada 5 poin tadi yang disampaikan Pak Dedi Nur Samsi. Saya langsung ke Pak Henry Saragi selaku Ketua Serikat Petani Indonesia. Baik. Sejauh ini apakah petani sudah mendapatkan informasi terkait dengan cuaca yang cukup untuk menentukan waktu tanam tadi nih, Pak Henry?
3: Terima kasih atas kesempatan ini ya dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini di mana terjadi El Nino ya, yang menurut laporan kita dapat itu sudah sesungguhnya terjadi mulai dari bulan di berbagai daerah beda-beda ya. Bahkan di NTT itu sudah mulai terjadi di bulan April.
1: Okay.
3: Ya. Kemudian juga di Tuban ya, Jawa ini sudah mulai dari bulan Juni, dan sebagaimana ramalan ini yang kita khawatirkan akan berlanjut sampai tahun 2027.
1: Yeah.
3: Jadi petani kita tentunya selain dari mendapat informasi dari BMKG dan dari pemerintah juga sudah memang pengalamannya, karena peristiwa-peristiwa ini kan selalu berulang.
1: Yeah.
3: Dan sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap apa yang ditanam. Dan karenanya menurut kita sesungguhnya produktivitas padinya itu bisa meningkat. Ya, bahkan dilaporkan dari yang 6,5 ton bisa menjadi 8 ton per hektarnya musim yang kekeringan ini. Tetapi yang sudah pasti adalah luas lahan yang ditanamin yang berkurang.
1: Luas lahan yang ditanami berkurang, iya.
3: Sekarang beralih ke tanaman jagung, ya, ada belewah, ya, dan juga buah-buahan lainnya ya, seperti melon, semangka, itu seperti daerah Tuban. Kemudian di daerah Bojonegoro dari pantauan kita, kacang hijau, kacang kedele, ya, juga sebagian jagung. Jadi problemnya sekarang ini adalah banyak sawah-sawah kita yang kekurangan air, ya, dan sulit mendapat air sehingga mereka mengalihkannya ke tanaman lain.
1: Oke.
3: Okay. Di luar dari padi, ya, bahkan sudah biasa menjadi petani kalau menghadapi musim-musim gini, mereka memilih tanaman di luar padi, ya, supaya berkurang ketergantungan memakai air.
1: Ya, ini artinya sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy sebelumnya, bahwa dari hasil mitigasi atau mapping tadi, sehingga apa yang diimplementasikan petani di lapangan yang juga dijelaskan oleh Pak Hendy Saragi. Selain air tadi, Pak, adakah persoalan lain, mungkin persoalan terbesar juga bagi petani ketika menghadapi kekeringan berkepanjangan? Akses kepada benih mungkin, kemudian akses dari irigasi suplementer tadi atau pasokan airnya sendiri, pengalamannya bagaimana ini, Pak?
3: Ya, pertama tentunya soal air tadi ya.
1: Ya.
3: Jadi memang ini bagaimana untuk kedepannya memang supaya terus waduk-waduk ya, cadangan-cadangan air kita ini dibangun, dan juga saluran-saluran irigasi ini harus disiapkan, terutama yang memang mau dicadangkan di situ adalah tanaman padi. Kemudian juga kalau bagi SPI kita sudah memang menggalakkan ya penanaman padi ini dan tanaman lainnya dengan apa yang kita sebut dengan model agroekologi.
1: Agroekologi.
3: Ya, okay. Secara nasional kita sudah kampanyekan ya tahun 2023 yang lalu ya, ketika musim kemarau kita percepat tanamnya ya. Di tahun 2003 di daerah Tuban yang kita sebut dengan kawasan daulat pangan, kita terapkan agroekologi supaya mengurangi pemakaian pupuk pestisida dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia ya, yang secara langsung ini akan membantu katakanlah tingkat kelembaban tanah ya, dan humus tanah ya, supaya ketika musim kemarau dia masih relatif bisa bertahan. Ini sudah kita laksanakan. Baik. Selain dari yang seperti yang disampaikan Pak Deddy tadi mengenai benih padi yang dipilih ya, selain dari benih yang sudah dianjurkan pemerintah, SPI membuat ada yang namanya benih SPI ya, yang tahan terhadap musim kemarau ini.
1: Baik.
3: Dan tentunya juga di beberapa tempat adanya ledakan hama ya, ini juga perlu perhatikan. Karenanya melalui pertanian agroekologi ini kita hama itu kita kendalikan supaya dia jangan resisten, ya.
1: Baik.
3: Kita buat dengan pertanian agroekologi, ya.
1: Ya.
3: Pengendaliannya dengan katakanlah pestisida alami.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Hamid Sangaji nih, Pak. Artinya dari dua penjelasan Pak Dedi dan Pak Henry Saragi tadi, El Nino ini menguji produksi pangan kita nih, Pak.
4: Ya.
1: Saat ini ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sih, Pak, diversifikasi konsumsi ini menjadi penting ketika kita menghadapi kondisi seperti saat ini. Kalau tadi dikatakan petani pun mengikuti dari suasana iklim, tidak hanya menanam padi tetapi menanam yang lainnya. Nah, sejauh mana konsumsi, diversifikasi konsumsi itu menjadi penting, Pak?
4: Siap. Ya, makasih Pak Henry, pemirsa Pro3 seluruh Indonesia. Tadi memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Prof dan Pak Henry bahwa dengan adanya perubahan iklim ini, itu sebenarnya memberikan ruang kepada petani atau masyarakat kita untuk memilih melakukan proses budidaya gitu ya. Dan pangan itu tidak hanya pada sumber karbohidrat tadi ada pilihan untuk sumber karbohidrat lain ya, misalnya tadi jagung dan umbi-umbian serta buah-buahan. Artinya konsepsi pangan untuk dikonsumsi sudah mulai diterapkan oleh masyarakat kita terhadap sebagai upaya untuk melihat kondisi iklim yang ada saat ini gitu ya. Jadi tadi ada pengalihan beberapa petani yang semula biasa nanam padi namun karena keterbatasan air sudah mulai memilih komoditas yang toleran ya. Yang toleran untuk bisa menjadi sumber pendapatan dan tentunya sumber konsumsi bagi masyarakat luas gitu ya. Artinya secara potensi kita juga memiliki beberagam komoditas yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya, baik dari sumber karbohidrat ya, jagung, umbi-umbian dan sebagainya gitu ya. Maupun potensi beberapa buah yang juga tersebar di semua wilayah Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi dengan adanya kondisi iklim hari ini ya, tentunya memberikan alternatif pilihan bagi para petani kita untuk menyediakan pangan bagi masyarakat kita gitu ya.
1: Oke. Bapak Nas juga mendorong Pak ya untuk pangan lokal seperti yang Bapak sampaikan tadi, jagung dan umbi-umbian lain sebagainya. Tetapi sejauh mana itu Pak penerimaannya Pak?
4: Ya, secara potensi kita memiliki ini dan secara budaya ini juga sudah diterapkan ya. Sudah diterapkan. Hari ini memang kita diperhadapkan oleh kebiasaan yang mulai terjalin ya, atas konsumsi utama adalah beras gitu ya. Namun hari ini dengan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat kita atau pemahaman serta pendapatan ya, ini juga merubah pola konsumsi yang biasanya mungkin tergantung sama beras, hari-hari ini juga sudah mulai teralihkan dengan memanfaatkan tadi sumber-sumber pangan lokal tadi ya. Yang lagi tren hari ini itu bagaimana rebusan itu menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh para masyarakat kita untuk beraktivitas pagi itu dengan sarapannya adalah rebusan.
1: Gitu ya.
4: Ini salah satu contoh konkret gitu ya. Nah, beberapa upaya pemerintah juga sudah mulai menerapkan bahwa di dalam keseharian aktivitas bersama, baik dalam rapat koordinasi dan sebagainya, itu juga bisa menjadi pilihan untuk menambah menu tadi tidak hanya pada sumber karbohidrat yang berasal dari sorghum tapi juga melalui pangan lokal gitu ya. Pangan lokal itu kan tidak hanya karbohidrat tapi juga sumber buah tadi dan sebagainya gitu. Termasuk sebenarnya di wilayah-wilayah kita itu juga masyarakat masih menganut ini gitu ya, cuma memang secara distribusi ini belum bisa merata untuk semua wilayah ya. Artinya hari ini kemudahan beras untuk bisa kita delivery ke semua wilayah memang masih menjadi pilihan utama. Dan kemudahan untuk mengakses beras dengan kebijakan pemerintah lah gitu ya, pendirian Bulog sebagai salah satu institusi yang mengurus ini, terus penyediaan sarana prasarana serta kemudahan memberikan ini kepada masyarakat itu memang masih di beras ya. Kalau demikian tadi tantangan kita untuk bisa memanfaatkan pangan lokal ini sebagai upaya untuk konsumsi keragaman pangan bagi masyarakat kita.
1: Nah, itu penting ya Pak ya. Sementara pangan lokal kita kan cukup beragam, cukup banyak. Seperti Bapak katakan tadi, ya mulai gaya hidup rebusan di pagi hari itu kita bisa lihat ya. Tapi tidak hanya air direbus kemudian diseduh kopi Pak ya. Tapi umumnya juga banyak di situ. Oke, Pak Deddy.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan dialog kita mengenai ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam bersama dengan tiga narasumber kami, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI, Bapak Deddy Nur Syamsi, kemudian Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Tebapanas, Bapak Hamid Sangaji, dan melalui aplikasi Zoom, Ketua Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragi. Baik, saya ke Pak Sangaji lagi, Pak. Saya masih penasaran tadi yang Bapak sampaikan tadi, masyarakat kita sudah sangat terbiasa untuk mengkonsumsi beras tadi. Artinya terbiasa itu sebagian orang bahkan bisa mengartikan ketergantungan. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi pangan lokal yang ada, apakah masyarakat kita saat ini memang sudah memiliki cukup pilihan pangan lokal yang mudah didapatkan, Pak?
4: Ya, betul. Ini memang tantangan ya, tantangan. Namun kalau kita cermati kondisi ketersediaan di beberapa pasar, terutama pasar-pasar tradisional, ini sangat tersedia ya, artinya. Keragaman daripada bahan pangan lokal tadi cukup tersedia. Mungkin nanti tantangan selanjutnya bagaimana menghadirkan ini di supermarket dan sebagainya, walaupun masih dalam skala-skala yang sangat cukup terbatas gitu ya. Artinya secara potensi lahan, secara upaya produksi, ini sudah ada di level masyarakat, tinggal bagaimana mendistribusikan itu sebagai salah satu sumber pangan yang harus, katakanlah kalau nanti konsepsi kita ke pemerataan gitu ya, pemerataan baik dari desa maupun sampai di kota gitu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Deddy Nur Syamsi, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI. Ada lima hal tadi yang Bapak sampaikan tadi, termasuk merubah pola tanam, kemudian memilih benih yang tahan di kekeringan. Iya. Tapi seberapa siap Pak petani menggunakan varietas yang lebih tahan kekeringan itu? Kemudian aksesnya pun bagaimana untuk bisa mendapatkan benih yang tahan kekeringan ini, Pak?
2: Saya pikir kalau untuk padi misalkan ya, Inpago, nah, itu sebetulnya Kementan melalui BRMP di setiap provinsi itu sebetulnya siap ya dengan benih induknya, bahkan sudah diperbanyak ya menjadi benih sebar. Dan benih sebar itu terutama terkait dengan El Nino itu merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menyiapkan benih yang relatif tahan kekeringan.
1: Okay.
2: Kemudian juga mungkin ada komoditas-komoditas lain ya, misalnya jagung, kemudian juga kedelai ya. Tentu ini juga menjadi antisipasi Kementan untuk menyiapkan kekeringan ini. Ini semuanya tergantung dari mapping yang pertama ya. Jadi mapping yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu menjadi dasar bagaimana menyiapkan sarana prasarana. Bagaimana menyiapkan teknologi, bagaimana menyiapkan pendampingan penyuluh ya langsung kepada petani. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini semuanya sudah berjalan dan sekarang saat ini sedang dieksekusi. Nah, eksekusinya saya pikir ini sudah banyak berjalan, misalnya ada irigasi perpipaan, ada irigasi perpompaan, bahkan sebetulnya BRMP sudah memberikan rekomendasi ya kepada para PPL agar disampaikan kepada para penyuluh bahwa saat ini efisiensi air ini menjadi krusial ya. Tetes demi tetes air sekarang ini sangat berharga. Kenapa? Langka. Dan oleh karena itu ya efisiensi air menjadi utama ya. Oleh karena itu yang pertama, irigasi terhadap tanaman kita harus efisien. Gunakan misalnya irigasi tetes ya, tidak lagi irigasi lep gitu kan yang digelontorin begitu saja yang banyak terbuang menguap atau menyerap ke bawah. Nah, sekarang menggunakan irigasi tetes agar lebih efisien. Kemudian yang kedua, juga kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Apa itu? Biochar. Ada juga kompos. Nah, kompos dan biochar itu dia bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lama. Ya, di Kupang. Ya, di Kupang itu bulan basahnya itu hanya Januari, hanya Februari gitu loh. Hanya dua bulan itu. Yang lain kering kerontang. Nah, pada saat hujan, kalau kita gunakan biocat, saya sudah mengalami itu, ya, dikombinasikan dengan kompos, ya, itu ternyata tanahnya itu di musim kemarau masih tetap lembab. Nah, dan itu bisa digunakan untuk musim kedua, yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali, gara-gara dia bisa menyimpan air. Okay. Nah, jadi sekali lagi, teknologi efisiensi air dan konservasi air di lahan pertanian kita, ya, itu menjadi faktor utama juga.
1: Efisiensi air, konservasi air. Tuh. Baik. Kita undang Anda pendengar untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini, Ketahanan Pangan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Alam. 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Baik, Pak Dedi, efisiensi air, konservasi air. Apakah metode itu bisa digunakan secara luas, Pak, di daerah lainnya?
2: Oh, bisa. Sangat-sangat bisa, ya. Okay. Jadi misalkan tadi irigasi teres. Nah, ini terutama mungkin untuk komoditas yang relatif ekonomi tinggi, ya. Misalkan buah-buahan, ya. Atau misalnya jagung, kedelai juga bisa menggunakan irigasi teres. Nah, kalau misalnya sawah, gunakan tadi irigasi yang intermittent.
1: Oh.
2: Jadi tidak harus digenangi, gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah, yeah. Sawah itu cukup digenangi 2 minggu saja. Setelah itu keringkan, kemudian digenangi lagi, maksudnya itu untuk menghilangkan gulma, ya, dan untuk membuat reaksi kimianya bagus, ketersediaan airnya meningkat. Nah, kalau di komoditas lain, irigasi tetes. Nah, selain itu, ya itu tadi, konservasi air, menurut saya di lokasi manapun petani bisa bikin biocat itu arang, ya. Apalagi arangnya nanti kan ada abunya. Nah, abu itu kaliumnya tinggi, dia kalsium juga tinggi. Itu selain arang

0: yang harus ditanggung oleh petani, Pak?
1: Ya, jadi sebelum ke sana ya, saya mau melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Sangaji tadi.
0: Oke.
1: Karenanya dalam menghadapi perubahan iklim ini, kita harus memang kembali lagi mendudukkan tentang pangan nasional kita ini, supaya jangan tergantung ke satu jenis makanan saja, dalam hal ini adalah beras.
0: Ya, ya.
1: Karena sesungguhnya Indonesia yang luas ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan ini, masyarakatnya sendiri pun sudah mengenal bahan makanan itu yang beragam, ya. Hanya saja pemerintah saja yang sejak katakan tahun 70-an mendorong ini menjadi makanannya hanya tergantung beras. Sebagaimana kita tahu ya, dalam istilah Jawa itu ada ya yang namanya pala gumantung, ya, yaitu jenis pisang-pisangan, yeah, alpukat, ya, yeah, itu kan menjadi bahan makan pokok utama seperti yeah di Latin Amerika sana. Kemudian pala kependem, ya, itu untuk umbi-umbian. Venezuela itu negaranya makan ubi, yeah, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan pala kirna, okay, kemudian tentunya pala wija, ya, selain padi sama yang pala kesimpar, ya, pohon-pohon yang menjalar, dan sangat banyak sekali.
0: Artinya didorong untuk ke sana, Pak, ya, silakan.
1: Iya, belum lagi yang dalam bentuk tanaman palma. Palma ya, ini maksudnya keluarga kelapa, ya, kelapa,
0: ya,
1: seperti katakanlah sagu, bahkan pohon enau.
0: Ya,
1: itu di Jawa Barat, tempat Pak Deddy ini, mie itu kan terkenal ya dari pohon enau, dari pohon enau, ya, gitu. Jadi ini saya pikir yang perlu kita dorong, karena tanaman-tanaman ini semuanya justru menurut kita hemat dan air, dan juga bisa menyimpan air, gitu. Itu. Nah, itu saya pikir yang harus kita dorong saat ini. Karenanya kalau di daerah-daerah yang memang punya kebudayaan makanan itu dan okay potensi itu, nggak usah kita dorong sebenarnya untuk tanaman padi.
0: Baik.
1: Nah, kalau pertanyaannya berapa besar kerugiannya, ya sangat besar sekali. Ya, ketika sekarang ini kalau menghadapi perubahan cuaca seperti ini, dan karenanya petani katakanlah mengantisipasinya tidak mau menanam nanam padi, ya, kalau di daerah-daerah yang dia tahu itu akan kesulitan air.
0: Baik.
1: Ataupun akan menghadapi katakanlah perubahan cuaca ini akan ada hama yang begitu banyak untuk tertentu, ya, itu jadi mereka tidak mau tanam.
0: Oke.
1: Okay. Dalam hal itu, nah, inilah yang saya pikir yang akan menyebabkan menurunnya produksi secara nasional, ya, bukan produksi per hektarnya,
0: secara nasional.
1: Karena dari lapangan, okay, ternyata di musim kemarau ini produksi berasnya naik rata-rata per hektarnya, gitu. Tapi ya, luas ya lahannya yang berkurang, gitu.
0: Baik.
1: Dan asuransi-asuransi yang diberikan kepada petani itu, ya, sampai hari ini belum berjalan, ya. Kita lihat, ya, kalaupun ada, ya mungkin sangat terbatas sekali.
0: Oke, okay, ya, sebelum kesana saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Henry Saragi, ya, yaitu mendorong agar masyarakat tidak bergantung pada beras. Apalagi sekarang 5,1 juta ton ini jangan dikatakan, wah, tenang dong, amanlah kita untuk berapa waktu ke depan ini. Nah, seingat saya ini, Pak Sangaji, ada Perpres, ya, Pak, ya, nomor 81 tahun 2024 yang mendorong diversifikasi berbasis, betul, potensi lokal. Nah, perubahan yang sudah terlihat apa, Pak, dari Perpres itu? Sementara harapan petani tadi juga sudah mengimplementasikannya, masyarakat pun sudah mulai mencoba kembali untuk melakukan konsumsi pangan lokal itu sendiri. Dan mengukur keberhasilannya juga seperti apa ini, Pak Sangaji?
2: Siap, betul. Memang salah satu amanat Perpres itu, kami Badan Pangan diminta untuk bisa menyusun semacam rencana kerja, ya, rencana kerja baik dari tingkat provinsi maupun sampai tingkat kabupaten. Dan hari-hari ini kami lagi membahas intensif dengan teman-teman di Bappenas ya, di Bappenas sebagai penanggung jawab perencanaan program dan kegiatan.

0: yeah. serta teman-teman di Kemendagri, karena ini apa berhubungan dengan pemerintah daerah itu harus selalu dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan dari sini nanti kita bisa rancang rencana aksi daripada masing-masing provinsi dan kabupaten tersebut untuk melakukan rencana aksi yang bisa kita ukur setiap tahunnya gitu ya. Namun demikian memang secara implementasi tadi dari periode sebelumnya memang juga sudah menyampaikan beberapa arahan instruksi kepada semua pemerintah daerah, dan hari-hari ini memang secara lokal di instansi pemerintahan sudah mulai menerapkan pola konsumsi keanekaragaman ini di berbagai pertemuan-pertemuan resmi ya, masuk di beberapa hotel dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini semakin masif bisa kita lakukan, termasuk tadi para dukungan dari Serikat Tani. Serikat Tani ya Pak Saragi ya, untuk bisa mensosialisasikan ini kembali, dan tentunya memang butuh komitmen bersama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pelaku usaha dan masyarakat gitu ya. Sehingga konsepsi ini benar-benar membangkitkan kembali budaya ya, budaya yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita gitu ya. Untuk bisa menjadi bagian dari pemasyarakatan konsumsi. Nah, hari-hari ini juga sedang kami lakukan upaya kerjasama dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Bagaimana ini bisa menjadi bagian daripada kurikulum Bapak. Ini bagian dari kurikulum, sehingga mulai dari anak sekolah kita sudah mulai mengingatkan, atau kalau bisa menjadi semacam muatan lokal yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan.
1: Lagi, ya. Dan harapannya kan begini Pak, hal ini tidak sekedar menjadi sebuah promosi nasional, tetapi betul-betul dikonsumsi Pak.
0: Siap.
1: Dan bicara lagi harga Pak, keterjangkauan. Kalau ikut gaya hidup, ada label gaya hidup, khawatirnya itu mahal ini. Gimana nih Mas Angaji?
0: Ini sebenarnya momen yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita sebenarnya gitu, Pak. Artinya biasa kalau menjadi tren itu harganya akan mulai main di tingkat pasaran ya. Nah, mudah-mudahan kalau secara masif ini bisa kita pastikan dari sisi produksi dan tentunya dari sisi konsumsi, bisa saja ke depan nanti sama kayak beras, apakah perlu nanti kita atur harga eceran tertingginya gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kebijakan yang akan kita berlakukan oleh pemerintah, dan tentunya bisa menjadi pegangan bagi semua stakeholder gitu ya.
1: Baik. Sisa waktu kita, saya ingin menyampaikan, mengajukan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Deddy, Pak Henry, juga Pak Hamid ya. Ke Pak Deddy Nur Syamsi terlebih dahulu ini Pak. Jadi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, yang juga Bapak jelaskan tadi, apa ukuran keberhasilan mitigasi pertanian tahun ini seharusnya dilihat dari sisi mananya ini Pak, kalau begitu?
2: Bagaimana pengaruhnya terhadap produksi ya secara nasional. Nah itu barangkali ukuran yang paling clear kalau menurut saya. Tentu dari segi potensi, bagaimanapun juga namanya El Nino, itu berpotensi menurunkan produksi ya. Tadi Bang Saragi tadi sudah menjelaskan secara rinci. Namun demikian kita lihat ya, antisipasi baik dalam bentuk adaptasi maupun mitigasi dari Kementerian Pertanian menurut saya sekarang ini wah luar biasa, bahkan bisa dikatakan jor-joran ini.
1: Tapi ketahanan pangan itu memang ukurannya produksi Pak?
2: Kalau dari ulu ya tentu saja itu dulu ya, dari segi produksi dulu ya. Baru ngomong di ulu ya, tentu nanti ada keterjangkauan harga dan sebagainya. Kita mungkin dari pertanian itu di produksi ya, dari ketersediaan daripada pangan. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya sih, saya tetap optimis ya, meskipun sekarang kita El Nino, saya pikir tidak akan terganggu ketahanan pangan kita karena antisipasi dari Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran, bahkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga, ini menurut saya luar biasa ya. Bahkan ini FAO memprediksi, ini saya juga surprise ya. FAO bilang ini produksi beras nasional kita itu tahun ini naik menjadi 38,5 begitu kan, juta ton, luar biasa kan. Artinya tahun ini ya, tahun lalu kita hasilnya kan sekitar 34,6. Sekitar 0,6 ya. Nah, sekarang 38. Jadi 4 juta ton naik ini. Padahal kita El Nino ini. El Nino-nya bahkan ada orang bilang Godzilla begitu kan. Ini menurut saya apresiasi dari FAO kepada kita, bagaimana upaya-upaya antisipasi kita semua ya, termasuk upaya-upaya adaptasi dan mitigasi seperti yang saya jelaskan tadi. Okay. Jadi demikian Pak. Kalau saya optimis.
1: Oke, okay. Saya ke Pak Henry. Dari seluruh persoalan tersebut Pak, termasuk yang Bapak sampaikan tadi, efektivitas asuransi ini, apa satu hal yang paling perlu segera untuk dilakukan, dirasakan oleh petani untuk optimalisasinya tentu Pak, silakan.
3: Kita pikir yang penting cepat sekarang ini adalah soal pengadaan sarana air ini, ya, baik itu katakanlah dengan terus memperbaiki saluran-saluran irigasi yang ada maupun mesin-mesin ya untuk pompa air ya untuk petani ya, karena baik itu untuk tanaman padi maupun yang tanaman palawija yang lainnya ya tetap saja perlu air ya walaupun kadarnya lebih rendah. Jadi ini yang penting kita antisipasi, apalagi ya kalau ramalannya ini musim kemarau ini katanya berlanjut sampai dengan tahun 2027 kan itu. Dan saya pikir juga soal tadi pangan alternatif tadi, ya kita memang tidak berhenti makan nasi, tetapi kalau dia berkurang misalnya konsumsi beras kita 20% saja itu kan signifikan. Baik. Ya. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya makan nasi 2/3 piring,
1: baik Pak.
3: Ya, sekarang dari yang sebelumnya 1 piring itu kan signifikan ya kalau kita
1: okay.
3: makan penggantinya dengan tambahannya pisang, ubi, talas maupun sagu dan sebagainya.
1: Ya.
3: Dan itu kan kalau ditanam kan cepat ya.
1: Baik.
3: Untuk yang tanaman-tanaman umbi-umbian tadi ya, kalau pisang mungkin perlu setahun, tapi kalau umbi-umbian
1: lebih
3: kan
1: cepat lagi. Oke.
3: Okay. Cukup 3 bulan 4 bulan sudah bisa beberapa dipanen.
1: Iya. Singkat saja Pak Hamid Sangaji, target apa yang ingin dicapai Bapak Nas kalau begitu dalam diversifikasi konsumsi pangan lokal ini Pak?
0: Siap. Mungkin kenyang tidak harus nasi ya.
2: Kenyang ubi juga boleh.
1: Nasi, ya. Ya. Enak tidak harus manis begitu Pak ya.
0: Kita punya alternatif tadi potensi-potensi pangan lokal yang sudah terbiasa di masyarakat dan ini insya Allah kita ingin bangkitkan kembali sebagai pelengkap lah. Pelengkap sepiring nasi kan gitu ya. Terus mungkin kalau bisa nasinya tadi tidak harus sepiring gunung ya gitu ya Pak Prof ya. Tapi bagaimana kalau bisa ya sepertiga lah nanti kita barengi dengan lauknya gitu ya, sayurnya, dan mungkin jangan lupa juga makan buah dan sayur kan gitu ya. Artinya tantangan kita ke depan bagaimana menghadirkan pola konsumsi ini secara berimbang tadi untuk bisa mewujudkan generasi kita ya, generasi emas di tahun-tahun 2045 ya. Dari pola konsumsi ya juga mungkin tadi dari sepiring tadi bisa memberikan keseimbangan untuk menu-menu kita lah gitu ya.
1: Baik Pak Hamid, terima kasih banyak. Pak Dedi Nur Syamsi, terima kasih. Pak Henry Saragi, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami dan mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu harapan kita adalah ketahanan pangan nasional ini menjadi satu hal yang betul-betul terwujud dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya dan nanti kita akan bertemu dengan tema berikutnya atau tema lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih.
4: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: pendengar memasuki kategori El Nino Super. Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah waspadai tingginya potensi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Sudah masuk dalam kategori Super El Nino.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bari di Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lorelindu Bari di Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak Dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla.
1: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat, sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk, dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan, karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
2: Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah ini untuk dapat melakukan pencegahan dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
3: Himbauan Bapak Gubernur pada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, mari kita sama-sama menjaga kondisi daerah kita, karena memang kita tidak bisa menghindar ketika El Nino Godzilla ini sudah melanda. Paling tidak kita menjaga untuk tidak membakar lahan, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang yang akan mudah memicu kebakaran. Dan
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menambahkan, guna memperkuat pelaporan dan respon terhadap kejadian bencana di daerah ini, masyarakat Sulawesi Tengah dapat menyampaikan melalui Sistem Informasi Tanggap Bencana atau SIGANA. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Haidani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar Pro3, kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 72 ribu lebih hingga pekan ke-33 di tahun ini, dengan Kota Palangkaraya menjadi penyumbang tertinggi sebanyak sekitar 16 ribu lebih kasus. Di saat yang sama, karhutla masih terjadi di Palangkaraya dengan 268 kejadian, 261,41 hektar lahan terbakar hingga 19 Agustus lalu. Pemerintah telah menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen di puskesmas, tetapi masih perlu dipastikan seberapa siap pelayanan kesehatan menghadapi dampak asap yang berlanjut. Seperti apakah penanganan kasus ISPA di Palangkaraya dan sejauh mana fasilitas kesehatan siap menghadapi kondisi tersebut? Siang ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ridwan.
3: Wawancara Pro3.
4: Kami ikut prihatin Pak ya, dengan peristiwa kabut asap di sana dan juga kasus ISPA yang sudah mencapai 16 ribu lebih khusus di Kota Palangkaraya. Kondisi terkini atau terakhir yang terpantau bagaimana Pak?
5: Ya, terima kasih. Jadi hari ini, hari Senin, kelihatannya tepatnya di Dinas Kesehatan terpantau kabut asap agak kurang karena ada angin. Ya, asap kelihatan kurang seperti itu.
4: Oke, seberapa besar sih Pak peningkatan kasus itu terjadi setelah kualitas udara yang memburuk ini Pak?
5: Jadi sebetulnya kasus ISPA itu tidak begitu meningkat, cuma kadang turun naik dan turun naik seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi di lapangan.
4: Tapi kan angka kasus itu diperoleh setelah adanya pemeriksaan kan Pak?
5: Iya, jadi misalkan jadi kasus itu bisa kita lihat setelah misalkan hari ini baru bisa terbaca sekitar jam 4 sore lah.
4: Okay.
5: Jadi kasus yang dikumpulkan kumulatif dari kunjungan di puskesmas yang ada tersebar di Kota Palangkaraya.
4: Iya, iya. Untuk memastikan kasus itu tidak meningkat itu melalui metode seperti apa, kalau begitu Pak Ridwan?
5: Ya, jadi pasien-pasien yang berkunjung di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu, itu yang kita rekap, kita kumpulkan, dan kemudian kita laporkan ke pemerintah provinsi melalui aplikasinya, seperti itu.
4: Artinya data itu didapatkan ketika masyarakat atau pasien mendatangi fasilitas kesehatan, Pak?
5: Iya, seperti itu. Jadi data itu didapat setelah pasien mendatangi fasilitas kesehatan tadi.
4: Iya. Langkah tracing tidak ada, Pak, yang dilakukan?
5: Tidak ada sementara, ya.
4: Jadi menunggu mereka atau masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan ya, inilah angka yang didapatkan.
5: Iya, seperti itu.
4: Oke. Kalau memang naik turun, Pak, angka 16 ribu itu tercatat sejak kapan, kalau begitu, Pak?
5: Betul, mungkin perlu kami koreksi. Koreksi, jadi data yang kami sampaikan dari bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus sampai dengan kemarin.
4: Okay.
5: Itu sebetulnya 6.000 lebih, bukan 16.000 sebetulnya. Mungkin ada kekeliruan atau 16.000 itu dari bulan Januari sampai dengan Agustus seperti itu.
4: Oke, okay. Jadi terhitungnya kalau dari Juni sampai dengan Agustus itu 6.000.
5: 6.000-an.
4: Tapi
5: ya.
4: Kalau dari Januari sampai dengan Agustus 16.000, Pak.
5: Iya, seperti itu. 16 ribuan.
4: Nah, kenapa perbedaan pencatatan 6.000 kasus dengan 16.000 kasus ini, Pak?
5: Nah, kalau 6.000 itu direkapnya dari bulan Juni sekian ribu, bulan Juli sekian, dan bulan Agustus sampai kemarin dikalkulasikan sehingga dapat 6.000 sekian. Nah, kalau 16.000 sekian itu laporan kumulatif dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Agustus.
4: Oke.
5: Terdapatlah kumulatifnya 16.000 sekian.
4: Ya, jadi artinya Kota Palangkaraya mencatat terhitung dari Juni, Pak ya, berarti ya?
5: Ya, kalau dari Juni ada sekitar 6.000 sekian.
4: Ya, kalau dari Juni saja, Pak, 6.000 sekian dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, apakah memang masih cukup tinggi angka itu?
5: Berimbang sih Pak, berimbang. Jadi tidak begitu. Jadi kenaikan ISPA, kasus ISPA di Kota Palangkaraya sebetulnya tidak begitu naik tinggi, tidak. Mm-hmm. Jadi kelihatannya stabil. Jadi misalnya hari kemarin misalnya ada 137 kasus, hari sebelumnya ada 141, terus hari sebelumnya ada 170, jadi turun naik gitu.
4: Oke, tapi artinya tiap hari ada data masuk ya Pak ya?
5: Ya ada, tiap hari wajib Pak. Jadi kalau selama masa kahut lah, teman-teman semua puskesmas, 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu wajib menyampaikan jam 3 sore laporan itu masuk di Dinas Kesehatan.
4: Oke. Dari 11 puskesmas yang Bapak sebutkan tadi, puskesmas mana ini Pak? Yang paling banyak mendapatkan atau masuk dari laporan kasus ISPA-nya ini?
5: Ya, jadi ada dua kecamatan. Kebetulan kecamatan itu wilayah kerjanya luas, jumlah penduduknya kecamatan Jekan Raya dan kecamatan Pahandut. Karena alasannya jumlah penduduknya lebih banyak, kemudian luas wilayahnya juga besar.
4: Okay.
5: Sehingga kasus ISPA besar juga di dua kecamatan tersebut.
4: Ya, tetapi apakah dari 6.000 kasus tadi Pak, sejak bulan Juni sampai dengan saat ini, kasus-kasus ISPA yang terdata itu memang sebagian besar terdampak dari kabut asap karhutlah?
5: Kalau dilihat dari tren yang kami analisis, jadi salah satu penyebab karhutlah, asap dari karhut itu salah satu penyebab sehingga adanya peningkatan kasus ISPA.
4: Oke, artinya sampai 100 data tiap hari puskesmas melaporkan itu memang penyebab utamanya sebagian besar dari karhutlah Pak?
5: Iya, salah satunya.
4: Ya. Oke, kalau yang lainnya dari mana itu Pak?
5: Kalau lainnya itu biasa kan ISPA itu kan tidak mungkin tidak ada kasusnya di lapangan. Tidak karhutlah pun penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan itu pasti ada kan.
4: Yeah,
5: tapi trennya biasanya 70-80 per bulan seperti itu.
4: Oke. Okay. Bukan tidak mungkin ini Pak, yang tidak dilaporkan atau yang tidak tercatat dari puskesmas itu juga seberapa besar?
5: Nah, kami puskesmas itu punya wilayah kerja. Wilayah kerja itu terdiri dari ada bidan praktek, misalkan ada dokter praktek, mereka menyampaikan kasus ISPA laporannya ke Dinas Kesehatan. Jadi untuk saat ini yang kami pantau, karena puskesmas bertanggung jawab terhadap wilayah kerja, mereka wajib untuk memastikan kunjungan pasien ke klinik, kunjungan pasien ke praktek mereka wajib menyampaikan, sehingga data-data itu data yang memang di lapangan yang kami dapatkan.
4: Iya. Siapa kelompok masyarakat di antara kasus ISPA yang paling rentan ini, Pak?
5: Nah, kalau dari tren kasus yang kami lihat, jadi berimbang, ada 0 sampai 59 bulan. Kemudian ada anak remaja, kemudian lansia. Jadi berimbang, bisa anak itu 35 kasus, bisa lansia 25 kasus, bisa yang anak dewasa juga 40-an. Jadi kasusnya berimbang. Jadi tidak fokus di satu
4: kelompok masyarakat tertentu, begitu.
5: Iya.
4: Oke. obat-obatan dan juga mungkin tenaga kesehatan bagaimana Pak di masing-masing puskesmas yang ada ini?
5: Oke, jadi karena ini kejadian ini bukan hanya tahun ini, tahu kejadian ini sudah berulang. Jadi kami jauh-jauh hari sudah merencanakan baik tenaganya, sumber daya manusia, medis, tenaga medis, nakes lain kita sudah petakan. Kemudian obat-obatnya juga kita petakan. Okay. Dan sarana dan prasarannya juga kita siapkan. Karena ini kejadian ini kan udah beberapa kali kejadian. Jadi kami lebih punya pengalaman.
4: Dari kasus-kasus atau pasien-pasien yang teridentifikasi ISPA ini Pak, bukan tidak mungkin ada yang memang diharuskan dirujuk ke rumah sakit lain. Nah itu bagaimana Pak mekanismenya? Kesiapannya juga?
5: Jadi di Kota Palangkaraya yang kami pantau, jadi kasus-kasus yang datang berobat masih kasus-kasus ISPA ringan. Artinya cukup dengan berobat di puskesmas bisa kita selesaikan. Nah, bagi kasus-kasus tertentu yang punya riwayat penyerta lain seperti penyakit asma, itu kan kalau dia kambuh sesak. Nah, biasanya kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, terus kemudian kebetulan kalau ISPA yang datang kondisinya sesak, kami juga menyiapkan ada 11 puskesmas ruang oksigen.
4: Ada ruang oksigen berarti Pak ya, disiapkan ya?
5: Iya, di Kota Palangkaraya kami, dinas pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 puskesmas siap dengan ruangan oksigen.
4: Oke, baik, pesan untuk masyarakat khususnya di Palangkaraya Pak menghadapi kabut asap yang sedemikian ini, apa yang bisa Bapak sampaikan?
5: Oke, jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di dalam rumah, artinya kecuali itu hal-hal yang prinsip. Yang kedua, kalaupun keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang ketiga, tetap makan minum banyak mengandung protein dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang keempat, jika mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan. Ada 11 puskesmas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang siap membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, sesak, di plus sesak, untuk sesegera mungkin pemerintah kota menyiapkan 11 puskesmas dengan fasilitas ruang oksigen.
4: Baik, Pak Ridwan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
3: Pro 3.
6: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
7: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Catatan Peristiwa.
8: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
9: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut fenomena El Nino bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya kekeringan di Indonesia, tetapi juga sejumlah faktor di atmosfer. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni mengatakan El Nino kuat tidak otomatis membuat wilayah Indonesia mengalami kekeringan dengan tingkat dan durasi tertentu. Menurutnya, kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi dinamika atmosfer, mulai dari skala global hingga lokal serta suhu di sekitaran perairan Indonesia. Saat ini El Nino Indonesia memasuki kategori yang sangat kuat, di mana Faisal memperkirakan bahwa dampak fenomena ini akan berkurang ketika memasuki pertengahan bulan Oktober. Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Bapak Ardasena Sopaheluakan.
3: Wawancara Pro 3.
9: Bicara soal puncak kemarau, sebenarnya kita sudah dalam posisi apa sih, Pak? Sudah dalam posisi yang sangat kuat atau sudah melewati fase itu, Pak?
10: Ya, terima kasih. Saat ini kita memang sedang berada di puncak musim kemarau ya. Puncak musim kemarau itu ya bulan Agustus kemarin yang baru saja berlalu dan juga bulan September yang segera kita jalani ini. Jadi kedua bulan itu merupakan ya puncak dari musim kemarau tahun ini ya, Mbak Safira.
9: Oke, jadi kita sudah melalui ya dari puncak kemarau di tahun ini,
10: kita
9: Pak?
10: Kita sudah melalui.
9: Baik, nah dampak dari kemarau ini kan pasti akan banyak sekali, termasuk kekeringan. Bagaimana kemudian BMKG membaca kondisi kekeringan yang terjadi di Indonesia saat ini, Pak Sena?
10: Ya, seperti yang sudah kami prediksikan sebenarnya semenjak awal tahun ini, sekitar bulan Februari dan Maret kami melakukan rilis untuk perakhiran musim kemarau ini. Jadi musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani ya, jadi puncaknya ini masih kita jalani. Itu kita musim kemaraunya lebih panjang dari musim kemarau yang biasa kita jalani dan juga lebih kering. Ya, dua karakteristik itu kita alami dan kita lihat apa kejadiannya maupun juga dampak turunannya ya.
9: Termasuk kekeringan ya. Tapi Kepala BMKG kemarin juga menyebut ya kalau El Nino ini bukan satu-satunya faktor penyebab kekeringan. Mungkin Pak Sena juga bisa jelaskan ya faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kondisi kekeringan di Indonesia.
10: Jadi untuk tahun 2026 ini kita sudah mengalami musim kemarau dulu sebelum El Nino tersebut terjadi dan juga dampaknya menyusul kemudian. Jadi faktor utamanya sebenarnya musim kemarau dengan masuknya angin monsun Australia dari arah tenggara Indonesia itu membawa kondisi masa udara yang kering biasanya sehingga hujan kita itu khususnya di selatan Katulistiwa itu berkurang atau terdorong ke arah utara ya gitu. Jadi itu merupakan faktor yang utama. Lalu kemudian faktor kedua, di tahun ini kita diperkuat kondisi keringnya karena fenomena El Nino yang terjadi di Pasifik itu berpengaruh terhadap peluang pembentukan awan-awan yang ditekan. Jadi kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan juga lebih kering.
9: Tapi apakah semua wilayah juga terdampak, Pak Sena? Apakah hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang terdampak dari adanya kemarau dan juga El Nino ya saat ini?
10: Khususnya untuk wilayah Indonesia yang di selatan Katulistiwa itu terdampak sangat signifikan ya. Jadi keseluruhan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, lalu keseluruhan Pulau Kalimantan bagian selatan Katulistiwa, kemudian pula Pulau Sumatera bagian selatan Katulistiwa, keseluruhan Sulawesi bagian besar Maluku dan Papua saat ini sedang merasakan dampak dari musim kemarau tersebut. Namun ada juga daerah yang tidak terdampak, yaitu seperti daerah di sekitar Sumatera Utara dan juga Aceh dan juga Sumatera Barat. Dari barat, dari Pulau Sumatera itu tidak terpengaruh oleh kondisi kering yang saat ini dialami mayoritas wilayah Indonesia.
9: Iya. Di tengah kondisi ini, sebenarnya seberapa besar sih potensi peningkatan risiko karhutla juga ya? Saat ini kan juga masih terjadi di Indonesia ya, Pak Sena?
10: Ya, karhutla kita melihat sekarang kan sedang terjadi di banyak tempat. BMKG memonitor kondisi kualitas udaranya tidak baik ya. Ada banyak daerah yang kondisi polutannya itu sangat tidak sehat dan bahkan sampai ke level berbahaya. Dan di kondisi kemarau yang masih berlangsung tentunya ini perlu kita tekan ya, perlu kita waspadai karena kondisi kering ini masih akan berlangsung hingga paling tidak pertengahan bulan Oktober tahun 2026 ini.
9: Kira-kira perkiraannya masih sampai dengan pertengahan Oktober ya, Pak Sena, untuk cuaca yang masih kemarau kering?
10: Betul, tapi juga tidak serta-merta. Lalu seluruhan Indonesia hujan mulai pertengahan Oktober tersebut. Jadi pertengahan Oktober itu mulai hujan dari sisi barat wilayah Indonesia, jadi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, lalu menyusul Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya ke arah timur itu secara gradual. Dan wilayah Indonesia yang di timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur itu masuk musim kemaraunya belakangan. Untuk wilayah Kalimantan Barat itu lebih duluan, jadi Oktober awal itu sudah ada hujan ya, untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu menyusul kemudian mirip-mirip dengan Pulau Jawa di sekitar bulan Oktober dan November itu baru relief kondisi
9: secara tidak menyeluruh secara serentak gitu ya, tapi ada fase-fasenya tersendiri. Nah, untuk khusus di wilayah yang saat ini mengalami karhutla nih, Pak Sena, ada tidak operasi modifikasi cuaca yang sudah dilakukan? Kalau iya, sudah berapa kali dilakukan untuk mendukungnya penanganan di sana?
10: Ya, sudah cukup banyak ya, tapi sekarang kondisinya atmosfernya kering sekali, jadi kondisi tersebut benar-benar cukup berat.
9: Itu ya, menjadi salah satu faktor keberhasilan dari adanya OMC ya, Pak Sena, di sana.
10: Betul, karena OMC ini kan sebenarnya hanya rain enhancement ya.
9: Iya.
10: Jadi, kalau tidak ada awannya ya tidak bisa dilakukan penyemaian juga.
9: Tapi tentu masyarakat di sana mungkin berharap turunnya hujan, atau mungkin dengan adanya OMC ini bisa mengubah cuaca sesuka hati gitu ya, Pak Sena ya, bisa dilakukan secara instan. Atau perspektif-perspektif masyarakat lainnya juga menantikan hujan. Ini bagaimana kemudian BMKG meluruskan ya pemahaman dari masyarakat kalau OMC ini tidak bisa dilakukan secara apa ya, secara langsung, perlu ada perhitungan-perhitungan juga ya, Pak Sena?
10: Ya, jadi kalau memang tidak ada awan yang terbentuk, itu memang tidak bisa disemai. Jadi sebenarnya kondisi yang seperti sekarang kita hadapi kan pernah kita alami sebelumnya ya, tahun 2023, tahun 2015, tahun 1997. Dan dari pelajaran-pelajaran tersebut, seharusnya kita juga belajar untuk mengantisipasi ke kondisi kekeringan berikutnya yang pasti juga akan terjadi. Terus bagaimana supaya kebakaran dan asap itu tidak terjadi, karena kalau mengharapkan hujan dari kondisi atmosfer yang kering itu juga tentunya sangat sulit.
9: Gitu. Yeah. Oke, kembali lagi ke kekeringan tadi Pak Sena, apakah sudah terlihat ya perubahan pola musim ataupun pergeseran intensitas dari kemarau di beberapa wilayah di Indonesia saat ini?
10: Kalau sebagai dampak perubahan iklim jangka panjang tentu ada variasinya, tapi khusus untuk yang terjadi tahun ini memang kita sudah saksikan dan juga sudah kita prediksikan memang tahun ini masuk musim kemaraunya lebih awal dan juga nanti selesainya lebih mundur gitu, sehingga musim kemarau kita lebih panjang gitu. Dan juga lebih kering.
9: Nah, tapi masyarakat bisa mengetahui tidak tanda-tanda ya yang biasanya menjadi indikator kalau wilayahnya ini sudah masuk ke fase kekeringan ekstrim atau justru ini sudah masuk ke peralihan, Pak?
10: Sebenarnya dengan tidak pernah terjadinya hujan ini kan adalah fase awal dari kekeringan yang berikutnya terjadi dampak turunannya. Ketika sudah tidak hujan cukup lama, maka kita melihat juga secara gradual itu tinggi air laut atau tinggi air sungai ya. Itu juga secara gradual itu berkurang sehingga di beberapa tempat juga bahkan kering sama sekali. Lalu dilanjutkan juga dengan kekeringan di secara pertanian ya, kita melihat di apa kelembaban dari air tanah itu semakin menurun, semakin kering, dan juga barangkali berlanjut ke keringan sosioekonomi di mana di beberapa daerah barangkali itu sudah mengganggu suplai air bersih dan sebagainya untuk masyarakat.
9: Oke, nah nanti setelah puncak kemarau ada tidak potensi resiko lanjutan lainnya, mungkin seperti hujan ekstrim ataupun cuaca-cuaca lainnya, Pak Sena?
10: Biasa kita menghadapi musim hujan dimulai November, Desember, Januari, hingga Maret. Itu kita sebenarnya diberikan banyak hujan ya gitu. Dan hujannya tidak hanya banyak tetapi juga sering terjadi dalam intensitas yang cukup ekstrim. Sebenarnya dua sisi dari mata uang kejadian iklim ini, kekeringan panjang yang sekarang kita sedang hadapi, maupun juga hujan yang berlimpah tadi, itu sebenarnya harus kita pandang dan kita olah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Gitu. Jadi ketika nanti hujan kita banyak ya, itu harus kita kelola, kita simpan dengan baik di permukaan atau dimasukkan ke tanah gitu ya, dengan meningkatkan ketutupan hijau di daerah aliran sungai, sehingga kita bisa berketahanan menghadapi keringan yang kedepannya pasti akan berulang lagi.
9: Betul, lahan untuk menyerap air ya, sehingga tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan kedepannya. Nah, kemudian ada tidak kanal informasi ataupun peringatan-peringatan dini yang bisa diakses oleh masyarakat kalau misalnya nanti akan terjadi potensi-potensi cuaca ekstrim tadi, Pak?
10: Masyarakat tetap mengakses aplikasi info BMKG yang bisa diinstal dari App Store. Maupun juga sekarang kami ada layanan berbasis geolokasi termasuk ke SMS untuk masyarakat di sekitar yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Ada juga informasi di website maupun juga melalui banyak sosial media yang BMKG seperti Instagram dan juga Twitter.
9: Oke, ada tidak rekomendasi yang dilakukan dari BMKG untuk pemerintah daerah ya dan juga masyarakat pastinya untuk lebih siap lagi menghadapi dinamika iklim yang terjadi saat ini, Pak?
10: Sebenarnya kondisi iklim di Indonesia dengan karakteristik tropisnya kan sebenarnya kita diberikan sistem yang lebih kita harus pindah-pindah mengenai kondisi ketika kita banyak hujan dan juga kita kering gitu. Untuk banyak-banyaknya keunggulan kita. Jadi rekomendasi sektoral baik itu untuk sumber daya air, untuk pertanian, untuk kehutanan, untuk kesehatan dan sebagainya sebenarnya stakeholder-stakeholder tersebut juga sudah well informed ya, gitu, sudah cukup
9: terus berkoordinasi kita, juga ya pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak Sena atas waktunya. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu berkepanjangan dan juga masyarakat semakin siap ya menghadapi cuaca di kedepannya. Demikian tadi pendengar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Bapak Arda Sena Sopaheluakan baru saja berbincang bersama kami tentang mengungkap kekeringan di Indonesia yang tidak hanya berimbas ataupun imbas dari El Nino.
3: Wawancara Pro 3. Tahukah Anda,
11: bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memang BMKG sebelumnya telah merilis bahwa tahun 2026 merupakan El Nino kuat, juga disertai dengan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga inilah yang mempermudah adanya titik-titik api berkembang menjadi kebakaran, sehingga masyarakat pun diharapkan untuk dapat mengurangi hal-hal yang dapat memberikan dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan ataupun di titik-titik wilayah lainnya, tidak hanya di wilayah Kalimantan. Kami sudah tersambung bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan. Kondisi operasional Bandara Cilik Riwut ini bagaimana, Pak?
2: Baik, Pak, dapat kami sampaikan kondisi operasional Bandara Udara Cilik Riwut ini masih berjalan normal, Pak, kondusif. Memang dari pagi hari sampai tadi di pukul 13.00 ini terjadi sedikit gangguan operasional karena dampak dari kabut asap.
1: Okay.
2: Akibat dari karhutla, kebakaran hutan.

0: lahan yang memang saat ini sudah apa namanya terlalu dekat dengan lokasi bandar udara.
1: Okay.
0: Dari sebelah sisi utara, kanan, kiri, depan, belakang ini dengan jarak yang cukup dekat ini sudah terkepung dengan karhutla, sehingga dampak asap memang memiliki dampak terhadap operasional bandar udara.
1: Ada yang dibatalkan Pak ya, pagi tadi aktivitas penerbangan Pak di Bandara Cilikriwut?
0: Kalau untuk hari ini pembatalan belum ada Pak.
1: Okay.
0: Memang penundaan, delay ada. Itu ada beberapa destinasi yang sudah mengalami gangguan operasional berupa penundaan sementara, tetapi ini berangsur-angsur dimulai pukul 13 lewat 13 menit itu sudah ada pesawat yang landing dari Jakarta dan segera akan menyusul Super Airjet yang sudah terlihat di flight radar, kemudian juga CityLink dari Jakarta ini sudah airborne dan mudah-mudahan ini dalam sampai dengan kegiatan operasional selesai sampai sore nanti ini tingkat jarak pandang ini bisa memenuhi jarak aman dan selamat untuk take off landing bagi pesawat udara.
1: Kondisi jarak aman yang aman itu seperti apa Pak? Sehingga penerbangan diizinkan atau jarak pandang yang bagaimana penerbangan itu harus ditunda atau dibatalkan bahkan?
0: Baik, sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari teman-teman Airnav, jarak aman untuk take off landing itu berada di kisaran 1000 sampai dengan 1500 meter, karena memang jenis pesawat yang saat ini beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki alat navigasi yang canggih, sehingga memang memungkinkan untuk jarak pandang 1000 meter ataupun 1 kilo itu sangat aman untuk naik dan turun di runway.
1: Oke, informasi dari Airnav, kemudian siapa yang menentukan penerbangan tetap berjalan atau dihentikan ini Pak?
0: Baik, dapat kami sampaikan bahwa dalam kondisi gangguan cuaca ini, terutama kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini, kami menerima informasi yang pertama di teman-teman BMKG, di mana informasi yang kami peroleh itu adalah perkembangan cuaca 2 jam ke depannya, sehingga ini bisa dikelola oleh teman-teman Airnav, kemudian teman-teman maskapai untuk persiapan keselamatan penerbangan, dan juga kami sebagai pengelola bandar udara ini harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data dan informasi yang diberikan oleh teman-teman BMKG, karena memang ini kan hanya prediksi saja. Faktual di lapangan ini yang harus kita selalu awasi, kita selalu monitoring, dan sehingga ini keputusan untuk persiapan penerbangan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan informasi itu dikelola oleh teman-teman Airnav pagi, dan teman-teman Airnav ini tetap hanya memberikan informasi kepada kapten penerbang bahwa jarak sekian ini aman, approach-nya sekian aman, ketinggian sekiannya aman, keputusan nanti akan diambil oleh kapten penerbang untuk meminta tetap lanjut turun atau memang meminta untuk mutar-mutar ataupun holding di atas udara.
1: Baik.
0: Atau mungkin kapten penerbang bisa langsung meminta untuk landing di bandara-bandara terdekat. Itu keputusan dari kapten penerbang.
1: Ya, ketika sebuah penerbangan itu ditunda Pak atau bahkan dibatalkan, penanganan terhadap penumpang di terminal bagaimana, kemudian koordinasi bandara dengan maskapai juga seperti apa terkait dengan jadwal tentunya ini?
0: Baik, kami selalu close coordination Pak dengan teman-teman ground handling, teman-teman maskapai terhadap dengan informasi yang kita peroleh dari teman-teman BMKG. Nah, kalau memang terjadi pembatalan seperti yang sudah terjadi di hari kemarin, itu memang kami mendapatkan informasi di awal oleh teman-teman maskapai bahwa akan terjadi pembatalan. Nah, kita informasi ini yang kita kelola bersama dengan tim, kita menyiapkan flow-nya, kemudian menyiapkan SDM-nya, apakah ini akan dilakukan di lokasi mana, kita persiapkan sumber daya, kemudian jalur-jalur yang akan disiapkan, itu yang pertama. Kemudian kami konsentrasi terhadap pelayanan penumpang. Ketika memang ini dibatalkan, sehingga hak-hak penumpang itu terdelivery dengan baik. Dan alhamdulillah sejak terjadinya gangguan kabut asap ini semuanya bisa

0: kita handle dengan baik, sehingga pelayanan kami kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala operasional ataupun gangguan-gangguan sosial yang terjadi khususnya di Bandar Udara Cilik itu Palangkaraya.
1: Baik. Pak Made Darmawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya atas informasi terkini yang sudah diberikan kepada kami Pro 3 RRI Pak. Selamat kembali bertugas, salam sehat. Ya.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Elo Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Radio Republik Indonesia Sambas. Edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026, bersama saya Elalianto yang menemani Anda di Sambas Pagi Pendengar. Dan sejumlah rangkaian acara juga telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Di jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30 Warta Berita Daerah Pagi. Dan dilanjutkan nanti dengan Kabar dari Kalbar Berjaringan. Dari jam 6.30 hingga jam 7 pagi nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kemudian di jam 7.30, maksud kami di jam 7 hingga jam 7.30, Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan Kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi di jam 8 hingga jam 9. Di jam 9 nanti akan ada Cek Fakta. Dan jangan lewatkan nanti di jam 9 hingga jam 10 ada Halo RRI. Nanti akan ada Halo RRI bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak pendengar. Kemudian di jam 10 hingga nanti siang harinya, sore hingga malamnya, akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya pendengar, untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Dan pendengar, nanti untuk Mutiara Pagi akan diketengahkan di ruang dengar Anda dengan temanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zulkifli MA, dipandu nanti oleh Patih di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, sebelum kita ikuti untuk Mutiara Pagi, kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan temanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak, disampaikan nanti oleh Ustadz Dr. Zulkifli MA, dipandu oleh Al-Fatih. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di pagi hari ini melalui line telepon 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan juga anak. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Ustadz Dr. Zulkifli MA. Kita sapa Ustadz Zulkifli di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dan juga pendengar, sekali lagi kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kita akan dengarkan tausiah pembuka terlebih dahulu terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak. Disilahkan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallahu katsira, yang artinya ayat tadi di awal saya bacakan tadi lebih kurang begini: sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pagi hari ini kita mengangkat tema tentang Rasulullah sebagai teladan bagi kita semua, terutama untuk anak-anak dan orang tua. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Karena kita masih berada di bulan suci, bulan yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, yaitu Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau kita di sini kita biasa menyebutnya bulan Maulid, yaitu hari ini sudah sebenarnya peringatan Maulid kita sudah lewat tanggal 12 kemarin, tapi sekarang tanggal 20. Tetapi ada hal yang ingin kita bahas, yang ingin saya sampaikan tentang Maulid itu tidak sekedar kita mengingat kelahiran Rasulullah, tetapi kita mari memahami bahwa sebenarnya Rasulullah itu adalah suri tauladan atau contoh teladan yang terbaik di dunia. Kenapa terbaik di dunia? Karena memang Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna di antara manusia yang ada. Nah, kesempurnaan Rasulullah itu memang terbukti dengan banyak sekali hal yang bisa kita buktikan. Salah satu keistimewaan Rasulullah sehingga dia bisa dan memang harus menjadi teladan kita adalah ini yang nyata ya, bukti bahwa Rasulullah itu adalah manusia istimewa. Hampir tidak ada waktu kosong di dunia ini, di muka bumi ini, tanpa ada manusia yang menyebut nama beliau. Boleh kita bayangkan misalnya mungkin kalau daerah Pontianak sekitar 50 menit yang lalu, lebih kurang begitu, azan berkumandang di mana-mana. Itu kalau di Pontianak azan berkumandang misalnya katakanlah yang kita bulatkan saja misalnya jam 5.30 misalnya. jam 4.30. Nanti bergeser sedikit dari Pontianak, 1 menit lagi ada di mana lagi azan. Bergeser 1 menit lagi ada lagi azan, karena azan itu kan berbeda tempat, berbeda waktunya. Artinya setiap saat itu selalu ada azan. Dan di dalam azan itu kita mengucapkan ada nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu 2 kali. Itu satu masjid saja 1 kali azan, ada 2 kali nama beliau disebut. Belum lagi nanti iqamah disebut lagi nama beliau. Andai kata di Kalimantan Barat saja misalnya ada katakanlah 1000 masjid, maka berapa kali Rasulullah namanya disebut komat, belum lagi dalam sholat berapa kali kita menyebut nama Rasulullah, belum lagi kalau kita membaca bacaan-bacaan Al-Quran, sering sekali nama beliau disebut. Jadi dalam satu waktu saja, dalam 1 menit saja di muka bumi ini, betapa banyak nama beliau disebut. Itulah mencontohkan salah satu bukti betapa istimewanya Rasulullah itu, sehingga kita harus mencontoh beliau. Bahkan wajib kita mencontoh, menjadikan beliau teladan. Nah, tema kita pagi hari ini adalah Rasulullah itu adalah teladan bagi manusia, khususnya dalam konteks kita sebagai orang tua, dan juga bagi mungkin kalau ada anak-anak yang mendengarkan atau remaja yang mendengarkan, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik, kita lihat saja misalnya bahwa Rasulullah itu ketika lahir, beliau sudah dalam kondisi yatim piatu, yatim ya, dalam kondisi yatim artinya ayahnya sudah wafat sebelum beliau lahir. Kemudian setelah beliau lahir disusui oleh ibunya pertama kali, tetapi kemudian di dalam tradisi orang Arab ada pengasuhan, pola asuh yang disebut dengan menyusui gitu ya. Nah, kala itu ada orang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disebut Halimah As-Sa'diyah namanya itu? Karena dia berasal dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad berada di pinggir agak jauh dari kota Mekah. Nah, Halimah As-Sa'diyah inilah yang mengasuh Rasulullah mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dalam sejarahnya, ketika Halimatus Sa'diyah menyusui bayi Rasulullah itu, banyak sekali hikmah ya yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah. Misalnya air susunya yang awalnya kering, kemudian ketika Rasulullah menyusu kepada beliau, itu air susunya lancar sehingga Rasulullah bisa disusui. Kemudian kambing-kambing Halimatus Sa'diyah yang awalnya kurus-kurus, ketika Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kambingnya menjadi kambing yang gemuk. Begitu juga kampungnya itu juga mendapatkan berkah yang luar biasa. Bahkan ada YouTuber misalnya Aiman yang sering kita tonton di YouTube itu sering melakukan sebuah apa liputan gitu ya, menelusuri jejak-jejak Rasulullah di sekitaran kota Mekah Madinah itu, betapa setiap tempat yang disinggahi yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah itu semuanya sampai hari ini penuh keberkahan. Minimal misalnya ada kesuburan di sana dan sebagainya. Nah, di samping itu yang paling penting adalah kita perhatikan mengapa Rasulullah dipelihara di kampung Bani Sa'ad. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Kampung yang jauh dari kota itu ada beberapa hal kenapa Rasulullah di sana. Yang pertama, kalau berada Rasulullah itu di kampung, maka tujuannya adalah supaya Rasulullah itu terhindar dari pergaulan di kota besar. Kita tahu bahwa dalam sejarah kota Mekah waktu itu adalah kota metropolitan. Dalam pengertian Mekah itu adalah kota dagang, di mana pedagang dari utara dan selatan bertemu di Mekah, baik dari Syam maupun dari Yaman dan sekitarnya itu bertemunya di Mekah. Jadi kota Mekah itu adalah, kalau kita lihat sekarang, Yaman dan Syam itu kan negara yang cukup jauh dari Mekah dan dari Mekah. Nah, mereka bertemu di Mekah untuk berdagang, dan berkembanglah kota Mekah itu menjadi kota dagang yang berkembang pesat secara ekonomi. Oleh karena itu Allah menjadikan, kalau menurut saya ini tentu adalah skenario Allah, bahwa Rasulullah harus terhindar dulu dari pergaulan yang tidak baik di kota Mekah. Maka Rasulullah dipelihara, hidup, tumbuh di daerah yang cukup jauh, di sebuah kampung yang masih terjaga akhlak para orang-orang kampungnya. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak adalah, didiklah anak kita dengan akhlak yang baik. Hindarkan anak-anak dari akhlak yang buruk, pergaulan yang buruk. Kapan itu? Seperti Rasulullah, maka di usia golden age-nya itu, atau usia emas, yaitu 0-5 tahun. Jadi di usia 0-5 tahun, jika Bapak Ibu, para jamaah RRI, mari kita didik anak dengan sebaik-baiknya di usia 5 tahun itu adalah, bergaullah kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang akhlaknya mulia, sehingga anak kita juga akan menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu yang pertama. Kenapa di kampung Bani Sa'ad? Yang berikutnya adalah untuk mendidik fisik Rasulullah. Berada di kampung di masa itu tentu jauh lebih sehat dibanding di kota Mekah. Di kota Mekah sama sekali tidak ada pepohonan waktu itu. Yang ada hanya batu dan pasir gitu ya. Daerah yang tandus. Nah, di kampung Bani Sa'ad itu daerahnya ya daerah yang subur. Ada pohon-pohon, ada kebun. Sehingga udaranya sangat bersih. Sehingga secara fisik orang-orang yang tinggal di sana akan sehat. Tidak ada polusi udara. Mohon maaf kalau sekarang Pontianak diselimuti kabut asap, ini juga tidak baik untuk kita. Nah, apa yang menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa di samping akhlak yang mulia, seorang anak juga harus dididik fisiknya supaya sehat. Berikanlah nutrisi terbaik di usia emas, yaitu usia 0-5 tahun. Berikan nutrisi terbaik kepada anak kita, sehingga dia nanti menjadi orang yang tumbuh sehat fisiknya. Yang ketiga, Rasulullah berada di kampung Bani Sa'ad itu juga untuk menjaga lisannya, menjaga bahasa, kefasihan dan kesantunan dalam berbahasa. Mengapa demikian? Karena di kampung tata bahasa dan kefasihan bahasa masih terjaga, berbeda dengan di kota Mekah waktu itu. Begitu juga di kota di kampung Bani Sa'ad itu memang Allah mempersiapkan Rasulullah untuk memahami bahasa Arab yang masih terjaga keasliannya. Berbeda dengan di Mekah, bahasa Arabnya sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa di luar Mekah. Karena Rasulullah dipersiapkan Allah untuk menerima Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang masih murni. Nah, dari aspek kebahasaan ini kita mengambil hikmahnya bahwa di usia anak 0-5 tahun, maka yang perlu kita perhatikan adalah mengajari anak kita untuk mengenal dan mempraktikkan atau berbahasa yang terbaik, baik dalam konteks melafalkan bahasa, kemudian kesantunan dalam berbahasa, memahami makna bahasa dengan baik. Betapa banyak kita lihat hari ini orang, anak-anak kita, menggunakan bahasa-bahasa yang jauh dari sopan. Apalagi dalam konteks kita hari ini, hubungan anak dengan orang tua, dengan temannya, dalam berkomunikasi sosial, itu bahasa-bahasa yang kurang baik sering kita baca, sering kita dengar. Karena itu, pesan dari sejarah Rasulullah di masa kecil ini yang ketiga adalah ajari anak kita berbahasa yang fasih, berbahasa yang santun, sehingga dia dalam bergaul, dalam berkomunikasi dengan orang lain mampu menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Banyak sekali kita dengar hari ini anak-anak kita berbahasa dengan bahasa-bahasa pergaulan, tetapi sebenarnya bahasa pergaulannya itu jauh dari sopan. Ada satu contoh, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf para pendengar sekalian, ada bahasa-bahasa yang sering disebutkan, misalnya, mohon maaf sekali lagi, saya harus sampaikan ini, kata anjir misalnya, itu kan bahasa sebenarnya diplesetkan dari anjing, mohon maaf ini. Tapi dari dalam lisan anak-anak sekarang, anak-anak remaja sekarang, itu bahasa yang paling sering disebut dalam, seolah-olah bahasa itu bahasa yang lumrah gitu, bahasa yang dianggap sopan, padahal sebenarnya kalau kita telusuri betapa itu jeleknya kata itu untuk diucapkan oleh anak-anak kita. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang biasa, sehingga dianggap itu baik, padahal maknanya jelek. Nah, itu contoh saja betapa kita ini dari aspek kesantunan berbahasa sudah sangat-sangat jauh menurun dari di masa lalu. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, apa hikmah kita memperingati Maulid Nabi? Pertama, ini yang paling awal saja, ketika Rasulullah berusia 0-5 tahun, artinya di masa anak-anak kita usia emas, didiklah dia dengan tiga pendidikan terbaik, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan fisik, dan pendidikan bahasa, yaitu kesantunan dan kefasihan berbahasa. Itu dulu pengantar, sebenarnya masih panjang yang bisa kita pelajari, misalnya bagaimana Rasulullah hidup bersama dengan kakeknya, bagaimana Rasulullah hidup bersama pamannya, kemudian bagaimana di usia remajanya, usia dewasanya, dan seterusnya. Setiap periode kehidupan Rasulullah itu memiliki makna, memiliki teladan yang dapat kita ambil untuk menjadi contoh kita hari ini. Itu dulu pengantar dari saya, terima kasih.
1: Baik, itu dia pendengar tausiah pembukaan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli untuk di pagi hari ini. Dan kita tentunya mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kami coba sapa terlebih dahulu di pagi hari ini, ada dari Manjang City. Kita coba sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Manjang.
3: Pagi juga Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Manjang.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zulkifli.
1: Iya, dengan Pak Ustadz Zulkifli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang kan anak-anak kita yang teladani Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kalau kita ni seorang istri, yaitu untuk menghalaki kepada suami kita gitu kan. Maklumlah Manjang ni orang zaman dulu, jadi tidak ada pernah dengar orang ceramah-ceramah. Jadi sembrono lah terhadap suami gitu. Jadi itu ya Manjang, tak pencerahan dari Pak Ustaz Zulkifli. Lebih dan kurang Manjang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, Manjang ni nak ninggal itu Pak Ibrahim. Yaitu mantan guru sekolah dekat nama Manjang ni.
1: Ya baik.
3: Dia setia mendengarkan katanya.
1: Okey. Baik
3: Manjang. Sehat selalu Pak Ibrahimnya.
1: Iya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih Mak Anjang atas pertanyaannya. Bagaimana teladan dari Rasulullah terkait dengan seorang istri? Nah, mari kita buka sejarah kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga. Istri Rasulullah yang pertama dan usia perkawinan Rasulullah dengan Khadijah itu adalah lebih kurang 15 tahun. Nah, Rasulullah dalam konteks hubungannya dengan Khadijah sebagai istrinya, itu bisa kita lihat bagaimana Khadijah itu menjadi tidak sekedar sebagai suami, istri, Khadijah itu tidak sekedar sebagai istri, tapi juga menjadi teman curhat, menjadi sosok seorang yang mengayomi Rasulullah. Bagaimanapun juga Rasulullah itu adalah ada sisi-sisi kemanusiaannya. Rasulullah itu adalah manusia biasa. Dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah itu adalah manusia biasa. Yang membedakannya dengan manusia biasa adalah Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah. Artinya Rasulullah itu juga punya sisi-sisi kemanusiaan yang dia mungkin sedih, mungkin punya marah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin galau, resah gitu kan. Nah, salah satu contoh misalnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ketika berhadapan pertama kali dengan Malaikat Jibril di Gua Hira, betapa Rasulullah itu kaget. Betul-betul Rasulullah itu merasakan sesuatu yang luar biasa, goncangan jiwanya. Sehingga Rasulullah pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya, kemudian beliau cerita, Rasulullah itu menggigil, diselimuti oleh istrinya, dan Rasulullah bercerita, bahasa kita sekarang curhat, apa yang dia alami. Dan itu sering sekali ketika Rasulullah menghadapi berbagai problem, menghadapi umat, pulang ke rumah semuanya beres. Dalam arti kata, ketika Rasulullah pulang ke rumah, masalah-masalah yang dihadapi berhadapan dengan umatnya, termasuk yang menentang Rasulullah, ketika pulang ke rumah, Khadijah lah yang menjadi pelipur lara, yang memberikan hiburan, yang memberikan solusi, yang memberikan penguatan, menguatkan jiwa Rasulullah untuk terus berdakwah menghadapi umatnya yang berbagai macam perilaku, mulai dari mencintai Rasulullah sampai yang membenci, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Maka yang senantiasa mendampingi Rasulullah itulah adalah Khadijah. Betapa Khadijah menjadi orang yang betul-betul menjadi pendamping setia, tapi tidak sekedar mendampingi, tetapi juga menjadi tempat di mana Rasulullah untuk curhat, memberikan solusi, memberikan hiburan dan sebagainya. Artinya kita khususnya tadi pertanyaan manjang tadi itu, bagaimana teladan yang bisa kita petik dari kehidupan Rasulullah sebagai seorang istri? Maka jadilah istri yang bisa menjadi teman, menjadi orang yang selalu memberikan solusi kepada suami, bukan kita ini menjadi problem bagi suami. Meskipun kita sendiri punya problem, punya masalah, tapi bagaimana caranya kita juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada suami ketika suami menghadapi masalah. Bukankah antara suami dan istri itu ibarat pakaian? Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Al-Quran. Kamu adalah pakaian bagi suamimu dan suamimu adalah pakaian bagi kamu. Artinya kita saling melindungi, saling mengayomi, saling memberi nasihat, saling menghargai, saling menghibur. Itulah peran perempuan, peran istri di rumah terhadap suaminya. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah lewat istrinya. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi keluarga yang sakinah, dalam arti kata suami istri saling melengkapi. Tidak ada kita ini yang sempurna, tetapi ketika kita ada pasangan suami dan istri, maka itulah kita saling melengkapi untuk mendidik anak kita lebih baik. Kita memang kurang di dalam satu sisi, tapi mungkin istri kita ada lebih di sisi yang lain, sehingga dia menutupi kekurangan suami. Begitu juga sebaliknya. Istri punya kekurangan di satu sisi, tapi suami punya kelebihan di sisi itu, maka dia menutupi kekurangan istrinya. Sehingga di depan anak-anak, suami istri ini adalah sosok yang sempurna, yang menjadi teladan baik bagi anak. Saya kira begitu jawabannya, Pak.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Baik. Kembali kasih Pak Ustadz, dan semoga terjawabkan untuk Mak Anjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu penanya dari Pak Suryono yang bergabung di WhatsApp, Pak Ustadz. Ini katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, katanya bagaimana cara memberi peringatan kepada anak dalam hal mendidik di era sekarang agar tidak masuk dalam kategori tindakan kekerasan kepada anak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih pertanyaan. Bagaimana mendidik anak supaya tidak menjadi tindak kekerasan? Memang di Indonesia sudah ada undang-undang tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga, PDKRT. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, suruhlah anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun, dan pukullah anakmu ketika dia tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Lebih kurang begitu, mohon dikoreksi kalau keliru. Itu hadis Rasulullah. Artinya, yang harus kita lakukan untuk anak itu yang pertama tadi, dengan ajakan yang baik, penuh hikmah, mengajak anak. Tetapi ada batasnya ketika ajakan itu ketika ajakan tersebut tidak diikuti oleh anak, maka ada ketegasan. Bukan berarti harus dipukul, tidak. Mungkin ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah tentang memukul anak yang tidak mau sholat itu kita maknai sebagai tindakan tegas kepada anak. Kalau memukul itu kan bisa kita maknai secara non-fisik, artinya memberikan teguran kepada anak sehingga anak itu mengikuti nasihat, mengikuti aturan, menjadi tertib, menjadi taat kepada ajaran agama. Nah, tentu dengan cara-cara kita masing-masing, mendidik itu kan ada seninya, dalam arti kata tidak bisa kita teorinya begini-begini, tapi seninya itu adalah kita akan menemukan cara kita sendiri untuk mendidik anak supaya dia katakanlah taat dalam beribadah. Karena itu kita tidak sekedar mengajari anak kita di sekolah, tapi juga di rumah. Nah, memang perlu kita hindari tindak-tindak kekerasan secara fisik maupun verbal. Karena ketika kita berlaku ada tindak kekerasan, maka itu menjadi contoh bagi anak bahwa melakukan tindak kekerasan itu seolah-olah boleh begitu. Karena itu memang kita harus menghindari tindakan kekerasan, tetapi bukan berarti kita tidak boleh tegas. Tegas dalam pengertian menyampaikan kepada anak bahwa ini secara hukum tidak boleh gitu. Ini secara agama ini tidak pantas begitu. Berikanlah hukuman-hukuman yang tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti hatinya, tapi membawa anak itu menjadi sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, apa yang dilakukannya itu tidak benar, apa yang dilakukannya itu tidak pantas. Jelaskan kepada anak kita, oh ini tidak boleh karena apa? Jangan dikatakan tidak boleh saja, tapi harus diberikan alasannya, argumentasinya apa. Sehingga anak itu mulai paham, oh ternyata saya tidak boleh begini, alasannya ini. ada alasan hukumnya, ada alasan apa moralnya, bahwa ini oh tidak pantas, kenapa tidak pantas begini, ada alasannya. Nah, terkadang kita itu hanya sekedar melarang anak, tapi tidak menjelaskan sebenarnya apa alasannya, apa dasarnya kita melarang. Nah, di sinilah pentingnya kita seorang orang tua harus memiliki ilmu dalam makna ketika kita memberikan larangan kepada anak, maka kita harus punya argumentasi mengapa itu dilarang. Berikan pengertian kepada anak. Nah, inilah yang mungkin harus kita, mungkin saran saya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan memberikan pemahaman kepada anak, oh ini salah, ini alasannya, ini dasarnya, oh ini benar, ini alasannya, ini dasarnya. Sehingga anak itu terbiasa untuk menghindari sesuatu yang tidak baik itu dengan kesadaran. Bukan karena terpaksa, tapi dengan penuh kesadaran, oh ini tidak boleh dilakukan karena alasannya ini. Saya kira begitu, terima kasih.

0: aja meninggikan nada suaranya di hadapan suami, Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang namanya tidak sengaja, maka ada pemaafan. Sama misalnya ketika kita sholat tapi tidak bangun, misalnya subuh, kita betul-betul kesiangan, tidak sadar bahwa ini sudah lewat waktunya, kita langsung aja sholat dulu. Artinya ada pemaafan-pemaafan yang diberikan oleh Allah ketika itu tidak sengaja atau terlupakan. Tetapi kadang juga kita bukan tidak sengaja, tapi terbawa emosi. Nah, itu juga harus dibedakan antara terbawa emosi dengan tidak sengaja, sehingga kita meninggikan suara, katakanlah membentak suami atau sebagainya. Nah, dalam konteks ini mungkin kita harus belajar bahwa ketika kita dalam keadaan emosi, mari kita redakan emosi itu dengan cara-cara yang baik. Misalnya, kalau kita sedang marah, itu sedang berdiri, ayo kita duduk, supaya kita tidak marahnya itu semakin meninggi gitu ya, tensi marahnya. Atau ambil wudu, jangan diteruskan. Kalau kita berbicara ketika sedang emosi, sedang marah, maka ada kemungkinan besar bahasa-bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang tidak terkontrol. Kemudian intonasi mungkin tidak terkontrol, sehingga muncullah kata-kata kasar, nada yang tinggi dan sebagainya. Karena itu ketika kita marah, jangan terus gitu ya, berhenti dulu. Ketika marah, stop dulu. Jangan berkata-kata, jangan berbicara dulu, ambil wudu. Kalau belum reda juga, sholat dua rakaat. Itu tuntunan ya. Nah, sehingga setelah kita tidak lagi emosi, maka barulah kita berbicara baik-baik. Itu caranya, sehingga tadi tidak meninggi suara kita kepada suami. Begitu juga suami terhadap istri juga begitu. Tidak ada kebolehan suami juga bernada tinggi kepada istri, karena tadi kesalingan antara suami dan istri itu dalam konteks ini adalah kesetaraan dalam memberikan perilaku gitu ya. Kalau istri tidak boleh meninggikan suara kepada suami, maka suami sebenarnya juga tidak boleh meninggikan suara terhadap istri. Jadi itu perilaku yang sama, saling gitu ya. Nah, ketika tadi kalau memang itu terlanjur, sudah tidak memang betul-betul khilaf kita, setelah itu ya minta maaf, itu pas yang terbaik. Minta maaf kepada suami, suami juga minta maaf kepada istri, kenapa tadi emosi, kenapa tadi marah, begitu. Saya kira itu. Jadi tunggu redakan emosi, baru kita minta maaf, sehingga apa yang menjadi problem tadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih.
0: Baik, saya lagi semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi ya Pak Ustadz, ini ada penanya dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Bang Andri dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya di era sekarang banyak wanita merasa mandiri dan merasa bisa tanpa suami. Seperti apa ini Pak Ustadz katanya? Dan seperti apa suami dapat mendidik dan membimbing istri dalam konteks berumah tangga dan juga sebagai orang tua? Terima kasih.
1: Iya, saya kira ayo kita baca sejarah Khadijah. Siapa yang tidak kenal Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad? Khadijah itu sosok yang orang yang sangat mandiri, seorang pengusaha yang secara ekonomi mungkin itu jauh di atas Rasulullah. Meskipun Rasulullah juga mungkin waktu itu punya modal untuk menikah juga tidak tanggung-tanggung ekonomi Rasulullah waktu itu. Tetapi semua orang tahu bahwa Khadijah itu adalah istri yang waktu itu adalah kalau bisa dikatakan konglomerat di situ waktu itu. Janda konglomerat yang terhormat. Ingat, janda yang terhormat. Nah, tapi bagaimana posisi Khadijah kepada Rasulullah, itu yang harus kita

0: pelajari. Di mana Khadijah ketika menjadi istri, dia tetap memposisikan dirinya sebagai istri, tidak memposisikan dirinya sebagai seorang bos, kalau bahasa kita sekarang. Nah, istilahnya ngebos, ya, jadi bos gitu kan. Mentang-mentang kita punya penghasilan yang lebih. Tapi di dalam rumah tangga, tetap posisi sebagai istri, sebagai suami. Nah, menjaga apa hubungan antara suami istri itu memang ada kesalingan, ya. Saya katakan kesalingan dalam pengertian kita harus saling isi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi nasihat, saling menutupi kekurangan. Mungkin suami penghasilannya lebih rendah dari istri, maka istri yang menutupi itu. Suami mungkin suka marah-marah, istri yang menutupi itu jangan suka marah, begitu. Begitulah seterusnya rumah tangga yang baik. Dan itu contoh teladan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah, mungkin saya kurang bacaan gitu ya, tetapi dalam yang saya baca buku-buku itu, hampir-hampir tidak ada Rasulullah itu marah kepada istrinya dalam konteks berumah tangga. Betapa Rasulullah itu menjaga akhlaknya kepada istri. Begitu juga istri harusnya mencontoh itu. Bagaimana Khadijah memposisikan dirinya tetap sebagai istri meskipun dia sebagai konglomerat waktu itu. Sementara mungkin secara ekonomi Rasulullah berada di bawah Khadijah, tapi Khadijah tetap memposisikan sebagai orang yang tadi yang saya katakan tempat curhatnya Rasulullah, memberikan solusi terhadap berbagai problem, sehingga betul-betul istri itu menjadi pasangan suami istri yang saling mengisi, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang ngebos lah istilahnya gitu. Karena ketika ada sikap seperti itu, maka akan lama-kelamaan muncul mungkin di suami rendah diri, dan itu akan memicu pertengkaran, memicu perselisihan dan sebagainya. Karena itu jaga hubungan baik dalam keluarga itu dengan menciptakan suasana saling tadi itu. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang sudah disepakat. Dan Pak Ustadz, ini berhubung kita hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan atau siaran YouTube untuk jumpa kita di hari ini, Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI yang berbahagia di mana pun berada. Kita masih berada di bulan Maulid, tanggal 20 Rabiul Awal. Ada makna tersirat dari perjalanan kehidupan Rasulullah, terutama ketika usia emas Rasulullah 0-5 tahun. Rasulullah itu hidup di kampung Bani Sa'ad. Ada tiga hal yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita semua adalah sebagai orang tua, kita wajib memberikan pendidikan terbaik kepada anak di usia emas. Yang pertama adalah pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Utamakan itu pada usia emas. Berikan akhlak terbaik, pendidikan akhlak terbaik kepada anak. Yang kedua, pendidikan fisik. Berikan nutrisi kepada anak adalah nutrisi terbaik pada usia emasnya itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan bahasa, kesantunan, kefasihan berbahasa, sehingga dalam perkembangannya nanti anak itu betul-betul memiliki modal dasar yang kuat, akhlak, fisik, dan bahasa yang baik, sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia baik sebagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Kemudian dalam rumah tangga tadi ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita contoh bagaimana kehidupan Rasulullah terutama kepada istrinya yang terlama hidup bersama beliau, yaitu Siti Khadijah, di mana muncul kesalingan antara Rasulullah dan istrinya Khadijah. tidak ada saling mendominasi dalam pengertian keduanya saling mengisi. Kemudian ketika ada emosi dalam rumah tangga, mari redakan dulu emosinya, setelah itu baru kita mengatasi masalah itu dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil teladan dari Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan terbaik untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah menjadi teladan kita dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, terutama dalam mendidik anak kita. Mari kita perdalam ilmu kita, terutama sejarah Rasulullah, sehingga kita betul-betul memahami dan bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai episode kehidupan beliau. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru salah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang selalu mencintai Rasulullah dengan cara meneladani akhlakul karimah beliau. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fikul mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini, dan sehat selalu Pak Ustadz ya.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Baik, dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini. Untuk sesi mutiara pagi tadi sudah dibahas terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak, bersama dengan Ustadz Zulkifli, yang mana semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri untuk tausiah di pagi hari ini dalam mutiara pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pos 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pos 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Gubernur Kalimantan Barat tinjau karhutla lokasi parit Haji Muksin.
2: Tolong jangan membakar dulu ya. Nah, jangan membakar dulu. Apa kenapa? Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ramai ya.
1: Kemarau panjang, Pemkot Pontianak bagikan air bersih gratis.
3: Pengisian air galon tuh tunggu terus ganti terus, sangat bantu sekali.
4: Kalau abang, airnya digunakan untuk apa nih bang?
3: Untuk nyuci-nyuci, sayur, kadang untuk minum bang.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di pagi hari ini, pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kalimantan Barat tak menyurutkan semangat masyarakat untuk berbagi kehidupan melalui setetes darah. Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Pontianak bersama PMI Kota Pontianak menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai kalangan dengan target 100 kantong darah. Berikut laporannya.
1: Di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kalimantan Barat, aksi kemanusiaan tetap berlangsung. RRI Pontianak menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Pontianak menggelar donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan ini menargetkan terkumpulnya 100 kantong darah. Sejumlah kalangan turut ambil bagian, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum, pekerja, hingga pengemudi ojek online. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku sempat khawatir kondisi kabut asap akan memengaruhi jumlah pendonor, namun antusiasme masyarakat justru cukup tinggi.
2: Kegiatan donor darah dalam rangka RRI Fest dalam tahun RRI yang ke-81 ini adalah kegiatan rutin, namun tidak hanya sekedar rutin, karena kita saat ini dalam kondisi yang luar biasa ketika Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, terkena kabut asap. Tadinya tentu saya merasa bahwa kali ini mungkin tidak terlalu banyak peserta untuk donor darah, karena petugas kita ataupun mereka pendonor yang kita akan minta darahnya itu sedang bertugas. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persib dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darahnya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multijuto Batara Rendro mengatakan kebutuhan darah di Pontianak tergolong tinggi. Setiap hari PMI membutuhkan sekitar 100 hingga 200 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan pasien.
3: Bergembira di target 100 orang adanya, tapi saya kesini lebih nih, Pak Kepala RRI. Lebih, tadi sudah saya tanya Bu Lili, jadi apa-apa itu sebenarnya pendekar untuk mobil mobile di lapangan itu Bu Lili ini. Beliau ini relatif 24 jam berkeliling di Kota Pontianak. Karena bukan hanya di PMI yang menyelenggarakan ngambil darah, tapi juga ada namanya unit mobil unit, jadi mobil-mobil keliling-keliling, dan bahkan ada beberapa event termasuk di RRI ini keliling.
1: Menurut Multijuto, ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85%. Karena itu, keterlibatan pendonor sukarela masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stok darah yang distribusinya juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Salah seorang yang konsisten menjadi pendonor adalah Yohanes Namara. Penerima Satya Lencana atas dedikasi sebagai pendonor ini kini telah mendonorkan darahnya sebanyak 127 kali. Bagi Yohanes, donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.
4: Melewati masa sakit lagi. Kemudian itu para pendonor tidak pernah namanya pendonor itu sakit berat. Jadi teruslah mendonor.
5: Itu pasti ada ketakutan pertama-tama itu, Pak ya.
4: Kalau ketakutan itu wajar. Setiap orang punya rasa takut, tapi setelah mencoba tidak ada rasa takut.
5: Gitu ya. Selama ini apa udah 100 kali bisa apa berdonor? 127. 127 Pak ya sekarang. Itu bagaimana Pak saat ini?
4: Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sakit berat. Karena secara tidak langsung penyakit itu akan ketahuan pada saat mendonor, karena darah diproses dilihat penyakitnya ada atau tidak.
1: Aksi donor darah dalam RRI Fest 2026 menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai kondisi dan tantangan, kepedulian kemanusiaan tetap dapat tumbuh dari hal sederhana. Setetes darah yang diberikan secara sukarela dapat menjadi harapan dan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojol di Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Berikut kita simak laporannya.
6: Keterlibatan pengemudi ojol dalam donor darah RRI Fest 2026 menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Salah satu driver Grab Pontianak, Eko, mengaku secara pribadi telah beberapa kali mengikuti donor darah dan menilai kegiatan tersebut sangat penting.
7: Harapan saya dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan donor darah yang diadakan oleh instansi ataupun pihak-pihak swasta akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama di kota Pontianak.
6: Eko menyebut komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Srikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.
8: Harapannya supaya kedepannya lebih sering lagi kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antar instansi dan mitra-mitra ojol juga lainnya, jadi supaya bisa saling membantu juga. Kadang-kadang kita pengen donor kan cuman nggak ada linknya, dengan adanya kegiatan ini kan enak, jadi ada wadahnya gitu.
6: Terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang dan melibatkan kami dalam kegiatan donor darah. Donor darah penting untuk membantu mencukupi stok darah PMI sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita sebagai pengemudi. Suci berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan bersama Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Parit Haji Muksin, Kabupaten Kuburaya. Dan dalam kesempatan itu Gubernur juga menyalurkan bantuan berupa masker dan vitamin kepada Pemkab Kuburaya. Kita simak laporannya.
9: Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Setibanya di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini.
10: Nah, ini ada kebakaran lahan masyarakat, ya, lahan gambut yang hari ini luas juga terbakarnya, ya. Ini kita menghimbau kepada masyarakat, tolong ya, pada saat kemarau ini tolong jangan membakar dulu ya. Kenapa? Akibat itu berimplikasi kepada masyarakat ini, ya. Nah, kasihan anak-anak yang tidak berdosa masih sudah kena ispa, nah itu. Dipikirkan perbuatan kita itu bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk masyarakat ramai yang kasihan, ya. Saya mengimbau sekali kepada masyarakat, tolong, nah, tolong, ya, jangan membakar pada saat kemarau ini. Itu aja saya simbolkan kepada masyarakat.
9: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutlah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggal Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Di tempat yang sama, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa dalam situasi darurat karhutlah, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sujiwo juga menekankan pentingnya memastikan kondisi kesehatan dan stamina para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.
11: Terus saya laporkan kepada Pak Gubernur kalau di Kuburaya memang kita lebih fokus bagaimana kita menyelamatkan rakyat, melakukan mitigasi, solus peduli seprima lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. perda, undang-undang, apalagi cuman perbu, itu gugur semua dengan keselamatan rakyat. Di situ jelas super, apa namanya, solus suprema lex exto. Maka salah satunya tadi itu, kita akan mendistribusikan air bersih, kemudian air minum, kemudian bagaimana kita menjaga relawan.
9: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyerahkan bantuan berupa masker, vitamin, dan kacamata kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuburaya untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wilhelmus melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Pendengar, pemerintah kota Pontianak melalui PDAM Tirta Katulistiwa menyediakan air bersih gratis untuk warga. Warga pun silih berganti untuk mendapatkan air bersih selama kemarau panjang dan kondisi air ledeng yang asin. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyediaan air bersih gratis untuk warga ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yang dapat diambil menggunakan galon atau jerigen di beberapa titik, diantaranya Booster Wonoyoso Pontianak Selatan, Booster Perumnas 3 Pontianak Timur, PDAM Imam Bonjol, hingga drop out menggunakan mobil tangki. Salah satu warga Purwosari 4 Pontianak Selatan, Ari, merasa terbantu dengan adanya layanan air tawar yang disiapkan pemerintah kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Ari mengaku sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas 3 Pontianak Timur.
2: Bang, karena di PDAM, di setiap-tiap pengisian air galon itu penuh terus, nanti terus, bantu-bantu sekali.
3: Kalau abang, airnya digunakan untuk apa nih bang?
2: Untuk nyuci-nyuci, sayur, kadang untuk minum bang.
3: Kalau bisa juga untuk minum juga?
2: Bisa.
3: Bisa ya?
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyediaan air bersih gratis telah teruji layak konsumsi. Namun demikian, Edi Kamtono menyatakan agar untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Air bersih gratis tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan.
4: Harus dimasak, tapi yang jelas ini tawar dan layak. Sudah dites, diuji di lab, ya. Ada air tawar PDAM, produk PDAM.
5: Kira-kira yang disiapkan untuk satu hari itu berapa pak kapasitas air bersih ini pak?
4: Disiapkan. Kita tidak terhingga ini, tapi masyarakat kan ngambil pakai galon. Yang jelas jangan sampai memang untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual.
1: Edi Kamtono menyampaikan produksi air PDAM terus berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk layanan air tawar gratis disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak bersama PDAM saat ini sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 mg per liter. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pasangan ganda campuran Indonesia, Gosal Mentari, berhasil melewati dua babak kualifikasi Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 dan kemenangan atas pasangan Chinese Taipei, Chen Wang memastikan langkah mereka berlanjut ke babak utama turnamen. Berikut kita simak laporannya.
6: Gosal dan Mentari harus melewati rangkaian pertandingan kualifikasi sebelum memastikan tiket ke main draw Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Dua pertandingan yang dijalani menjadi ujian bagi pasangan Indonesia untuk menjaga kondisi fisik sekaligus konsistensi permainan. Menghadapi pasangan Chinese Taipei, Chen dan Wang, pasangan Indonesia tampil konsisten dan mampu mengamankan kemenangan dalam dua set langsung. Gosal dan Mentari menutup pertandingan dengan skor 21-16 dan 21-13. Usai menyelesaikan pertandingan kualifikasi, Mentari mengaku bersyukur karena mampu melewati setiap laga dengan baik. Mentari menyebut masih memiliki target yang ingin dicapai sehingga belum ingin berhenti sampai di babak kualifikasi.
7: Alhamdulillah senang, bersyukur bisa melewatin pertandingan dengan baik, biar bisa masuk ke main draw. Masih ada keinginan yang belum dicapai, jadi
6: keberhasilan menembus babak utama juga menjadi pencapaian yang ingin terus dikembangkan oleh Gosal dan Mentari. Keduanya memilih untuk tidak cepat puas dan bertekad untuk memberikan penampilan yang maksimal. Gosal mengatakan pertandingan yang dijalani cukup menguras tenaga, terlebih dirinya harus tampil dalam 3 babak pertandingan sebelumnya.
8: Capek sih pasti ada ya, soalnya saya main ketiga ini, tapi ya karena rasa pengen menangnya lebih gede dari capeknya ya, jadi bisa nyesain pertandingan yang baik.
6: Dengan lolosnya Gosal dan Mentari mewakili Indonesia ke Mendraw, perjuangan mereka di Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026 masih berlanjut. Keduanya akan berusaha menjaga kondisi dan kembali tampil maksimal untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Gulista Kisra melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perkirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Rabu 2 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat merata kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya masih kami perkirakan dominan cuaca cerah berawan dan diselimuti oleh kabut asap. Dan untuk malam hingga dini harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan dan diselimuti kabut asap. Untuk arah angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 40% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7.569 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan, kemudian kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda. Digital Platform, RRI Digital. Dan playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar kami segera...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak Sintang Samba Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga nanti bisa mengajak Anda untuk bisa bergabung di 734987, WhatsApp di 08 11 570 1042, dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi Andre.
0: Baik. Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita akan update juga terkait dengan kondisi terkini serta informasi sorotan yang nantinya akan kita hadirkan. Andre ke Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Rico. Selamat pagi Rico.
2: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita serta pendengar kita. Pagi ini Sintang masih seperti biasa ya, karena memang belum ada hujan. Lagi-lagi ini memang mengkhawatirkan kesehatan masyarakat, karena kabut asap atau udara ini semakin kotor, kabutnya semakin pekat pagi-pagi gini Andre ya. Nah saat ini kan udah jelang pukul 7 ya, ini masih seperti pukul 5 dini hari gitu ya. Pekat banget ini. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika bepergian harus wajib menggunakan masker, kalau perlu 2 lapis ya. Kenapa? Ya. Karena udaranya sangat buruk untuk Sintang saat ini. Terjadi terus kebakaran di berbagai wilayah seperti di daerah Ketungau, kemudian Tugu Jam yang masih berjibaku masyarakat. Pantauan lalu lintas masih aman terkendali Andre pagi ini.
0: Baik, terima kasih Rico untuk gambaran dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Silakan Okrin.
3: Ya baik, selamat pagi rekan Andre, rekan-rekan di Sintang, Sambas dan juga pendengar yang selalu standby di Kabar dari Kalbar. Ya, pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau berawan ya, masih cukup pekat kabut asap ya di wilayah Sanggau, khususnya di Sabang Merah. Kemudian masih tampak lengang pagi ini di Sabang Merah. Kemudian juga aktivitas masyarakat juga masih terpantau sepi ya. Kemudian untuk arus lalu lintas aman lancar Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Silakan El, seperti apa di pagi hari ini di sana?
4: Di Sambas ini hampir sama dengan di Sintang juga, sudah cukup lama juga tidak hujan, dan kabut asap juga semakin hari ini juga semakin tebal. Meskipun demikian untuk aktivitas masyarakat di Sambas Kota ini juga masih terpantau cukup ramai juga, termasuk untuk anak-anak yang juga pergi sekolah begitu ya, karena di Sambas untuk tingkat PAUD TK sampai SMP itu masih belajar tatap muka begitu Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Sambas juga El. Dan kalau di Pontianak juga sama rekan-rekan ya, untuk di pagi hari ini kondisinya masih berkabut atau udara kabur di pagi hari ini, dan memang ini bisa dikatakan semakin tidak membaik gitu ya untuk di hari ini. Wilayah kota Pontianak juga pagi hari tadi di dini hari itu kabut memang begitu tebal gitu ya. Apalagi tadi pas menjelang kita berangkat menuju kantor gitu rekan-rekan ya, sekitar pukul 4:30 pagi atau sampai dengan sekarang ini masih juga terlihat dari studio RRI Pro 1 Pontianak ini rekan-rekan di Jalan Jenderal Sudirman, kabut putih masih menyelimuti, dan seharusnya gitu ya di luar sana pepohonan itu tampak hijau, tapi ini lebih sedikit memutih gitu ya untuk dedaunannya ya rekan-rekan ya. Nah itu yang bisa kita gambarkan di pagi hari ini ya untuk pendengar kita. Dan tentunya lah langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita bergeser dulu ke Sintang. Nah ini informasinya menarik terkait dengan Sekda Sintang yang kritik Menteri Kehutanan Raja Juli tangani karhutla. Seperti apa informasinya Rico, silahkan.
2: Baik, terima kasih Andre. Jadi betul yang Andre katakan, mohon maaf Andre, ini ketika saya juga nggak paham, close lagi dia ya. Bentar ya.
0: Baik.
2: Ini lagi. Oke, Andre dan juga pendengar, memang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini langsung dapat respon dan pernyataan langsung dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius meminta kepada pemerintah pusat ini tidak hanya menyerahkan persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla ini kepada pemerintah daerah saja. Dalam hal ini Sintang yang memang mengalami kebakaran sangat parah, dan hal ini disampaikan oleh Kartius dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung pada 31 Agustus 2026 dilakukan di Kabupaten Sintang. Yaitu Sekda Sintang ini meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk bisa memperkuat dukungan berupa personil, kemudian peralatan hingga juga pembiayaan operasional. bagi jajaran karhutla yang berada di lapangan. Dan menurut Kartio sendiri bahwa penanganan karhutla ini harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kartio juga menilai tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat, yaitu beban penanganan karhutla ini akan semakin berat bagi pemerintah daerah maupun juga personil yang berada langsung di lapangan. Bahkan ia mengkritik keras yaitu Menteri Kehutanan yang terkesan lempar tanggung jawab. Menurutnya Kementerian Kehutanan itu juga harus turun tangan secara langsung karena itu sebagian kebakaran ini terjadi di kawasan yang memang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Dan ia bahkan meminta kepada Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni turun langsung untuk memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla yang terjadi di Sintang. Memang saat ini seperti yang saya sampaikan tadi masih terus terjadi beberapa titik, bahkan personil dari TNI Polri siaga hampir 24 jam. Nah ini yang memang kita kasihan sekali, meminta dirinya kepada menteri terkait untuk bisa merespon dan memberikan bantuan secara menyeluruh dan turun langsung untuk melihat kenapa ini terjadi dan kenapa seluruh itu dipadamkan sehingga tidak berlarut-larut, dan tentu udara bisa kembali normal, pendidikan bisa berlanjut lagi, kemudian masyarakat tidak banyak terdampak terhadap kesehatan. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang ya. Memang ini menjadi salah satu informasi atau berita yang cukup viral juga ya beberapa waktu ini ya Riko ya.
2: Iya.
0: Karena memang jangan sampai dibebankan ke daerah saja, tapi juga ini harus menjadi perhatian nasional tentunya ya Riko ya.
2: Betul, bahkan Andre, laporan terkini dari pendengar kita yang ada di Ketungo Hilir itu sudah menghabiskan kebun sawit warga itu lebih dari 1 hektar. Ini luar biasa sekali dampaknya. Nah, semoga segera padam ya yang ada di daerah Ketungo Hilir, Ketungo Hulu maupun Ketungo Tengah. Andre.
0: Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser. Kita akan ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan Bupati Ontot cek kesiapan RSUD MTH Jaman tangani pasien terdampak karhutla. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengecek kesiapan RSUD MTH Jaman ya, dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Pengecekan itu untuk memastikan rumah sakit ini dapat menjadi rujukan masyarakat dan bisa memberikan pelayanan saat bencana. Dan ia meminta manajemen RSUD MTH Jaman untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, terutama di saat sekarang ya, saat bencana kabut asap akibat karhutla ini menyelimuti seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dan sementara itu Direktur RSUD MTH Jaman Basilinus memastikan pihaknya sudah menyiapkan alur khusus terkait penanganan bencana asap, dan dikatakan pihaknya telah menyediakan ruangan dan sarana pendukung termasuk juga oksigen sentral maupun manual. Kemudian saat ini terdapat 14 pasien yang dirawat karena terdampak kabut asap akibat karhutla. 14 pasien tersebut terdiri dari 11 orang pengidap ISPA dan 3 lainnya menderita diare akut. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan kasus ISPA yang capai 14.272. Kabut asap karhutla ini menjadi perhatian di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Untuk kabut asap akibat karhutla serta kondisi cuaca panas dan juga minim hujan, ini berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun juga ISPA di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo ini menyatakan, untuk musim kemarau yang memicu karhutla dan juga kabut asap ini dapat mempengaruhi kualitas

0: minggu ke-33. Adapun untuk sejumlah wilayah yang terdampak karhutlah ini juga mengalami kenaikan kasus ISPA pada minggu ke-33, diantaranya ini ada di Kecamatan Paloh, kemudian juga di Kecamatan Tangaran, Teluk Ramat, dan juga Jawai. Untuk kenaikan kasus ini terlihat di beberapa wilayah kerja Puskesmas, misalnya di Puskesmas Paloh, untuk kasus ISPA ini meningkat dari 30 kasus pada minggu ke-32 menjadi 49 kasus pada minggu ke-33. Diikuti dengan Puskesmas Simpang 4, kasus ini naik dari 23 menjadi 29 kasus, sedangkan di Puskesmas Sentebang meningkat dari 9 menjadi 22 kasus. Oleh karena itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah selama kabut asap, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta juga lebih memperhatikan kondisi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit pernapasan. Masyarakat ini juga dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, kemudian juga mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi asupan vitamin, dan beristirahat cukup. Sementara itu, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yaakob Pujana, ini menyatakan masyarakat ini juga perlu untuk meningkatkan kewaspadaan selama cuaca panas yang saat ini juga masih berlangsung, karena kondisi tersebut ini memang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan ataupun juga kebakaran yang mengancam permukiman. Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar di Kalimantan Barat sendiri, maksud kami di Pontianak, ini menyoroti terkait dengan peninjauan yang dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan dengan optimal, sekaligus juga memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang mana ini meningkatkan resiko karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dan ketika tiba di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan juga melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Dan di sini juga untuk karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di permukaan tanah itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan juga musim kemarau saat ini. Dan dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga mengatakan bahwa percepatan penanganan karhutla ini membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, di mana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, dan juga masyarakat peduli api, serta pihak swasta hingga masyarakat juga harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: Korupsi Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru. Wah, salammu, sambungan,
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo baru ini.
3: Dan lagu apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan mau manggungin komunitas. RRI ada di berbagai platform sekarang.

0: Memang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan tentunya di pagi hari ini masih kami ajak Anda untuk bisa bergabung juga di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan kami masih hadirkan untuk informasi sorotan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar ini. Pendengar masih bersama dengan RRI Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita beralih ke Sambas terlebih dahulu ya. Ini kaitannya dengan PDAM dan Karang Taruna Sambas ini salurkan 16.000 liter air bersih ke warga Asam Kani. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, musim kemarau panjang ini membuat warga Dusun Asam Kanis, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ini. Dan kondisi tersebut ini mendorong pemerintah Kabupaten Sambas bersama PDAM Tirta Muare Ulakan dan juga Karang Taruna Sambas menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi secara gratis kepada masyarakat setempat. Untuk penyaluran perdana ini sebanyak 16.000 liter air dilakukan pada hari Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Bantuan air bersih tersebut ini diberikan kepada ratusan warga yang sumber airnya mulai mengering dan juga belum terjangkau jaringan sistem penyediaan air minum ataupun juga SPAM di Kecamatan Tebas. Menurut Kepala Dusun Asam Kanis, Sabri, ini untuk pihaknya menyatakan apresiasi atas respon pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dan dia juga menyatakan warga juga telah cukup lama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum dan juga memasak. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Sambas Hidayat ini menyatakan bantuan tersebut ini merupakan bagian dari bakti sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang di sana ini terdampak kemarau panjang. Sementara itu, dari Ketua Karang Taruna Sambas Nur Hadi ini juga menyatakan pihaknya bersama PDAM dan juga donatur serta sejumlah pihak terkait ini memang juga berinisiatif menyediakan serta mendistribusikan air bersih layak konsumsi bagi warga Dusun Asam Kanis. Dan bantuan tersebut ini diharapkan nantinya dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama kemarau masih berlangsung. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan ini semoga memang bisa membantu masyarakat terutama untuk layanan air gratis ini sendiri gitu ya, untuk air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga tentunya ya. Baik, dan di Pontianak juga informasinya juga kurang lebih sama nih ya tadi ya, terkait dengan hal itu. Ini mungkin informasi sedikit, bukan informasi sorotannya, tapi ini di Pontianak juga terbantu dengan layanan air tawar atau air yang disediakan oleh pemerintah kota Pontianak bersama dengan Perumdam Tirta Katulistiwa itu sendiri ya. Dan bahkan masyarakat juga sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di layanan atau di titik layanan booster Perumnas 3 salah satunya gitu ya, di Pontianak Timur. Baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi sorotan berikutnya di pagi hari ini. Dari Sambas kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu, terkait dengan DPRD Sanggau yang dorong solusi konkret atasi karhutlah. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Andre. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriku Sengki mendorong penanganan karhutla dan kabut asap tidak hanya berfokus pada pengendalian titik api saja. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memperkuat solusi bagi masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang setiap tahun. Dan ia menilai regulasi terkait aktivitas peladang ini perlu diterapkan secara tepat ya, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Salah satu aturan yang perlu diperjelas yakni larangan pembakaran lahan gambut dan juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dan ia mengungkapkan pemerintah perlu memberikan solusi konkret agar masyarakat memiliki alternatif dalam mengelola lahan mereka, dan penguatan sektor pertanian melalui perbaikan irigasi dinilai dapat menjadi salah satu langkah pencegahan karhutlah. Ia juga menyoroti sejumlah kawasan untuk memiliki potensi pertanian namun terkendala status kawasan hutan. Menurutnya pemerintah perlu memberikan pengecualian bagi lahan yang secara fungsi memang diperuntukkan sebagai areal persawahan. Dan upaya pencegahan karhutlah dinilai membutuhkan kebijakan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan solusi yang konkret, masyarakat diharapkan juga tidak bergantung pada pembakaran lahan sebagai cara untuk membuka dan mengolah lahan. Andre.
0: Ya baik, Okrin, sekali lagi terima kasih untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini, dan mungkin satu informasi penutup dari Sintang untuk menutup jumpa kita di pagi hari ini juga. Riko, silakan.
3: Baik Andre, sebanyak 430 peserta dari Kabupaten Sintang, yaitu terdiri dari kepala desa, camat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, itu mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang tahun 2026 berlangsung di Pendopo Bupati Sintang. Kegiatan ini berlangsung dari hari kemarin dan berakhir pada hari ini untuk 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sintang ini, Bapak Syarif Yasir Arafat, beliau mengatakan bahwa kegiatan rapat kerja ini memang merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan juga menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah tingkat kabupaten. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, serta juga persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, di mana program dan kegiatan ini harus dilakukan baik mulai pemerintah daerah, pusat, kabupaten, kota, agar seluruhnya bisa terintegrasi. Dan dengan harapannya bisa sejalan. Dan terakhir juga di kesempatan tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan bahwa pentingnya membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini, dan kita berharap juga dari informasi yang kita sampaikan ini bisa membantu masyarakat mengetahui informasi terkini terkait dengan daerah yang ada di wilayah Kalimantan Barat tentunya, dan semoga karhutlah segera berakhir gitu ya untuk kabut asap di wilayah Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan lainnya yang juga saat ini masih terjadi gitu ya Riko dan juga rekan-rekan semuanya. Baik, kita berharap hujan ya Riko ya.
3: Betul, hujan harus segera ya Allah, turunkan hujan secepatnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin. Amin.
0: Di Sanggau juga ya, Okrin ya, dan juga El yang ada di Sambas juga. Kita berharap semoga ini hujannya langsung merata gitu di wilayah Kalimantan Barat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Kami harus akhiri. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Report. Karena itu berapa?
1: Dan benar kita akan segera merapat ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan nanti kembali lagi bersama kami di jam 7.30 di kopi Anda atau juga komentar dan opini Anda.
2: Sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
5: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424.